0: Benar, apalagi kan ada aplikasi TokTok ya.
1: Iya benar, TokTok tik-tik ya kan, TokTok tik-tik.
0: Makanya itu yang bikin kita tuh kayak gampang tahu. Mm-mm. Lagu-lagu viral gampang.
1: Benar, dan tidak perlu tahu siapa yang nyanyi, yang penting viral.
0: Iya benar.
1: Yang penting viral. Benar. Tapi kalau kita ngomongin hal-hal yang seru ya, kayak tadi pagi itu kita ngomongin tentang Anda itu suka lapar mata karena apa sih? Apa yang membuat Anda lapar mata? Yang belum request lagu silakan loh. Kayak kita enggak pernah ngingetin untuk request lagu.
0: Oh iya bener loh. Request lagu yuk di WhatsApp atau Telegram ya. 0811-393-494. Nanti kita bakal nge-live enggak sih, Kak?
1: Lupa ya.
0: Iya, lupa, udah jam 8.
1: Iya bener, nanti kita live ya satu FM tapi sebentar lagi. Cuman kita lagi ngobrolin tentang apa yang sering membuat Anda lapar mata tadi di Mini Food. Ada beberapa yang belum dibaca loh.
0: Iya.
1: Ada Putu Oki, halo.
0: Halo.
1: Dia mau request lagunya Need Your Love Vani Public. Kalau dia itu bisa lapar mata gara-gara makanan.
0: Wow.
1: Karena pernah nih itu pas makan malam, diriku sudah beli sate ayam dengan lontong, ya kan? Udah cukup kenyang dong untuk makan malam ya. Kok sempet-sempetnya tiba-tiba tangan terulur untuk membeli roti bakar rasa durian coklat.
0: Wow.
1: Okay. Alamat, makin kanan aja nih, makin nganan aja nih timbangan inti buminya, inti perutnya.
0: Bener banget.
1: Tapi yang penting kerut kenyang, pikiran tenang.
0: Wow, tidur nyenyak.
1: Iya, tapi emang kalau bertambah berat badan tenang?
0: Enggak sih.
1: Kan?
0: Terus agak juga takut. Takut banget. Tiba-tiba nanti bajunya enggak cukup. Beli lagi deh, boncos.
1: Apalagi ya. Selena Grace ya, yang dulu begitu sangat.
0: Iya loh Kak, aku dulu kan? Tuh bahkan S.
1: S kan? S. Sama.
0: Sekarang Sel. Tahu apa?
1: Berapa?
0: XL.
1: Enggak.
0: Kalau celana tuh bahkan di ukuran-ukuran kayak misalnya di celana-celana yang agak trendy dikit ya. Double XL.
1: Wow wow wow. Sangat mencengangkan.
0: Makanya dua kali XL gitu. Wah, kayak wow.
1: Sebuah harus. Breaking news untuk sebuah kehidupan Selena Grace.
0: Selena Grace.
1: Ada siapa yang belum kita baca ya, Sel?
0: Mbok Nilo Sukartini.
1: Mbok Nil, Nil.
0: Mbok Nil.
1: Panggil dia Mbok Nil, Nil ya.
0: Aduh. Aduh.
1: Aku tuh punya banyak panggilan kesayangan buat sahabat Win FM.
0: Tadi kayak Mbok Ju,
1: Mbok Junanina ya kan. Panggil dia Mbok Nil, Nil.
0: Oke, Mbok Nil, Nil. Pagi Penguin, pagi Kak Sally aja. Pagi Kak Wibi, saya biasanya lapar mata di makanan. Paling senang kalau lagi nginep di hotel.
1: Oh wow.
0: Sarapannya mesti beraneka ragam, apalagi hotel bintang 5. Pokoknya hobinya makan deh.
1: Tapi bener loh, kalau kita lagi staycation terutama di hotel yang berbintang ya, yang makanannya melimpah ruah.
0: Bener.
1: Loh jinawi ya, itu kayak wow, semua mau diambil aja nih.
0: Bener lagi Kak.
1: Kan?
0: Apalagi buat orang yang berprinsip jangan melewatkan makanan di hotel.
1: Baik.
0: Harus semuanya coba gitu ya. Ya Allah.
1: Kalau kamu staycation di kita ngebahas ini aja ya. Kalau kamu staycation di hotel atau di resort atau di villa atau dimanapun kalau lagi staycation,
0: yes.
1: Kegiatan apa yang paling kamu tunggu-tunggu sih, Sel?
0: Kalau aku yaitu
1: sarapan.
0: Soalnya kayak unik-unik gitu loh Kak, kadang. Ya kan? Cuman aku pernah lagi staycation, bukan staycation ya, karena memang kita mau ke Bromo ya waktu itu.
1: Iya, iya, oke, oke.
0: Jadi ada salah satu hotel di Bromo itu ownernya adalah orang Cina,
1: ya kan? Oke, baiklah.
0: Terus makanannya itu hambar banget, bubur buat anakku yang biasanya anakku suka banget yang gurih.
1: Kan tinggal ditambahin ini, garam.
0: Iya sih, tapi kita terlalu mager ya waktu itu. Jadi kayak hambar banget. Semua makanannya hambar lagi Kak buat kita yang pecinta ini ya.
1: Tapi by the way, apa hubungannya dengan pemilik yang orang Chinese ya?
0: Karena katanya, kata yang kerja di sana, karena orangnya di sana itu kebanyakan tamu-tamu China.
1: Oh gitu.
0: Jadi mereka tidak terlalu suka rasa-rasa yang terlalu rich gitu loh.
1: Oh benar, yang enggak terlalu medok itu mereka tidak terlalu suka.
0: Benar, mereka tuh suka hampir yang hambar dikit.
1: Jadi ini hubungannya dengan tamu-tamu yang datang dari Chinese gitu.
0: Karena mostly memang dari China.
1: Oh gitu. Tapi bukannya mereka tuh kalau makanan-makanan bubur-bubur Chinese terutamanya mereka tuh kayak lebih rempah-rempah gitu enggak sih?
0: Ya,
1: jahenya lebih kerasa.
0: Iya,
1: gitu
0: harusnya
1: kan.
0: Sih.
1: Terus akhirnya
0: ya udahlah kita makan sedikit-sedikit aja habis itu setelah
1: itu bawa anakmu.
0: Bawa anakku lagi.
1: Belum lama dong.
0: Belum lama.
1: Belum lama.
0: Ini Lebaran kemarin.
1: Oh, Lebaran kemarin.
0: Mm-hmm. Oh. Akhirnya kita setelah check out itu, mm-hmm, kita makan lagi di luar lalapan.
1: Tuhanku.
0: Karena kita tidak dimanjakan lidahnya.
1: Padahal hal yang paling kamu tunggu-tunggu ketika kamu staycation itu adalah breakfast.
0: Betul.
1: Kamu breakfast yang paling tidak kamu terlupakan ketika kamu staycation. Kapan dan di mana tuh?
0: Bukan staycation sih, lebih tepatnya ketika aku kerja di salah satu hotel di Ungasan.
1: Ungasan. Kan, bintang 5.
0: Bintang 4.
1: Bintang 9. Bintang 7.
0: 11.
1: 11.
0: 4 sih. Punyanya ya itulah,
1: yeah, yeah, okay.
0: M itu M Group. Mm-hmm. Itu makannya banyak banget. Oh. Terus menurut aku enak-enak lagi. Oh,
1: semua hampir semuanya enak-enak.
0: Iya, aku pernah kan waktu itu aku jadi markom ya.
1: Ih, markom banget loh tuh ternyata. Aku kok baru tahu sebuah info ini ya.
0: Kan pas interview pernah kakaknya nanya.
1: Oh iya, aku yang nanya. Oh lupa berarti aku sel.
0: Gimana sih?
1: Oh kamu markom.
0: Markom dulu. Jadi aku bikin konten gitu loh. Terus kontennya itu ada yang bikin konten berkaitan sama makanan Ramadan edition.
1: Oh gitu.
0: Terus ada buburnya tuh. Bener-bener bubur enak banget kak. Wah. Bubur sumsum gitu. Ini menurut aku gue belum pernah makan seenak ini bubur sumsumnya. Bener
1: di,
0: lagi
1: di hotel itu.
0: Iya.
1: Wow, luar
0: enak
1: biasa
0: banget beneran.
1: Bahkan sebagai orang yang kamu kerja di sana, tapi ini kan review jujur ya kan.
0: Iya bener. Emang enak sih karena waktu itu namanya Chef Eka.
1: Oh baik, Chef Eka terima kasih atas makanan yang begitu enak. Bubur sumsum Anda tuh melekat sampai ke sumsum saya, ya kan?
0: Bener, enak banget sih. Itu yang sampingnya GWK sih hotelnya.
1: Oh baik. Entar lagi tersebut namanya kok. Pelan-pelan.
0: Ya gitu lah pokoknya. Ya.
1: Dari makanannya ke chefnya sampai nama hotelnya bentar lagi ya,
0: tenang bener aja. Benar. Kalau Kak Bibi ada?
1: Iya, aku ada. Aku meskipun aku suka makan juga, mm-mm, ya. Cuman kegiatan yang paling aku tunggu-tunggu ketika aku staycation itu lah
0: apa?
1: Tidur.
0: Namanya juga staycation ya.
1: Iya, cuman kan ada beberapa orang yang memang kegiatan yang ditunggu-tunggu ketika staycation itu kan ada yang aktivitasnya. Mm-mm. Ada tempat yang memang buat aktivitasnya seru ya, banget sih, di ya, sana. Ya. Atau misalnya breakfast seperti kamu. Karena aku juga nomor duanya breakfast sih. Jadi ketika aku ketemu sama hotel yang breakfastnya itu berlimpah, banyak banget.
0: Wow.
1: Itu aku juga happy.
0: Iya
1: meskipun
0: sih
1: tidak bisa makan semuanya ya. Cuman aku happy ada di aku di ya itu di salah satu hotel juga ya. Itu aku juga happy banget loh di sini, aku senang banget. Makanannya banyak, bahkan sampai jamu-jamuan pun ada. Sebagai orang dari kampung yang tidak ada di peta ya kan.
0: Mantap ya.
1: Iya loh.
0: Tapi pasti kayak gitu tuh harga hotel untuk menginap, mm-mm, sama makanannya memang sebanding sih.
1: Sebanding ya sih kan, memang biasanya, Pak. Makanya kan ada masing-masing orang kan beda-beda ya. Aktivitas yang ditunggu ketika mereka lagi staycation itu juga pasti beda-beda. Kalau Anda satu FM, yuk kita ngobrol pagi hari ini ya. Aktivitas yang paling Anda tunggu-tunggu ketika Anda staycation.
0: Yes.
1: Itu apa sih? Ya kan apakah nungguin breakfastnya? Karena makanan di sini tuh enak-enak banget. Berlimpah
0: bener,
1: ruah.
0: Bener.
1: Ataukah justru kesempatan untuk istirahatnya di sana? Atau kegiatan-kegiatan yang bisa diadakan?
0: Oh iya sih.
1: Di sana.
0: Atau mungkin kayak buat orang tua gitu, mm-hmm, ya. Kalau di hotelnya itu ada kids club.
1: Bener.
0: Itu seru-seru banget lagi. Mm-hmm. Seru banget. Ada aktivitas melukis buat anak-anak kecil.
1: Betul.
0: Terus ada kayak di apa ya, di kids clubnya itu kayak ada mungkin sejenis teacher gitu kali
1: ya. Dan orang tua bisa meninggalkan anaknya di sana ya kan. Bebas ya kan. Maksud kamu bebas kan orang tuanya kan.
0: Mm-hmm.
1: Bisa. Aku bisa terbebas dari si krucil ini.
0: Tapi aku gak tega lagi kalau misalnya ninggalin anak kayak gitu ya.
1: Ibu yang sangat baik. Nanti kita bahas di topik kita pagi hari ini. Cuman kita lanjutin dulu ya Mbak Adi Bejigama. Dia mau request lagunya Bruno Mars yang I Just Might. Nanti kita siapin. Baik. Kemudian ada siapa yang belum kita baca nih?
0: Ada banyak di atas kak.
1: Selena Grace. Erika. Erika itu mau lagunya Creed yang My Sacrifice ya.
0: Okay.
1: Aku tuh gadget.
0: Wow.
1: Kemarin ada cerita nih kan pengen gitu upgrade tablet yang speknya lebih bagus nih, sel. Pergilah aku ke toko merah kan, mana harga gadget sekarang lagi naik-naiknya lagi. Semua merek aku cek. Sebenarnya itu memang udah ngincer merek X ya. Terus pas lihat merek H, lumayan juga. juga nih. Maksudnya Huawei, satunya Xiaomi. Cuma speknya di bawah merek X. Harganya juga beda selisih 1,8 jutaan gitu. Belum jadi belikan, aku pulang. Perkara tablet doang, aku mikirnya sampai gak bisa tidur. Masalahnya aku ambil merek X, tabunganku itu sisa dikit banget. Kalau aku merek H, ambilnya sisanya masih lumayan. Akhirnya besok aku ke toko merah, tetap nekat ambil merek X. Padahal besok udah niatan mau ke air terjun Kelambu juga. Pasti butuh budget kan. Untungnya setelah beli tablet merek X itu hati lega banget. Terus malamnya langsung rame yang reading kan.
0: Dia
1: tuh
0: banget
1: baca aura kan.
0: Iya, katanya aku pengen nyoba tapi aku agak takut.
1: Iya kan, takut nanti aura kita aura-aura
0: aura-auran.
1: Aura-aura hantu. Seneng banget tabungan nama-nama dikit katanya.
0: Wow,
1: thank you.
0: Terima kasih ceritanya.
1: Ada siapa lagi, Sel?
0: Ada Dokter Ardi Pratama.
1: Halo, Dok.
0: Halo. Kalau aku sih paling gampang kalap kalau lihat baju, apalagi kalau modelnya simple, bahannya nyaman, terus lagi diskon. Awalnya niat cuma lihat-lihat, ujung-ujungnya masuk keranjang juga. Untungnya sekarang sudah mulai lebih bisa nahan diri katanya.
1: Oh, baik.
0: Sebelum beli biasanya mikir dulu bener-bener butuh atau cuma lapar bata. Ini bener. Jangan sampai impulsif buying.
1: Bener. Tiba-tiba beli aja, datang aja ya kan.
0: Maya.
1: Ada Mami Rangga di Mamrang. Selamat pagi Mamrang. Yang bikin lapar mata itu kayaknya baju deh kalau dia. Pagi buat Pancaneki sama Arta Nadi. Halo, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Iya, ada siapa lagi nih?
0: Ada Mbak Nani. Ayo coba namanya.
1: Dia namanya Mbak Nina. Panggil dia Mbak Nina.
0: Pagi Bibi Sally. Request ya Melsi Never Be The Same Again.
1: Alright.
0: Gak ikutan mini food ya?
1: Gak ikut, tadi memang gak ikut. Ada Kak Wibi, breakfast yang ada jamu di mana?
0: Di mana itu?
1: Wah, takut banget. Kak Bagus Bayu, dia ngechat kita. Dia nanya, breakfast yang ada jamu di mana?
0: Iya, gitu. Menarik itu loh,
1: Kak. Itu mahal banget, Kak, kalau di situ, Kak. Yang dia sebutkan hotel yang, oh my God, Tuhan, tolong.
0: Manda, masa sih ini mahal ya?
1: Coba kamu cari. Maka Dek, Mbak Dek Ayuni, selamat pagi. Siapa tuh yang bisa baca aura namanya Erik?
0: Oh iya,
1: Erika Hernandez, Mbak.
0: Mau follow IG-nya nih katanya.
1: Erik, namanya
0: Baby Vintage
1: ya? Iya bener, Baby Vintage.
0: Baby, B-E-B-I.
1: Bayi-bayi retro gitulah, Mbak, ya kan?
0: _ Vintage.
1: Iya, bayi-bayi masa lalu, ya kan?
0: Ini Kak Sylvia udah?
1: Belum. Oh, dia cuma request doang.
0: Oh iya sih, tidak ikut ya.
1: Oh, ikut ya dia?
0: Enggak ada, enggak ikut.
1: Terus, ada nih
0: paling atas. Siapa? Oh, aku kalap. Siapa namanya ya? Harisa Fitri.
1: Harisa.
0: Pagi Bibi, aku kalap 8 mata kalau pas lihat makanan banyak. Tersedia jajanan berlimpah ruah dengan dagang-dagang yang memanggil-manggil katanya.
1: Kalap. Hai Harisa.
0: Dibeli.
1: Harisa cantik. Beli aku dong. Sebel.
0: Kalap juga kalau liatin diskonan baju, kalap juga kalau masuk toko aksesoris perempuan yang perintilan ping-ping lupa sudah. Request lagunya udah keputer.
1: Oh iya, udah keputer jadi gak usah. Ada Mbak Panca Mamrang, gak bosen-bosen baju apa? Udah bisa bikin sendiri aja kita kan. Itu dari Mbak Panca ya.
0: Oh.
1: Mbak Odeh udah ketemu? Oh udah ketemu. Ini ya bener kok ya. Baby ya, vintage, bayi-bayi, oh iya, masa lalu. Ya bener
0: ya. Boleh dicoba ya, baca bener aura di Kak Erike.
1: Coba dibaca auramu, Mbak. Ada Abdul, halo Dul. Kalau aku tentu saja lapar mata dalam hal makanan. Kalau pengen suatu makanan langsung beli tanpa kelamaan mikir. Beda dengan barang atau baju, kalau perlu banget baru beli. Itu pun harus penuh pertimbangan dengan cari-cari promo dulu.
0: Oke.
1: Makasih ya.
0: Sama-sama.
1: Sama-sama. IG, dia salvo katanya IG story Mutiara Pagi kok jam 5 sampai jam 10
0: oh,
1: ya.
0: Oh iya.
1: Memang benar sebetulnya dari jam,
0: iya,
1: 5.
0: Jam 5.
1: Cuman kan mohon maaf nih.
0: Jam 5 banget. Subuh aja belum itu.
1: Pencinarnya mohon maaf nih. Jam 6 kurang baru nyampe.
0: Mana? Kurang berapa tadi, Kak?
1: Kurang 5.
0: Bener lagi ya Allah.
1: Aduh, tapi kalau misalnya yang lain sahabat Muna FM yang mau request lagu kesayangan boleh banget sambil kita ngobrol ya pagi hari ini tentang gara-gara tadi Sally ngomongin tentang dia markom di sebuah hotel yang breakfastnya enak ya kan. Kita jadi pengen penasaran nih, pengen tahu nih kalau Anda staycation sahabat FM. Kita ke topik ya pagi hari ini ya. Apa sih yang Anda tunggu-tunggu ketika Anda lagi staycation? Apakah breakfastnya?
0: Iya, ataukah kayak Kak Wibi tidurnya mungkin menikmati kasur yang super empuk gitu ya.
1: Enak banget, enak banget.
0: Serasa di surga.
1: Emberan atau aktivitas yang bisa Anda lakukan di hotelnya.
0: Oh iya.

0: menikmati restonya ketika
1: ada mungkin live musiknya,
0: live musiknya, karena ada hotel yang punya live musik yang bagus juga, ya kan? Ya, ngobrol bareng sama kita pagi hari ini
1: di 0811 3934 94, ya
0: betul. Ditunggu Satu FM. Kita abis ini live kan?
1: Ya abis ini.
0: Oh ya.
1: You choose.
0: Iya, silakan.

0: Yang lagi cari kampus yang berkualitas, yang punya banyak pilihan program studi dan siap mendukung impianmu, jawabannya adalah Universitas Warmadewa dong. Dan penerimaan mahasiswa baru masih dibuka. Tapi ingat, kuota di berbagai program studi sudah hampir penuh. Jadi jangan tunggu sampai pendaftaran ditutup ya.
1: Iya,
0: nanti bulan. Menyesal loh.
1: Benar, udah yuk. Jadi bagian dari kampus yang terus melahirkan lulusan profesional, berkarakter inovatif dan siap buat bersaing di tingkat global. Segera nih Anda daftar melalui Sipen Maru Universitas Warmadewa. Anda bisa pilih program studi impian yang diincar-incar dan mulai perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah.
0: Nah, kalau sudah kerja pun mau sambil kuliah juga bisa dong. Daftar aja di program regular B, kuliah jalan dan tetap cuan.
1: Jangan biarkan kesempatan ini lewat gitu aja ya Sobat Pingin FM. Amankan kursimu sekarang juga. Kami tunggu di Universitas Warmadewa. Let's design the future.

0: Kak Nina, lagunya Melsi ya, dengan Never Be The Same Again. Sambil ikutan ngobrol bareng sama kita yuk di topik kita pagi hari ini, Satu FM. Kita lagi ngomongin kalau misalnya Anda staycation, apa sih yang Anda tunggu-tunggu ketika Anda lagi staycation? Apakah breakfastnya seperti Mbak Selina Grace ini menunggu-nunggu breakfast di saat staycation? Atau kayak aku tuh nunggu
1: tidur.
0: Meskipun aku suka mekong ya, suka makan ya, tapi saat kita lagi tidur santai di hotel itu yang aku tunggu-tunggu sebetulnya.
1: Iya, dikasih kayak yang super empuk.
0: Kayak release aja, atau justru Anda menunggu aktivitas yang bisa Anda lakukan di tempat Anda menginap.
1: Iya, pasti kan banyak aktivitas menarik gitu ya. Atau yang lain nih sahabat Pengin FM, bisa kasih tahu kita ya lewat WhatsApp 0811 393 494. Anyway, ini lagi nge-live juga loh.
0: Oh, kita sudah live ya?
1: Iya, udah live.
0: Di TikTok kita di at Pengin FM Bali I.
1: Bener, di TikTok, tok, tok, tik, tik.
0: Bener-bener, Anda bisa melihat wajah Mbak Cantik Selina Grace ya, yang
1: wajah,
0: lagi siaran.
1: Yang sudah mengembang ini.
0: Dikasih baking soda, Bu.
1: Makanya.
0: Luar biasa, kebanyakan kayaknya baking powdernya loh. Hot headlines. Hot headlines. Yes, dari CNN Indonesia, sahabat Bune FM, di mana Argentina diterpa gelombang protes meski berhasil lolos ke final Piala Dunia 2026. Sebuah petisi online menyerukan agar Lionel Messi, CS dan kawan-kawan didiskualifikasi dari turnamen tersebut. Petisi yang diunggah lewat laman argentinaout.com ini viral setelah meminta FIFA mendepak Argentina dari turnamen yang digelar di Amerika Utara. Pantauan CNNIndonesia.com hingga Jumat pagi ini sudah ada 16 juta orang yang menandatangani petisi tersebut, jauh melampaui target mengumpulkan 5 juta tanda tangan. Petisi ini muncul tidak lama setelah laga kontroversial Argentina melawan Mesir di babak 16 besar. Setelah itu, saat itu dari Argentina berhasil mengalahkan Mesir. Wow, ternyata sampai 16 juta orang yang tanda tangan.
1: Kayak banget.
0: Iya, betul.
1: Kemudian
0: lanjut.
1: Kalau di sini ada dikutip dari wallipop.detik.com, itu ada seorang YouTuber wanita asal Korea Selatan menuai kritik karena aksi nekat mendatangi kantor agensi Jennie Blackpink. Namanya adalah Song Ji Yoon ya, atau yang dikenal dengan nama panggung Potato Turtle. Lewat unggahan reel, Song Ji Yoon itu memperlihatkan tekad mengajak Jennie minum kopi bersama.
0: Oh, dia itu kayak punya obsesi untuk mengajak Jennie minum
1: kopi.
0: Oh, oke.
1: Okay. Wow, nongkrong banget.
0: Kayak teman saja ya. Kayak aku sama kamu, Sel, ya kan. Ngopi yuk, Sel. Gitu.
1: Bestie banget dia.
0: Kenal Anda.
1: Makanya.
0: Lanjut.
1: Terus di sini juga dari bali.antaranews.com, Gubernur Bali Wayan Koster itu memastikan pemerintah daerah Bali wajib terlibat dalam proses pelaksanaan Pusat Finansial Internasional Indonesia.
0: Alright.
1: Untuk memberikan manfaat besar kepada masyarakat lokal. Kalau sudah selesai regulasi, maka tentu kami harus merespon dan menyiapkan pelaksanaan di tingkat provinsi, kata Wayan Koster di sela konferensi soal kepailitan Indonesia di Sanur 2026 Kamis lalu ya, lebih
0: Kamis
1: tepatnya.
0: Lalu.
1: Menurut dia ini, saat ini rencana mendirikan PFII di Bali masih dalam tahap pembicaraan secara umum.
0: Benar. Kalau Anda merasa Bali ini lagi panas-panasnya, Satu FM, mungkin kita perlu melihat ini ya, berita dari Belanda, Satu FM, dari kompas.com, di mana gelombang panas ekstrim yang melanda Belanda pada akhir Juni hingga awal Juli diduga menyebabkan lonjakan angka kematian di negara tersebut. Tahukah Sel, otoritas kesehatan Belanda mencatat sekitar 911 kematian berlebih selama periode 22 Juni hingga 5 Juli 2026 dengan mayoritas korban merupakan warga lanjut usia berusia di atas 80 tahun. Wow. Lembaga Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Nasional Belanda menyatakan bahwa penyebab pasti setiap kematian belum dapat dipastikan. Namun lembaga itu menilai sangat besar kemungkinan suhu ekstrim berperan dalam meningkatnya angka kematian tersebut.
1: Wow, banyak banget sih itu, Kak.
0: Iya kan?
1: 900.
0: Wah, ini menjadi sebuah bencana global rupanya ya.
1: Oke, terus kita balik lagi ke Indonesia. Ini dari detik.com. Wakil Ketua Komisi 9 DPR, Yahya Zaini, menyambut baik jika kantin sekolah dilibatkan dalam mengelola program makan bergizi gratis.
0: Oh baik, jadi kantin sekolah ini akan dilibatkan gitu bener. Ceritanya untuk MBG ya.
1: Mungkin yang dapur-dapur itu dialihin ke kantin kali
0: Oh gitu, atau mungkin katanya melibatkan. Mungkin kolaborasi kali ya.
1: Yahya menilai biaya operasional relatif lebih murah jika MBG dikelola oleh pihak sekolah katanya.
0: Oh baik.
1: Ya semoga demikian ya kak
0: ya. Iya bener banget
1: kita
0: ya.
1: Kita tunggu aja realisasinya seperti apa.
0: Baik, kita tunggu kelanjutan beritanya seperti apa. Bener. Ya kan. Tapi ini ada satu berita dari Amerika di mana ada dari CNN Indonesia. Ada sebuah meteorit yang menghantam atap rumah di New Jersey, Amerika Serikat.
1: Wow.
0: Dan katanya ini sel membawa petunjuk baru mengenai bahan-bahan pembentuk kehidupan di tata surya.
1: Wow.
0: Analisis ilmuwan menemukan ratusan asam amino dalam batuan antariksa tersebut. Dengan sebagian besar diantaranya tidak ditemukan secara alami di bumi.
1: Okay.
0: Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Science Advances pada hari Rabu kemarin. Dan menurut para peneliti, meteorit tersebut juga mengandung jejak larutan garam purba yang dapat membantu menjelaskan bagaimana air dan senyawa organik bereaksi pada awal pembentukan tata surya.
1: Oke.
0: Jadi ini tampaknya bisa memberikan sebuah pengungkapan ilmu pengetahuan gitu ya tentang bagaimana apa sih bahan-bahan yang membentuk tata surya kita sel.
1: Iya benar ya. Ternyata memang banyak banget ya variabel-variabelnya.
0: Yang tentu saja kita masih banyak yang belum tahu.
1: Iya benar.
0: Tapi itu dia beberapa hot headline kita untuk pagi hari ini, sahabat Dunia FM.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

0: Dew, lo tau gak?
1: Ya?
0: Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya. Kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
0: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
0: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet gak, Bay?
0: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Just ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Wings Care.

0: Dari single milik Creed, Saturday FM, My Sacrifice, spesial buat Erike Hernandez yang sudah request lagu ini. Semoga hari ini pembacaan auramu laris ya, Rik ya.
1: Iya, boleh dong minta price listnya.
0: Tinggal chat aja dia, Kak. Baca aku, Kak, aku warna apa nih, Kak, gitu. Kamu
1: takut ah, nanti takut bener semua, takut juga nanti apa yang aku pikirkan nanti ketahuan.
0: Itu dia.
1: Bener banget.
0: Yuk, kita sudah live juga di TikTok Sahabat Bunda FM di @penguinfmbali. Join di TikTok juga boleh, di TikTok juga boleh. Sambil kita ngobrol pagi hari ini, ketika Anda staycation, apa yang Anda tunggu-tunggu ketika Anda lagi menginap di sebuah hotel atau di resort, di villa atau di manapun itu, di tempat penginapan.
1: Apakah ya aktivitasnya kan? Yang menarik itu atau ya udah menikmati tidurnya yang berkualitas,
0: istirahatnya, atau kalau ada punya anak-anak biasanya
1: kids club.
0: Kids clubnya bagus di sana.
1: Bener.
0: Atau aktivitas bersama keluarga, renang-renang bareng.
1: Ih, bener lagi.
0: Kan banyak yang suka kayak gitu loh.
1: Iya.
0: Ya kan kayak keluarganya Mbak Selina Grace.
1: Ada fun foam party.
0: Foam party. Iya kan? Itu juga seru, aktivitas-aktivitas yang suka diadakan di tempat menginap satu FM.
1: Iya benar. Itu seru banget.
0: Makanya ketika Anda staycation, apa yang Anda tunggu-tunggu ya? Kita ngobrol pagi hari ini.
2: Topik pagi.
0: Yes, tadi ada Kak Bagus Bayu, kemudian juga ada siapa ini?
1: Aduh, banyak banget
0: Mbak
1: ya.
0: Mbak Arisa udah, Mbak Pancaneki, tadi udah ya.
1: Udah.
0: Ada Kak Ajun tadi cuma bilang aja ketahuan Selina Gris gak pernah dengerin MP ya. Semua sahabat Win FM kan, namanya dibulak balik.
1: Kan Selina Gris sibuk.
0: Sibuk banget sur. Ya. Juara dia soalnya.
1: Kayak iya kan? Pancarella. Mbak Panca jadi Pancarella.
0: Ya Panca Angkera. Kamu tahu enggak kenapa Panca Angkera? Karena kenapa? Dia tuh tinggal di Alas Angker. Sebenarnya namanya Alas Angker. Bukan alas yang mungkin angker juga ya, tapi tenget juga ya, cuman namanya Alas Angker.
1: Tapi memang banyak kejadian-kejadian goibnya.
0: Nama daerahnya dia.
1: Oh gitu. Mungkin awal mulanya itu terlalu banyak yang goib-goib gitu kali ya.
0: Mungkin jangan-jangan makanya dibilang Alas Angker ya.
1: Oh baiklah.
0: Iya, kayak Alas Roban mungkin. Kalau
1: Alas
0: Purwo. Iya kan? Gitu sih.
1: Terus ada ini request aja sih. Siapa nih?
0: Mbak Romi. Tadi dia ikutan, dia masih banyak ikutan ini nih mini food kita pagi hari ini.
1: Oke. Okay.
0: Mbak Romi mereka sakunya ibu pekerja. Kalau Mbak Romi tuh lihat baju bagus langsung beli aja baju.
1: Oke, okay, baju.
0: Tapi enggak dipakai, enggak dipakai-pakai, ditumpuk di lemari. Pas beli suka, tapi begitu udah di rumah dipakai enggak cocok sama kulit inilah itulah.
1: Yeah.
0: Jadi enggak kepake.
1: Ya, yeah, itu Mbak Romi memang online ya belinya?
0: Iya, jangan-jangan ya kan.
1: Iya, kalau misalnya beli langsung kan tahu.
0: Iya benar.
1: Cocok
0: nggak ini buat kulit supaya kelihatan lebih terang? Apakah jadi lebih gelap di kulitnya kan?
1: Bener.
0: Gitu sih. Nanti disiapin lagunya ya.
1: Terus ada Dokter Ardi juga tadi Dokter menyambung Tama. Ikutan topik katanya. Kalau aku sih yang paling ditunggu sama juga sarapannya.
0: Oh, sarapan
1: bangun agak santai, terus lihat pilihan makanan satu-satu. Rasanya itu yang bikin suasana liburan beda.
0: Oh baik.
1: Setelah itu baru jalan-jalan atau menikmati fasilitas hotel. BTW penasaran jika masih sisa itu breakfast, makanan, dessert, dan lain-lain dibawa kemana ya?
0: Dibawa kemana? Kamu sebagai orang hotelier? Dibawa kemana waktu itu?
1: Waktu itu sih cuman dibawa ke kitchen aja sih Kak.
0: Oh iya, terus habis itu kita gak tahu nasibnya, kita gak tahu ya.
1: Gak tahu, cuman dianggurin. Cuman ya kalau misalnya emang enggak tahu ya aku ya. Pokoknya aku lihatnya di kayak di mana namanya?
0: Halo
1: di
0: anak-anak,
1: kitchen aja.
0: Halo anak-anak kitchen ya kan? Biasanya kalau breakfast gak habis itu dibawa kemana dessertnya ya?
1: Oh ini pernah.
0: Iya.
1: Kalau misalnya masih sisa tuh yang habis diberesin kan ya ada yang masih bagus lah ya itu. Cuman emang sisa aja, bukannya sisa bekas gitu.
0: Iya iya.
1: Ya udah kita sebagai krunya juga menyemil gitu.
0: Wow.
1: Eh bener lagi Kak, bener.
0: Ya. Oh baik.
1: Ya, gitu. Jadi kita sambil icip-icip kan suka ada kayak menu-menu baru gitu ya di breakfast itu kalau di sana sih. Itu jadi ya udah kita sambil nonton sambil nyemil sisanya sih kita ya. Tapi habis itu dibawa ke kitchen, nggak tahu deh dibawa
0: kan?
1: Kemana?
0: Kemana dia? Nah anak kitchen yang tahu mungkin ya kan, dan juga bosnya kayaknya. Kadang karena kalau kata dokter Tama kadang cake atau kuasong itu aku bungkusin pakai tisu. Pakai nyemil pas.
1: Ternyata engkau juga sama ya.
0: Ternyata diem-diem kamu
1: sama ya gitu ya.
0: Menisukan makanan itu ya. Ya menisukan makanan.
1: Normal lah ya Kak berarti
0: iya
1: ya
0: sih,
1: kan.
0: Iya. Cuma kan memang kalau kita kan enggak bisa bawa enggak bisa bawa keluar dari situ kan. Mending makan banyak sekalian di pada waktu breakfast kan gitu. Cuma memang ada fenomena aku kalau baca di thread ya, ada fenomena-fenomena di mana banyak orang yang diem-diem masukin makanan breakfast itu. Kue-kue breakfast itu dimasukin ke tisu terus ke kresek.
1: Itu ke kresek tuh kayak misal di acara sih Kak mungkin
0: gitu. Enggak di pas breakfast katanya. Mungkin buat pas jalan-jalan kali ya kan mau jalan-jalan dulu nih habis itu mungkin buat lumayan lah enggak harus beli.
1: Atau mungkin buat yang ada anak kecil kan anak kecil suka nyemil ya roti-rotian kayak gitu.
0: Sebagai ibu dari anak kecil kamu enggak suka kayak gitu?
1: Jujur kayak suka ya. Tapi kalau aku tuh bawanya lebih tepatnya itu kayak misal ke warung yang memang tuh makanan buat anak kecil enggak terlalu banyak.
0: Oh, baik.
1: Anakku kan enggak yang harus sembarangan gitu ya makannya, agak pilih-pilih gitu.
0: Oh, baik.
1: Karena kalau misalnya dia terlalu gurih atau kayak terlalu banyak manis-manis tuh kan enggak boleh. Nih, pasti dokter Adi juga mendengarkan itu membenarkan seperti
0: iya,
1: ya.
0: Iya, baiklah.
1: Kan enggak boleh terlalu banyak gula. Jadi harus bikinin sendiri.
0: Sangat kamu kontrol ya.
1: Benar.
0: Makanya kalau kamu tidak perlu membawakan untuk anakmu dari luar karena sudah kamu siapin makanan sendiri.
1: Benar, makanya rotinya Kak Wibi itu masih bisa diterima anakku karena enggak terlalu manis kan.
0: Iya, iya, iya, baik.
1: Terus dia tuh suka sama roti yang soft.
0: Oke.
1: Kayak gitu.
0: Karena masih balita juga sih. Ya kan? Bener, gitu sih. Ada Mbok Kade, Mbok De Ayuni. Kalau ini mini food ya. Aku kalap kalau lihat warung nasi Bali langganan.
1: Benar.
0: Enggak tahan bisa nambah katanya.
1: Tapi enak banget loh jujur.
0: Iya
1: nasi
0: kan?
1: Bali tuh enak banget.
0: Yuyur ya.
1: Yuyur. Yuyurli. Nasi ayam betutu beh.
0: Eh, enak banget.
1: Terus kacang kalasnya beh.
0: Terus
1: sambal embenya.
0: Tapi kamu perhatiin enggak sih sebagai orang yang tinggal di Bali gitu ya. Maksudnya tidak asli dari kecil di sini ya kan. Di sini tuh sambelnya enak-enak banget.
1: Ih bener lagi kan.
0: Juara banget kalau bikin sambel.
1: Matanya enak.
0: Iya.
1: Sambel apa lagi ya? Sambal embe sih the best. Best. Siapa penemu sambal embe?
0: Iya, mau sungkem. Iya bener. Sungkem deh. Sungkem. Itu enak banget Mbak Ratna.
1: Enak banget.
0: Kalau Mbak Ratna itu sepasti aktivitas yang ditunggu ketika lagi staycation adalah tidur dan istirahat sama kita Mbak.
1: Okay.
0: Karena di hotel atau villa lah aku bisa leyeh-leyeh tanpa mikir kerjaan rumah.
1: Wow.
0: Otak itu kayak di set liburan nih. Padahal di rumah sih aku juga santai ya. Kalau capek ya bobo tapi kayak ada aja hal yang kecil-kecil harus dikerjakan.
1: Sebagai ibu rumah tangga ya.
0: Kamu relate gak sih?
1: Relate, tapi saat ini kan aku ada yang bantuin kan, Bude di rumah. Jadi ya untuk urusan pekerjaan nggak terlalu giniin.
0: Iya ya.
1: Kan?
0: Ada
1: kecuali
0: Bude. Tolong.
1: Tapi itu Bude sendiri, jadi Bude. Aku masih agak nggak enak kan gitu ya? Kalau misalnya nyuruh gitu. Cuman ya udah ada yang bersihin.
0: Udah
1: ada
0: bersihin.
1: Seperti itu.
0: Ada yang bantu lah gitu ya.
1: Yeah.
0: Alright.
1: Terus
0: kemudian.
1: Ada Bunde. Bunde ini cuma request
0: iya, bener.
1: Sih. Terus Bu Dani Gatsu.
0: Halo Mbak Dani.
1: Nanya judul lagu yang diputar apa ya?
0: Ya, apa ya? 837.
1: Enggak tahu nih.
0: Iya. 837 coba lihat yuk.
1: 837. Anyway, di sini di dalam studio ini kok agak gerah ya, Kak?
0: Iya, bener. Bener. One Republic enggak yang Need Your Love, Need Your Love, Need Your Love. Itu enggak? Itu bukan Mbak Dan. Nah, itu One Republic Need Your Love ya. Ada tadi
1: ini
0: Mbak Nina.
1: Aku kalah biasanya sama makanan katanya ikutan mini food. Apalagi pas beli jajanan pagi-pagi sering kalah beli jajan-jajan itu beli jadi banyak sampai kantor dibagi-bagi ke departemen lain.
0: Iya kan?
1: Sama kalau ke toko buku biasanya kalah beli alat tulis dan perintilan alat-alat kantor yang lucu-lucu padahal nggak kepake semua.
0: Nah kan? Ya, sih, sebagai bener. Ibu-ibu HRD dia
1: HRD ya?
0: Ya HRD.
1: Wow.
0: Dia kalapnya itu di alat-alat tulis, perintilan alat kantor. Dan makanan, kalau makanan memang dia sering tuh tiap pagi tuh posting beli jajan-jajanan gitu.
1: Ih, seru.
0: Banyak banget masalahnya.
1: Iya, lagi aku baru scrolling ke atas.
0: Iya kan?
1: Ih, bener.
0: Itu dan dia bagi-bagiin sama teman-teman kantornya.
1: Seru
0: itu.
1: Deh. Ih, tipikal kayak gini nih yang disukain di kantor.
0: Ih, HRD kesayangan Indonesia.
1: Wow.
0: Mbak Nina, ya kan? Nina. Mbak Nina. Ya, kita ngobrol satu FM, kita lagi ngomongin di topik kita pagi hari ini. Kalau lagi Anda lagi staycation, apa yang Anda tunggu-tunggu ya? Apa yang Anda tunggu-tunggu ketika Anda lagi staycation? Apakah breakfastnya?
1: Yes.
0: Karena begitu banyak makanan berlimpah yang bisa Anda pilih, ya kan? Ataukah
1: aktivitasnya?
0: Aktivitasnya selama di tempat penginapan itu, hotel atau tempat Anda menginap, misalnya main di kolam atau kids club. Atau apa ya, mereka punya
1: yoga
0: apa,
1: mungkin misalnya.
0: Benar. Mereka punya program-program yoga ya bareng bener. Misalnya ada spa-nya. Fasilitasnya. Nah, ini yang belum kita omongin. Fasilitasnya atau justru yang lain, sahabat Bun FM, ya.
1: Bisa kasih tahu kita ya di WhatsApp aja 08 11 393 4994.
0: Ya, si tunggu.

Ternyata ini alasan Justin Timberlake menyebut me menjadi may di lagu It's Gonna Be Me. Sini saya kasih tahu. Sebetulnya pada waktu rekaman, Justin yang mendapatkan bagian hook lirik yang berbunyi It's Gonna Be Me menyanyikannya secara wajar. Me dibaca me. Tetapi rupanya produser gak mau kalau me dibaca apa adanya. Mereka memang memberikan catatan secara spesifik kalau kata me harus dibaca seperti may. Agak seperti lebay memang. Tapi ternyata it works. Lagu ini dibicarakan di seluruh dunia. Muncul juga meme-meme tentang hal ini dan lagunya pun sukses besar secara global. I'm Wibi Nugraha, your music director.

nada setelah pertama kali diperkenalkan Yovie and Nuno kembali menghidupkan lagu Kamu Bukan Kekasihku dengan balutan aransemen baru. Dalam versi terbaru ini, Yovie and Nuno menggandeng tiga solois muda yaitu Aruma, Miska, dan juga Prinsa Mendagi. Kolaborasi di lagu ini menghadirkan interpretasi berbeda dengan menyampaikan lagu dari sudut pandang perempuan. Hadirnya versi terbaru ini bermula dari keinginan Yovie and Nuno untuk bereksplorasi dengan Aruma, Miska, dan juga Prinsa. Ide kolaborasi ini semakin kuat berkat chemistry yang terbangun selama persiapan konser hingga akhirnya tercetus gagasan untuk menyatukan ketiganya dalam satu karya.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo!
2: Crispy tempurannya crunchy!
1: Goy!

0: Bikin FM Bersuit Music Station, Lian Rhymes, Sabatun FM dengan Life Goes On. Ini spesial buat yang sudah hari kosong ini. Halo Mbak Kumang Ayu.
1: Halo.
0: Lagunya udah kita puterin ya, semoga happy sambil kita lanjutin obrolan kita pagi hari ini ya, Sel ya. Kalau apa sih yang Anda tunggu-tunggu ketika Anda lagi staycation?
1: Iya, apakah makanannya, breakfastnya, atau aktivitasnya?
0: Atau
1: kayak fasilitasnya?
0: Heeh, bener.
1: Spa gitu misal, atau infinity pool kalau ada.
0: Renang-renang di infinity pool. Kenapa harus ada aw-nya? Aw banget.
2: Topik pagi.
0: Mari kita lanjutkan obrolan kita pagi hari ini.
1: Mari kijut.
0: Ya kan masih kan? Kijat-kijut banget kijut, Anda. Kijut. Papang, selamat pagi Papang. Lagunya Tayla yang Is It Love. Kalau staycation di hotel, paling nungguin breakfastnya.
1: Iya, sama.
0: Seperti Yan-Yan tadi yang sudah di TikTok juga, dia juga bilangnya breakfastnya dong.
1: Iya, karena itu memang yang paling menarik ya.
0: Banyak ya ternyata yang nungguin breakfastnya ya.
1: Iya, bahkan Dokter Ari juga kan tadi.
0: Berarti memang breakfast menjadi satu hal yang harus paling diperhatikan ya.
1: Bener, variatif karena kan banyak banget. Cuma kalau misalnya yang pilihannya sedikit itu yang agak ya tidak sesuai ekspektasi.
0: Baiklah. Tapi kalau kamu sendiri lebih seneng yang ini gak sih? Yang ala carte, yang kamu mesen aja baru dibikinin, ataukah yang
1: buffet?
0: Buffet.
1: Aku lebih suka yang buffet lagi, Kak.
0: Bisa milih ya.
1: Iya.
0: Banyak banget.
1: Kalau
0: ya
1: misalnya ala carte tuh ya apa ya? Menurut aku kayak kita harus mikir dulu mau milih yang mana. Berdasarkan nama, kadang ada hotel yang namanya tuh susah banget kan.
0: Terus tidak ada gambarnya.
1: Iya, makanya kita gak kebayang. Ih, pernah lagi Kak. Ini bukan hotel sih, ini kafe di Kintamani ya.
0: Oke, baik, lanjut ceritanya.
1: Full English.
0: Oh, full English.
1: Mana itu ada budeku, ada ibu.
0: Belum lama dong.
1: Oke. Okay. Tahun baru ini.
0: Oke, baiklah. Kamu ke sebuah kafe yang ada di Kintamani.
1: Bener.
0: Dengan kabut-kabut yang sudah turun.
1: Betul.
0: Kemudian kamu masuk ke restoran ke kafe itu ya kan? Masuk ke kafe itu bersama dengan keluarga. Ketika kamu ketemu menu nih, mari kita.
1: Bener.
0: Pas menu gimana tuh?
1: Ya ampun, milih-milih banget. Bahkan aku sempat ada satu nama itu aku lupa lagi namanya apa. Itu tuh aku harus searching dulu di Google gimana penampakannya.
0: Wow.
1: Karena enggak kebayang, Kak. Itu bukan lagi bahasa Inggris. Itu kayaknya campur bahasa Italia kayaknya.
0: Oke, baiklah. Ya. Kamu itu memang resto atau kafe Italian?
1: Cafe? Bukan.
0: Oke.
1: Namanya sih waktu itu menjadi kafe pertama di Kintamani sebelum menjamur ya kafe-kafe. Tapi tetap namanya susah banget apalagi buat budeku yang tidak bisa bahasa Inggris ya, Kak.
0: Oke, baik.
1: Masa apa namanya singkong keju di sana namanya cheesy cassava. Nggak tahu dong bude saya. Ibu aku nggak tahu Kak, udah gitu nanya ke aku ini apa.
0: Terus
1: apa? Oh ternyata singkong keju. Setelah kesana namanya juga ibu-ibu yang demen masak ya kan, udah biasa masak-masak gitu. Pas dimakan tuh iyalah ternyata rasanya cuma begini aja.
0: Ibu juga bisa nih kayak gini biasanya gitu. Bener kan lah, ibu-ibu
1: bener,
0: kan.
1: Bener, seminggu kemudian dicoba di rumah.
0: Iya bener. Ibu juga lebih enak bikinan ibu
1: kayak
0: gitu.
1: Kenapa ya kayak gitu ya kayak?
0: Kenapa?
1: Ya,
0: kamu sekarang nanti kalau jadi ibu-ibu tolonglah ya.
1: Bener.
0: Ya kan? Coba tolong ini sebuah bahan pembelajaran.
1: Oh iya bener.
0: Karena kadang-kadang ibu-ibu kita itu suka kadang-kadang meremehkan banget. Iya. Wah lebih enak bikinan ibu
1: bener.
0: Di rumah.
1: Ah bener lagi. Kadang sih bener. Kadang lebih enak beli.
0: Iya bener.
1: Maaf banget Bu.
0: Maaf banget Ibu. Kadang memang benar tapi lebih seringnya beli. Lebih enakan di luar.
1: Ya kan?
0: Iya loh. Tapi emang berapa lama ini hanya untuk ngurusin menu doang?
1: Setengah jam. Kayak kasihan aku sama pelayannya yang nunggu.
0: Iya benar.
1: Iya lagi.
0: Emang
1: ya begitulah kayak kan.
0: Singkong keju doang, singkong goreng keju doang namanya.
1: Iya kan.
0: Cheesy cassava. Harga 5 kali lipat lebih mahal.
1: Benar. Jujur benar. Benar lagi, Kak. Nasi goreng di sana 80.000. Ya ampun.
0: Kalau nasi goreng 10.000 di abang-abang. Nasi goreng 10.000.
1: Tapi kalau
0: udah fried rice with apa gitu. Tiba-tiba 80.000.
1: With chili sauce.
0: Itu dia.
1: Iya ya kayak.
0: Tapi akhirnya ada salah pesan enggak kamu kemarin itu? Yang kamu rasa nyesel banget, aduh salah pesen.
1: Enggak sih, cuman enggak rasanya ya udah begini aja.
0: Ya begitu
1: aja.
0: Ya kan. Ya kan yang penting kan momennya. Malam tahun baru kan. Makanya makanya
1: tapi singkong goreng.
0: Pernahlah. Oleh kalau misalnya kita diajak untuk ke sebuah resto yang kita enggak tahu. Apa sih ini? Tapi kalau aku kan nanya. Kalau aku kan nanya enggak tahu malu ya. Malu-maluin banget ya kan? Enggak daripada aku nanti malu ketika udah datang, mendingan aku enggak bisa makannya. Mending aku tanya, "Mbak, ini apa sih ya?"
1: Benar, enggak apa-apa. Enggak apa-apa kayak gitu. Kalau aku masalahnya malu bertanya, akhirnya sesat di jalan.
0: Tapi kan ada ChatGPT juga.
1: Iya benar, benar. Ya kan? Ada Google.
0: Benar banget. Halo Dayu.
1: Halo Dayu.
0: Kalau staycation itu yang paling dinikmati sih swimming pool.
1: Oke. Okay.
0: Sama view-nya bestie. Ya kan?
1: Iya benar.
0: View-nya. Jadi sudah dipastikan pasti dia akan memilih tempat staycation yang view-nya bagus dong.
1: Iya sih, pasti.
0: Dan punya pool yang juga keren juga.
1: Ya lagi pool yang view-nya laut tuh yang cantik banget lagi, Kak. Tapi mahal banget.
0: Jelas lah. Anda
1: masih
0: pikir
1: menjadi wishlist-ku lagi.
0: Yuk, cus nanti ya.
1: Mohon maaf yang approve itu mahal sekali ya.
0: Besok lah, ya kan?
1: Aduh.
0: Lanjut
1: ada Mbak Komang Ayu.
0: Halo Mbak Komang.
1: Menginap di hotel, saya paling menikmati suasana santai sore lihat sunset.
0: Oh, baik.
1: Katanya. Dan sarapannya yang variatif, all you can eat, sampai jam 10:30.
0: Oh, baik.
1: Itu request. Jadi, juga deh katanya.
0: Udah dibutuhin
1: menunya ya.
0: Kalau dia tuh berarti harus mencari hotel yang sunsetnya bagus.
1: Oh, gitu.
0: Dia menikmati santai sore, sunsetan, dengan makanan yang all you can eat. Berarti kayak bener dong buffet ya dong buffet. Ya, kita bisa milih sendiri. Ada Mbak nih ya, selamat pagi. Kalau breakfast, kalau staycation aku biasanya menikmati suasananya. Kalau breakfast ya dessertnya sih, ya kan, karena making dessert itu lebih effort ketimbang main course.
1: Itu aku bingung loh Kak. Kakak bilang Mbak Nia nih sih.
0: Setauku, kata temanku yang kitchen di Hotel Bintang 5, pada kemana kalau makanan enggak habis dibuang loh katanya.
1: Oh, ya ampun.
0: Terutama dessert yang sudah display.
1: Okay,
0: itu menurut mereka hanya bertahan atau layak konsumsi maksimal 4 jam. Jadi orang kitchen pun ogah makan ya.
1: Iya sih benar, benar.
0: Jadi tugas Anda Saudara FM kalau Anda staycation dan banyak makanan, habis-habisin lah. Dan katanya orang kitchen juga lebih senang kalau habis loh.
1: Iya.
0: Daripada malu-malu makan dikit-dikit, makannya yang banyak sekalian, toh juga akhirnya dibuang kan.
1: Kadang ada loh Kak yang orang-orang tuh yang komen gitu, "Ih, banyak banget sih makannya," yang yang kayak reviewer hotel itu kan ada yang dia bikin konten makan di resto hotel pas breakfast. Kan dia makannya tuh semua dicip. Normal dong ya. Ini ada yang komen katanya, "Ih, rakus banget semua dimakan gitu." Jahat banget.
0: Bisa gak sih kurang-kurangi jahatnya,
1: jangan mulutnya jahat-jahat.
0: Biarin mungkin dia lapar. Atau memang kan bukannya memang lebih bagus makan itu yang banyak.
1: Iya makanya.
0: Kalau melihat kenyataannya dibuang, mendingan makan.
1: Makan aja mubazir, hitung-hitung bantuin orang.
0: Betul.
1: Pahala lu.
0: Bantu-bantuin kitchen ya kan. Terus, ada Mbak Meta.
1: Halo Mbak Meta.
0: Kalau dia staycation, jadi sepanjang kalau aku staycation itu, jadi sepanjang jalan menuju tempat menginap itu pasti akan aku perhatikan. Perhatikan ya. Kanan kiri kulihat saja banyak pohon cemara. Kanan kiri sepanjang jalan itu ada apa aja. Habis check in, jadi habis check in ini aku tahu aku akan kemana. Biasanya sih kulineran atau cari tempat-tempat yang aku lihat bagus untuk dikunjungi. Kalau di hotelnya paling aku cari kolam renangnya, kafenya atau pantainya kalau yang dekat pantai ya. Apa itu tidur? Bagiku tidur itu nomor terakhir setelah lelah mengeksplor semuanya. Hei Anda ya. Pokoknya prinsipku kalau sedang berada di tempat baru, cobalah sesuatu apapun itu untuk menambah pengetahuan, pengalaman dan kenangan. Kalau cuma tidur mah di rumah juga bisa.
1: Benar, benar.
0: Extrovert sejati Anda ya. Itu dia kalau dia itu adalah segala hal yang ada di sekitar sana yang bisa dia jelajahi, yang bisa dia coba atau apapun itu. Jadi apa itu tidur? Semua harus dicoba kalau Mbak Meta.
1: Tapi ini tuh udah bisa lah diketahui dari seorang Mbak Meta yang suka eksplor tempat-tempat
0: suka
1: baru.
0: Suka kemana-mana.
1: Bukan ya cuma kan? Bali, bahkan luar Bali ya kan.
0: Dan juga apa luar sih? Angkasa kalau dia bisa.
1: Tempat apa sih yang kayaknya belum dikunjungi sama Mbak Meta?
0: Iya benar banget sih.
1: Banyuwangi udah.
0: Oh.
1: Apa lagi? Nusa Penida apa itu?
0: Iya, makanya kalau
1: kesandungannya nyampe
0: keluar angkasa, bisa dia keluar angkasa. Lanjut.
1: Oke, ada Mbak Panca Neki juga.
0: Halo,
1: nih.
0: Halo, Mbak Panca.
1: Topak.
0: Topik pagi.
1: Topik pagi. Yang aku tunggu-tunggu kalau staycation, pertama adalah sarapannya.
0: Asik.
1: Aku suka pilih menu yang beda dari biasanya, yang unik-unik, yang belum pernah aku makan sebelumnya. Contohnya kayak waktu menginap di Paragon Hotel di Solo.
0: Di sebuah hotel di Solo ya.
1: Oh iya, baiklah. Di sini pertama kali aku makan bunga telang.
0: Oh wow, iya.
1: Apa itu?
0: Bunga telang. Kamu tahu gak sih teh-teh yang berwarna ungu-ungu?
1: Enggak lagi. Coba aku typing lagi.
0: Iya, sekarang bunga tuh kan lagi telang. Lagi banyak teh-tehan yang dari herbal itu loh.
1: Oh wow, oke, okay, iya. Amazing. Cantik ya warnanya.
0: Dan itu dibikin teh juga cantik dan manfaatnya juga banyak. Oh, loh iya, iya.
1: Wow, ada tuh di menu saladnya katanya. Oh iya, aku punya pengalaman tak terlupakan di hotel ini. Pas makan siang, aku coba menu ayam kalasannya. Ya ampun, enak banget.
0: Ya ampun, bando.
1: Belum pernah makan ayam kalasan seenak itu. Di resto manapun gak kutemukan. Oh. Kedua yang kutunggu kalau staycation adalah fasilitas gymnya. Sebenarnya pengen banget pakai fasilitas kolam renangnya, tapi aku gak bisa renang.
0: Dia malah nyari gym ya.
1: Karena
0: gymers.
1: Gymer ya, banget. Jadi motivation
0: dia,
1: banget.
0: Betul sekali. Ada Pak Arya. Assalamualaikum Pak Arya. Dia tadi komen tentang kamu sama sekeluarga ke Kintamani. Kan harganya jadi mahal ya. Ke Kintamani itu kan beli view. Bukan beli makanannya.
1: Ya kan? Iya bener sih, makanya mahal ya.
0: Emberan. Ada juga Tutu. Selamat pagi Tutu.
1: Tutu.
0: Oh dia, oh ikutan mini vote. Ya, dia itu kalap kalau koleksi bendera bola atau baju bola. Wah anaknya bola banget. Ya kan, hati-hati kamu.
1: Bola, bola.
0: Ditendang seperti bola, ya kan. Tapi terima kasih buat sahabat Mina FM yang sudah ikutan ngobrol bareng sama kita. Rame ya hari ini ya.
1: Rame banget.
0: Terima kasih banget. Kita balik lagi sekalian closing ya.
1: Ya.
0: Capek ya Anda ya. Jalan lagi.

0: Inspiring Words.
1: Nama Sheila Dara Aisa mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Sulih Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup.

0: July, find your balance.
1: Setiap orang punya ritme hidup yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan ada juga yang sedang berhenti sejenak. Tidak ada ritme yang salah. Yang penting adalah bagaimana kita tetap terhubung dengan diri sendiri dan tidak memaksakan diri mengikuti ritme orang lain. Menemukan keseimbangan berarti memahami kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti sebentar

0: Ana Fanny Sweet Miss Citizen, find your balance. Pengguna FM, your sweet music station.
1: Kayak buru-buru maksudnya banget ya.
0: Iya nih, sudah jam 9.57. Itu berarti kita sudah harus pamit sekarang.
1: Iya.
0: Mbak Selina Grace, terima kasih sudah terima menemani kasih saya.
1: Terima kasih juga, hari ini ngantuk ya.
0: Bangun pagi banget Anda.
1: Pagi banget.
0: Ya, Amin Mimba.
1: Oh iya.
0: Selamat pagi Singa Raja. Terima kasih sudah menyapa kita pagi hari ini.
1: Ngepantun tuh Kak.
0: Oh, coba dibaca pantunnya.
1: Pergi ke pasar beli kelapa, pulangnya mampir beli ketupat.
0: Mantap.
1: Waktu lihat semua makanan, mata langsung menyala. Pas giliran bayar dompetnya sekarat.
0: Luar biasa.
1: Maklum, hampir tanggal tua keladi. Makin tua makin menjadi.
0: Terima kasih, Amin Mimbar. Dwi Putra bakal siaran sampai dengan jam 1 siang nanti. Kita pamit yuk.

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

Generation, Find Your Balance. Out, out. Wah, udah ada yang gak sabar gitu untuk keluar nanti malam. Malam nanti adalah malam Sabtu ya, which is adalah menjelang weekend. Itu menyenangkan sekali ya kalau misalnya hari Sabtu dan minggunya libur. Tapi kalau misalnya hari Sabtu masih kerja, aduh, digas aja. Gak apa-apa katanya. Mumpung teman-teman udah pada ngumpul, mumpung teman-teman bisa nih hari Jumat nanti, ya udah keluar aja ya. Tapi jangan mikir yang keluar-keluar dulu. Baru aja masuk ke tempat kerja nih, masa pengen pulang. Yuk kerjaan dulu ya, kerjaan-kerjaan yang memang harus dikerjakan untuk hari Jumat ini sampai dengan kelar nanti ya. Sekarang ini baru masuk di office hour, sahabat Nevam ada Dwi Putra di sini sampai dengan jam 1 siang nanti. Kasih tahu dong lagu-lagu yang bisa menyemangati sahabat Nevam selama 3 jam nanti ya. Boleh kasih tahu lagunya via WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, DM di Instagram, komen di fans page Facebook kita @nevambali, atau boleh juga kasih tahu lagunya via X kita tuh. ID-nya adalah @radiopingwinfm. Nah, Office Hours juga bisa sahabat Pingin FM streaming juga ya di live.radiopinginfm.com. Gimana? Kalau tadi sudah ada yang beat, sekarang ini kita pelan-pelan lagi yuk ngerjain satu persatu tugas kita dengan penuh konsentrasi. Ada Bruno Mars, Risk It All.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: exclusive music station, Find Your Balance. Ow! Ada Ben, sahab FM di Office Hours. Selamat pagi saya untuk Ayu yang sudah sapa-sapa saya. Terima kasih udah lagunya udah diputerin ya. Terima kasih banget sudah ngingetin saya nih, ada band punya lagu bagus loh. Iya sih, emang bener bagus banget lagunya ya. Dan kalau sahabat FM sekarang ini lagi mikirin apa? Selain mikirin kerjaan, mikirin kecantikan. Langsung jawab sama Ayu. Thank you Ayu. Mikirin rambut. Ayu, rambutnya emang kenapa sih rambutnya? Ya lagi ini sih, lagi ngebayangin rambut kita tuh glowing, rambut kita tuh bergilau, ya nggak gampang kusut. Pokoknya gampang diatur dan kuat gitu ya. Tapi memang ya permasalahan rambut itu emang ganggu kita. Misalnya ini rambut kering, yang ditandai dengan gejala-gejalanya itu ada rambut kusam, nggak berkilau, gampang kusut, sulit diatur, kusut gitu ya, kemudian rapuh, dan gangguan ini juga menyebabkan rambut rontok dapat saat disisir loh. Aduh, ini memang ganggu banget dan memang bisa mengganggu kerja kita, ya kan? Resikonya semakin meningkat sering, resikonya itu semakin meningkat seiring bertambahnya usia akibat penurunan produksi minyak di rambut. Dan masalah ini bisa kita atasi loh, bisa diatasi menggunakan masker rambut. Wah, seperti apa sih masker rambutnya? Coba kita cari tahu yuk.
1: Blast on, blast on, blast on.
0: Adalah satu artikel yang ngebahas masker rambut dari bahan alami. Saya pilihkan yang gampang banget ditemukan gitu ya. Ada kuning telur dan madu, sahabat Nafam. Jadi kuning telur ini kan mengandung nutrisi, lemak dan protein yang bisa menambah hidrasi ke helai rambut sekaligus memperkuat akar rambut. Sementara madu bertugas membantu mengunci kelembapan alami rambut dan memulihkan keseimbangan pH kulit kepala. Jadi perpaduan keduanya ini bisa menambah kelembapan dan meningkatkan produksi minyak sehingga rambut kita ini tampak lebih berkilau. Untuk menggunakan masker rambut ini, kita perlu menyiapkan 1 sendok teh madu. Ya, 1 sendok teh madu. Ya, kemudian 1 butir telur utuh dan 1 sendok makan cuka sari apel. Yang pertama adalah kocok telur sampai berbusa. Kemudian campur semua bahan jadi satu. Kemudian oleskan campuran ini ke batang rambut hingga kulit kepala. Terus diamkan deh selama 30-40 menit. Lalu bilas menggunakan sampo ya. Kalau saya sih agak-agak ribet yang lihatnya ya. Mendingan dah kesalahan aja deh.

0: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pomogan, dan lain-lain. Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Kramas, area Badung Selatan, Uluwatu, dan Nusa Dua. Area Badung Utara, Mengui, Sangeh, Dalum, area Tabanan, area Negara, Negara, dan Tegal Badeng, area Singaraja, Singaraja, dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silahkan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Juli 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung cek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Cafe Dalung Lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai dengan Jumat, atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

sekarang ini lagi di kantor, kemudian banyak banget hal-hal yang bisa mempengaruhi mood kita, bisa membuat kita itu naik darah ya, wis naik darah, tensinya naik gitu. Jadi bikin ini banget ya, bikin stres ya, bikin stres, kemudian apalagi yang bisa buat mood kita jadi buyar ya. Pressure dari atasan, pressure dari manajemen, belum lagi attitude dari rekan kerja yang pingin cubit kayaknya ya. Tapi ya gimana dong, hal itu tuh mesti dimaklumin, ya namanya juga bekerja ya kan, di dunia kerja itu kan segala hal bisa kita temui ya, bukan hal yang baik-baik aja. Bahkan hal-hal yang seperti yang tadi saya katakan juga bisa banget kita temuin. Apalagi untuk menyeimbangkan waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Nah, ini juga challenge kita nih. Memang sih ya, dalam meniti karir itu semakin banyak tantangan ya. Semakin tinggi itu semakin banyak tantangan nih, kata teman saya sih ya, yang karirnya lagi di puncak-puncaknya. Makin banyak tantangan, Dwi, anginnya makin kenceng. Makanya kita perlu tahu tuh, apa aja sih yang kira-kira bisa menghambat pekerjaan dan membuat kita stres? Apa sih kira-kira? Ternyata nih, ternyata career. Kalau yang tadi disebutin itu kan udah biasa banget gitu ya. Dan ada hal-hal yang ternyata tanpa kita sadari itu bisa buat kita stres dan bisa menghambat produktivitas kita ya. Yang pertama itu adalah meja kerja berantakan. Hayo, dicek meja kerjanya, coba ada nggak kertas yang berserakan, buku-buku yang bertumpuk, berantakan. Tentunya ini akan jadi buat kita jadi makin stres gitu ya. Udah banyak kerjaan, kemudian tumpukan-tumpukan buku, kertas-kertas dan segala macamnya berantakan. Wah, makin aja ya. Sebaiknya mulai deh merapikan meja sebelum pulang kantor nanti ya. Dan hal ini penting banget ya, agar kita tuh punya pikiran yang segar saat kembali ke kantor dan bisa dengan mudah menemukan benda-benda yang dibutuhkan. Tuh, meja yang rapi juga bisa ningkatin mood. Kemudian apalagi? Nah, ini nih, yang hobinya lembur di kantor. Terlalu sering lembur, ini juga bisa menghambat kerjaan-kerjaan kita, ya. Karena kan idealnya jam kerja karyawan kantor itu kan 8 jam tuh, atau per minggunya 40 jam lah ya. Ada yang kurang gak sih? Ada yang kerjanya cuma 3 jam gitu ya, atau 4 jam ya. Enak banget ya kerjanya seperti itu ya. Coba deh evaluasi diri sendiri, apakah kita sering lembur karena pekerjaan yang menumpuk atau kita yang suka menunda. Jadi memang harus pinter-pinter gitu ya, membagi fokus dan waktu serta bisa mengesampingkan kepentingan pribadi dalam hal pekerjaan. Karena kepentingan pribadi dan pekerjaan bukanlah gado-gado.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa pak?
0: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Unifam Yersuit Music Station, Find Your Balance, Simple Things by Neo. Kalau sekarang ini ada yang lagi lemes, letih, lelah, lesu ya, itu kayaknya mesti minum vitamin deh. Tapi udah nih, udah minum vitamin, udah makan pagi juga, pokoknya udah. Sudah lengkap pokoknya semua ya, sarapan dan segala macamnya. Masih juga nih agak-agak lemes, kayaknya nggak semangat banget. Coba yuk, sekarang ini coba ada satu minuman favorit kita yang kita jadikan temen gitu ya untuk di kantor sekarang ini. Coba kalau minuman favoritnya adalah kopi, ya udah minum kopi dulu deh. Atau teh, mungkin teh madu, teh jahe, atau segala minuman yang bisa buat kita semakin semangat. Silakan aja ya dinikmati minuman tersebut ya. Jadi yang jelas, Office Hours juga punya tugas nih buat mood sahabat NFM meningkat di hari Jumat ini ya. Sampai dengan jam 1 siang nanti ditemenin oleh Dwi Putra. Boleh kasih tahu lagu kesukaannya dong? Boleh banget, silakan ya. 08113934494, DM di Instagram, komen di fans page Facebook @PinguinFMBali ID-nya, ataupun di X kita boleh juga ya, @RadioPinguinFM. Kita mulai dulu nih. Yang udah sapa-sapa saya siapa aja? Ada Eka Aryawan, hari ini lagi di jalan ya sekarang ya. Lagi di jalan menuju tempat meeting. Wah, ini kayaknya meetingnya penting banget ya sekarang Eka ya. Semoga bisa dapetin lead bisnis yang keren ya di situ ya Eka ya. Kemudian ada Waisel yang sudah menyapa kita, thank you banget. Ada siapakah ini? Ada Miu, Miu atau Miau. Namanya M-I-W. Sabrinanya udah diputerin tadi. Kemudian ada Titin. Hai Titin. Titin, gimana Tin? Titin sekarang ini sudah masuk. Masuk ke mana Tin? Masuk ke dapur. Mulai beberes dapur sambil masak. Gimana sih? Mulai beberes dapur sambil masak. Yang mana duluan? Masak duluan atau beberes dapur Tin? Jadi bingung ya. Bon Jovi dong. Thank you for loving me. Thank you banget. Bentar lagi diputerin. Dayu Asriani yang sudah sapa juga. Mau dong lagunya Calum Scott yang My Word. Terus ada Fapang yang ada di Denpasar. Fapang! Fapang mau dengerin lagunya Billie Eilish, Bad Guy. Ada Romy, hari ini kayaknya kerjanya bertambah lagi. Gak apa-apa Romy, yang penting cuannya juga bertambah kan ya Romy ya? Di playnya jam 12. Oke. Mau menjemput dulu ya. Mau jemput siapa nih? Menjemput Dylan. Mau jemput Dylan Rominya. Romi, lagunya bentar lagi diputerin ya Romi ya. Jam 12 pas kita Trisandia Romi. Berarti jam 12 lebih ya. Ada Widiyati, thank you banget Widiyati. Widiyati juga pingin ya dengerin lagunya Ibu Tantri. Ibu Tantri lagi, Ibu Pekerja. Katanya ini sebelum dar-dar-dor besok. Lusa plus 3 hari gak bisa ikutan on air. Waduh. Iya. Oh, ada kegiatan ya di desanya ya. Semoga lancar ya kegiatannya. Upacaranya lancar. Kemudian jaga kesehatan ya Widiyati ya. Biasanya kalau kegiatan-kegiatan kayak gini nih menguras tenaga banget ya Widiyati ya. Desak Mariadu juga hari ini mau dengerin lagunya Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Terima kasih banyak. Ada Randy yang sudah menyapa. Kemudian ada Ratna di Batu Bulan. Ratna. Nah, Ratna pengen dengerin lagunya Ed Sheeran yang Sapphire. Semangat Jumat. Bentar lagi diputerin ya Ratna ya. Tapi nanti kayaknya diputerin sekitar 30 menitan lagi ya. 30 menitan lebih lah ya. Boleh ya Ratna ya. Sekarang kita mau dengerin lagu yang jadi jawarannya di Penguin Hot Music Chart. Yuk, lagi suka banget sama yang satu ini. Kita nyanyi bareng yuk.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antarjemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.

Tune in FM Your Sweet Music Station, Find Your Balance. Thank you for loving me. Seru banget lagunya ya. Didengar siang-siang, didengar pagi-pagi. Pagi ini pagi atau siang sih? Jam 11.15, masih pagi ya. Pagi-pagi udah grumpy, pagi-pagi udah gak ngenakin banget ya kayaknya nih. Kenapa sih? Ada apa sih? Mungkin aja ya, kalau sekarang ini lagi grumpy, lagi gelisah, lagi gak enak pokoknya, itu mungkin karena kualitas tidurnya yang menurun kemarin ya. Udah semingguan, udah sebulan, waduh itu kayaknya memang tidak bisa dibiarkan. Coba dicari sumbernya, barangkali aja sumbernya adalah kasur yang memang harus diganti. Coba cari kasur yang berkualitas dong. Elite Spring Bed nih, cocok banget buat jadi teman tidur sahabat KNFM. Karena kualitasnya, kemudian tahan lama dan harganya terjangkau. Didukung dengan teknologi sanitize, komponen busa pada Elite Spring Bed ini hygienis dan antibakteri. Ini pertama dan satu-satunya di Indonesia. Elite Spring Bed juga sudah mendapatkan rekor MURI sebagai spring bed yang dapat menahan beban sampai dengan 4,1 ton loh. Elite Spring Bed ini pilihan tepat untuk istirahat Anda yang mengutamakan kenyamanan sekaligus tahan lama. Anda juga bisa pilih nih berbagai pilihan teknologi seperti pocket spring, kemudian ada latex, memory foam, ultrasel, dan masih banyak lagi yang dapat memenuhi kebutuhan Anda. Yuk, kita langsung aja ya, cek promonya di online dan offline store Elite Spring Bed. Follow dan cek promo seru lainnya dari Elite Spring Bed di Instagramnya @elitespringbed.bali. Elite Spring Bed, the comfortable world.

0: untuk dipikirkan. Mau makan siang di mana sih? Siang ini? Ikut dong satu, boleh ya, boleh ya. Kalau sekarang ini ada yang mengganggu ya di rumah, selain suara-suara yang tidak diinginkan, suara-suara tetangga yang kayaknya lagi seru gitu ya ngobrolnya sampai tengah malam. Ada suara-suara juga yang sangat mengganggu kita. Adalah nyamuk nih sahabat Green FM yang sudah mulai mondar-mandir di telinga kita. Males ya kalau kayak gini ya. Pengennya diusir. Nah, salah satu cara mengusir nyamuk yang mengejutkan nih ternyata sahabat Green FM adalah dengan warna loh. Waduh, ini menurut para ilmuwan dari University of Washington sahabat Green FM. Ada warna tertentu yang dapat mengusir nyamuk dan ada warna lain yang menarik mereka. Coba kita cari tahu yuk sebelum kita salah memilih warna.
1: Home sweet home.
0: Jadi, ada beberapa warna yang dibenci nyamuk nih. Kita bisa menggunakan salah satu warna ini untuk mengusir nyamuk di rumah kita, ya. Yang pertama adalah biru. Biru ini mengingat nyamuk diketahui tertarik pada warna yang lebih gelap. Jadi, penelitian ini mengungkapkan warna biru tidak disukai oleh nyamuk. Warna biru tua, warna biru yang lebih terang, ini sebenarnya memantulkan lebih banyak panas dan cahaya yang... Wah, nyamuk ini benci banget ya sama warna-warna seperti ini ya. Kemudian adalah warna apa lagi? Ungu. Ungu juga warna yang tidak disukai nyamuk nih. Ini terutama karena ungu memiliki panjang gelombang terpendek dari semua warna pada spektrum cahaya tampak ya. Dan ini berguna jika Anda memiliki pakaian berwarna ungu. Kalau misalnya warna tersebut termasuk dalam furniture luar ruangan Anda juga boleh tuh. Dimantapkan tuh warnanya ya, biar nyamuk-nyamuk pada pergi dan tidak memilih untuk mengunjungi kamar tersebut. Terus apa tuh? Putih sahabat NFM. Nyamuknya menjauhi warna terang yang memantulkan panas. Dan ini menjadikan putih sebagai pencegah nyamuk yang ideal. Dan faktanya, warna putih adalah objek kontrol juga yang digunakan dalam penelitian ini. Tujuannya adalah untuk memasangkan setiap warna di ruang uji dengan benda putih untuk membandingkan hasilnya. Penelitian menunjukkan bahwa bahkan dengan CO2 yang disemprotkan di ruang uji, nyamuk menghindari benda warna putih demi warna yang mereka sukai. Tuh, udah kan? Warna biru, warna ungu, dan warna putih. You

0: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Ternyata ini alasan Justin Timberlake menyebut me menjadi may di lagu It's Gonna Be Me. Sini saya kasih tahu. Sebetulnya pada waktu rekaman, Justin yang mendapatkan bagian hook lirik yang berbunyi It's Gonna Be Me menyanyikannya secara wajar. Me dibaca me. Tetapi rupanya produser nggak mau kalau me dibaca apa adanya. Mereka memang memberikan catatan secara spesifik kalau kata me harus dibaca seperti may. Agak seperti lebay memang. Tapi ternyata it works. Lagu ini dibicarakan di seluruh dunia. Muncul juga meme-meme tentang hal ini dan lagunya pun sukses besar secara global. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: July, find your balance.
1: Banyak orang menganggap produktif berarti harus selalu bergerak tanpa henti. Padahal tidak semua aktivitas yang padat berarti kita sedang benar-benar produktif loh. Ada kalanya kita justru kehilangan arah karena terlalu banyak melakukan sesuatu tanpa jeda yang cukup. Produktif yang sehat itu adalah ketika kita tetap bisa bekerja tapi juga tahu kapan harus berhenti untuk mengisi ulang energi.

0: Pagkatong music station, find your balance. My body isn't ready. Somber sa Hawan di Office Hours. Lagu ini udah di-request oleh Rian Putra di Uluwatu. Lagi ngapain ya Rian Putra sekarang ini? Lagi kerja lah, Dwi. Selamat bekerja ya Rian Putra. Terima kasih sudah menyapa di tengah-tengah kesibukannya. Selamat siang juga untuk siapa nih? Oh, ada Angga. Makasih Angga. Angga, nanti lagunya diputerin ya. Ditunggu maksudnya. Bentar lagi. Sabar enggak? Sabar ya. Masih ada beberapa antrean yang harus dilewatin ya, enggak? Sementara itu, buat sahabat Queen FM yang pengen dengerin lagu kesukaannya, masih ada waktu juga. Saya puterinnya sampai dengan jam 1 siang nanti. Boleh kasih tahu lagunya via WhatsApp atau Telegram. 0811 393 494. Kemudian DM di Instagram, komen di fanspage Facebook at Queen FM Bali, atau di X at Radio Penguin FM.
1: Penguin News.
0: Sahabat Queen FM, pemerintah Donald Trump akan membatasi masa tinggal pelajar dan jurnalis asing di Amerika Serikat sebagai bagian tindakan keras terkait keimigrasian. Kementerian Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat mengesahkan dan menetapkan aturan tersebut pada Kamis 16 Juli. Namun aturan baru akan berlaku pada September mendatang atau 60 hari usai draft resmi dipublikasikan. Menurut perubahan itu, warga negara asing dengan visa pelajar akan diizinkan masuk selama masa program akademik mereka, maksimal hingga 4 tahun. Sementara itu, untuk jurnalis asing hanya akan diizinkan tinggal selama 240 hari atau sekitar 8 bulan. Namun, mereka bisa mengajukan perpanjangan dengan durasi yang sama. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Dwi Putra untuk Penguin News di Office Hours.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.

Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.

Erick Senjayanto, Hezky Joe, dan juga Ardhito Pramono yang tergabung dalam Wijaya 80 kembali merilis karya. Sebuah lagu galau yang diberi judul Lagu Kenangan secara resmi dirilis pada 26 Juni 2026. Sesuai dengan judulnya, Lagu Kenangan merupakan sebuah lagu bertema cinta yang sudah berakhir namun tidak dengan kenangannya. Lagu yang mungkin akan sangat relate dengan siapapun yang masih belum berhasil move on.

Queen Open Music Music Station, Find Your Balance, No Bad Days. Yes ya, mudah-mudahan hari ini berjalan lancar, menyenangkan dan bebas dari bad day, amin. Kalaupun tadi meetingnya agak-agak tersendat dan tidak sesuai dengan yang diharapkan, ya udah ditinggalin aja. Bukan meninggalkan meeting ya, maksudnya meetingnya udah kelar, tapi jangan juga dipikirin sepanjang hari, ya kan? Jangan sampai mood kita turun karena meeting tadi. Ya udah, mudah-mudahan meeting berikutnya jadi meeting yang menyenangkan, amin. Sekarang makan siang dulu, sekarang istirahat dulu, menikmati makanan-makanan kesukaannya, menikmati teman-teman yang seru-seru, menikmati obrolan yang seru-seru bareng teman-temannya, ya. Dari Sriani, thank you banget, lagunya udah diputerin tadi, Pancaneki juga. Pancaneki belum diputerin. Ngingetin nih, udah waktunya makan siang. Iya, bentar lagi ya. Bentar lagi makan siangnya. Mau ditemenin sama lagu Seribu Kali Ghea Indrawari. Terima kasih banget ya. Ada siapa? Sebentar. Oh, fans Facebook belum saya buka. Sebentar ya. Sampai lupa ya saya buka Facebooknya. Hold on. Kita lihat dulu ya yang sudah sapa-sapa kita di fanspage Facebook. Ada Bur Arini, thank you banget. Kemudian ada Ayu Parwati juga. Selamat siang untuk Yuni, selamat siang untuk Dewa di Ubud. Baru kita ngomongin Ubud nih. Gimana nih Ubud? Mudah-mudahan cerah ya di situ ya. Ada Nyoman di Klungkung. Pandi di Bangli, kemudian Wayan juga di Mas Ubud. Ada Aris Sugina di Nasra, terima kasih ya. Mustika, makasih banget sudah menyapa kita. Hendra di Tabanan, terus ada Sudana di Lombok. Thank you so much sudah sapa-sapa dan sudah meremehkan fans Facebook kita di Office Hours ini. Yap, yang lain gimana nih? Yang lain adalah Mama Yuna, Ibu Tantri, bentar. Ibu Tantri belum diputerin ya. Bentar lagi ya diputerin lagunya ya. Yang ada buat sahabat FM yang pengen nambahin playlist saya untuk hari ini, boleh silakan. Saya tadi sudah mencatatnya, ada Ghea Indrawari 1000 kali. Kemudian ada yang request lagunya Adrian Khalif juga 2001. Yuk, 2001 kali. Ghea Indrawari 1000 kali. Kalah dong sama Adrian Khalif ya, 2001 kali. Yaudah, kalau kita dengerin dulu nih yang satu ini nih, Adrian Khalif sahabat FM.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

FM Yursuit Music Station, Find Your Balance, No Stress, Lauren Wolf featuring Anggun. No stress ya sekarang ini ya. Tapi kalau sekarang ini udah mulai yang suntuk-suntuk, udah mulai yang aduh kok agak-agak berat gitu ya pundaknya ya. Udah, kita staycation aja yuk. Dan staycation ini memang paling seru kalau hotelnya nyaman, lokasinya strategis dan punya banyak spot keren buat diabadikan. Semua setuju? Setuju! Kalau semua itu bisa sahabat Kuna FM temukan di Solia Legian Bali nih. Jadi selain kamar-kamarnya yang modern, nyaman dan tetap ramah di kantong, Solia Legian Bali ini juga punya lobby yang benar-benar eye-catching loh. Begitu melangkah masuk, wah mata kita pasti langsung tertuju pada mural-mural keren yang bikin suasananya makin unik dan pastinya... Pastinya Instagramable dong. Bisa foto-foto banyak di situ ya. Bukan cuma cocok untuk liburan nih, sahabat Kuna FM, Solia Legian Bali juga siap menjadi venue berbagai jenis acara. Mulai dari private meeting, conference, seminar, gathering perusahaan, birthday party, sampai event berskala besar loh. Semuanya didukung dengan pilihan venue yang fleksibel. Kemudian lokasinya pun strategis. Berada di Jalan Sriwijaya nomor 16 Legian Bali. Yuk cari tahu lebih banyak dan lihat promo terbarunya di Instagram @solialegianbali dan @allstarlegian. Special.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Laut kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.
1: Emangnya elit spring bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langka dan terdekat. Elite Spring Bed, the
1: comfortable world. Bu Nana!
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

Metro Pemirsip Music Station, Find Your Balance. Seribu kali Gea Indrawari. Seribu kali banyak banget ya. Apalagi promonya itu bisa seribu kali. Wah, ini seru banget. Seseru promo di bulan ulang tahun Toy Devasya. Jadi buat spesial buat Andi yang lahir di tanggal 18 Juli nih, dapetin gratis tiket gold entrance ke Toy Devasya. Jadi tinggal tunjukin aja KTP Anda dan nikmati hadiah ini ya. Di tanggal 17 hari ini ya, hingga 19 Juli 2026. Nah, buat Anda yang datang di tanggal tersebut juga akan dapetin cupcake gratis untuk setiap pembelian tiket masuk. Buat yang pengen staycation, yuk kita nikmati signature stay package Toya Devasya. Hanya dengan Rp2.300.000, Anda akan mendapatkan stay di Deluxe Private Pools Villa, sarapan pagi, kemudian akses ke semua fasilitas Toya Devasya, dan gratis sunrise jeep tour. Banyak ya, banyak banget nih inclusionnya. Jadi udah di booking aja staycation di situ yuk. Atau ingin menikmati camping escape experience, boleh. Hanya dengan Rp525.000 untuk berdua, dapetin breakfast dan akses ke seluruh fasilitas Toya Devasya. Ada juga promo untuk banyak paket-paket favorit nih. Ada family fun package, team building package, dan juga promo di kawah Bake and Brew. Pokoknya gini deh, dapetin semuanya hanya di Toya Devasya selama bulan Juli ini.

Semangat ya. Terus juga ya semangatnya ya. Ada Gucci, ada Prada, ada merek-merek yang seru yang bisa bikin kita semangat ya. Tapi gak mesti deh semangatnya itu diambil dari yang mahal-mahal. Bisa ya semangatnya diambil dari yang kecil-kecil aja, ya kan? Semangatnya bisa diambil dari kopi hangat ataupun kopi dingin, kopi es kopi di siang hari ini kita seruput aja langsung. Wah, itu juga bisa jadi penyemangat. Atau ice cream bisa jadi penyemangat. Atau apalagi rujak. Nah, bisa juga tuh jadi penyemangat ya. Pokoknya pilihlah salah satu penyemangat yang bisa membuat sahabat FM menyelesaikan kerjaan-kerjaannya dengan mudahnya, dengan lancarnya di hari ini. Yep. Kalau saya sih udah kasih lagu-lagu yang sahabat FM request tadi, ya nggak sih? Udah kayaknya, udah semua tuh. Thank you banget ya, udah bareng-bareng saya untuk pilih-pilih lagu di sini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Setelah ini ada Winda Juanita, sahabat FM yang akan melanjutkan Office Hours sampai dengan jam 4 sore nanti. Boleh dilanjutin nanti keseruannya bareng Winda Juanita ya. Sekali lagi terima kasih, langsung dari Jalan Gatot, Subroto Baraya, Denpasar, Bali. Saya Dwi Putra pamit, have a good one, see you.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus, dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal, hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Sejujurnya, kalau hari ini lagi ngerasa penuh, nggak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: Ini satu single dari Titi DJ dengan Top 40 yang di dalam liriknya isi lagu-lagunya dia ya. Sobat NFM kalau Anda ngeh. Tapi kalau misalnya Sobat NFM hari ini, siang hari ini pengen disemangatin sama lagu-lagunya Titi DJ, mungkin yang lain yang dulu-dulu sempat happening, atau mungkin lagu-lagu baru aja deh Winda, siang hari ini pengen lebih semangat sambil ngerjain kerjaan kantor ya, sebelum nanti jam pulang kantor, pengen disemangatin sama lagu-lagu yang lebih upbeat, boleh request aja sama Winda ya. So, Winda di sini sampai nanti di jam 4 sore, 3 jam full ya, atensi dan juga perhatian saya buat Anda pokoknya. Kalau mau request sekarang aja, WhatsApp dan Telegram 0811 393 494, atau bisa juga lewat Instagram dan fanpage Facebook di @NFM Bali. Mention kita di X juga boleh banget, di @radio_nfm. Dan kalau mau streaming yang lancar dan juga jernih ya kan, langsung aja meluncur ke live.radio_nfm.com ya. TikTok boleh banget di follow karena konten-konten kita di sana juga lucu-lucu ya. Di @NFM Bali I-nya 2 di belakang. Sekarang saya mau cek dulu di WhatsApp, udah ada belum yang menyapa Winda ya siang hari ini? Apalagi sibuk aja nge-scroll-nge-scroll handphone gitu kan ya, untuk mencari menu makan siang, atau mungkin lagi buka kotak bekalnya di kantor ya kan, pas banget jam 1 siang waktunya makan siang. Dan di sini sih belum ada ya. Oke, masih sepi-sepi aja. Coba aku cek di Telegram juga kayaknya masih belum ada yang menyapa. Enggak apa-apa. Pokoknya Winda di sini sampai nanti di jam 4 sore, Anda mau request dari jam 1:30 kek, mau jam 3 atau mepet-mepet nanti boleh. Tapi kalau mau lagunya diputerin sekarang, ya harus requestnya dari sekarang. Sekali lagi, kalau mau request lagu favoritnya, WhatsApp dan Telegram aja 0811 393 494. Sekarang saya mau play dulu satu single yang masuk ke dalam Pink When You Playlist. Ada yang inget sama Take That? Tanpa Robbie Williams ya ini ya, karena dia sudah keluar. This is Take That dengan single terbarunya Sweet July.
1: Single on Pink When You.

terbaru milik dari pop group asal Inggris Take That yang dirilis pada 3 Juli 2026 via EMI Records. Sebagai single kedua dari album studio ke-10 mereka, single yang satu ini ditulis oleh Take That bersama Matt Redd dan juga Bill Mayberry, di mana Redd juga berperan sebagai produsernya. Di lagu ini, Gary Barlow ditepuk menjadi lead vocals.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
2: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
1: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
3: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
1: Penguin Hot Music Chart,
2: your favorite music in one chart.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting
8: oh,

0: Traffic light, traffic light.
1: Ya, Sobat NFM, kita sampai di traffic light. Saya mau cek-cek dulu ya. Gimana kondisi arus lalu lintas di seputar Kota Denpasar? Seperti biasa akan dibantu sama Google Maps. Nah, coba aku cek dulu. Di sekitar Jalan Gatot Subroto Barat, coba aku cek dulu. Ternyata masih lancar-lancar aja.

kemungkinan juga menuju ke Jalan Gatot Subroto Tengah. Buat Anda yang lewat sana mungkin harus sabar-sabar ya saat nevem ya, karena memang siang hari ini nampaknya ada beberapa titik di Jalan Gatot Subroto Barat dan menuju ke Jalan Gatot Subroto Tengah nampaknya lumayan ramai juga. Lanjut lagi, saya beralih ke sekitar jalan, sebentar ya, lanjut lagi deh, saya ke mana nih? Tadi saya ke Jalan Gatot Subroto Tengah ya, sekarang saya agak geser kali ya ke jalan-jalan yang langsung aja deh yang berwarna-warna merah gitu kan ya. WR Supratman siang hari ini nampaknya ramai saat nevem. Kemudian lanjut lagi saya ke Jalan Hayam Wuruk, masih lancar-lancar aja ya. Coba aku cek lagi di sekitar Jalan Tantular Barat dan juga PB Sudirman, nampaknya siang hari ini juga ramai. Lompat lagi saya ke Jalan Imam Bonjol dan juga Jalan Subur, ini nampaknya masih lancar-lancar saja. Yang cukup ramai itu ada di Jalan Tekumar Barat di sekitar traffic light, sisanya masih lancar-lancar saja. Lanjut saya ke Jalan Imam Bonjol yang dari sebentar-sebentar Jalan Gunung Sopotan ya, ini juga lumayan ramai siang hari ini, tapi kayaknya nggak terlalu. Di sekitar traffic light aja ramenya, sisanya sih masih lancar-lancar aja ya. Lanjut lagi, saya ke sekitar mana nih? Sunset Road ya, boleh ya. Wah, ini mah setiap hari ya. Siang hari ini Sunset Road dari ujung ke ujung. Ini nampaknya ramai dari Jalan Raya Kuta, Sunset Road, traffic light di sana ya, Imam Bonjol juga. Dari traffic light di situ sampai Anda menuju ke Sunset Road yang traffic light yang ada di Jalan Kunti, itu juga padat di siang hari ini saat FM. Oke deh, kayaknya siang hari ini mostly ramai ya. Tetap hati-hati di jalan saat FM dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

Yes, Sob Nevem. Kalau misalnya Anda nih siang hari ini lagi mikir-mikir kali ya, pengen lagi cari kampus yang berkualitas buat Anda atau mungkin buat saudara gitu kan ya. Lagi cari kampus yang berkualitas, punya banyak pilihan program studi dan juga siap mendukung impian Anda. Jawabannya adalah Universitas Warma Dewa. Penerimaan mahasiswa baru masih dibuka, tapi ingat ya,

kuota di berbagai program studi sudah hampir penuh. Jadi jangan tunggu sampai pendaftarannya ditutup baru ngambil keputusan, telat nanti. Jadi yuk, jadi bagian dari kampus yang terus melahirkan lulusan profesional, berkarakter, inovatif, dan siap bersaing di tingkat global. Segera daftar melalui Sipen Maru Universitas Warmadewa. Pilih program studi impian Anda dan mulailah perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah. Tapi kalau udah kerja, mau sambil kuliah, bisa nggak sih? Bisa banget. Anda bisa daftar saja ya di program Regular B, kuliah jalan dan juga tetap cuan. Jadi jangan biarkan kesempatan ini lewat begitu aja, amankan kursi Anda sekarang juga. Kami tunggu di Universitas Warmadewa. Let's design the future.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
6: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
5: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
6: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
7: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
4: ITB Stikom Bali. Always the first.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Rumors.
1: Ya, Sobat NFM, ini nampaknya lagi ada yang berbunga-bunga ya kan, dan sudah go public juga. Siapa lagi kalau bukan Lewis Hamilton dan juga sang kekasih Kim Kardashian. Jadi bintang Formula F1 ini ya, Lewis Hamilton, ini memamerkan hubungan asmaranya dengan Kim Kardashian. Pembalap yang satu ini mengupload akhirnya ya momen kebersamaan mereka di social media hari Kamis kemarin. Nah, di dalam postingan tersebut, si Lewis Hamilton ini membagikan potret mesranya ya sama Kim Kardashian saat menghabiskan waktu di atas perahu di danau. Oh my god. Kalau aku ngomongin perahu dan danau, aku jadi ingat ini tuh film Heart. Ketahuan banget umurnya. Anyway, tapi mereka itu akhirnya go public ya setelah kayaknya sempat seingat saya emang udah lama ya mereka dikabarkan dekat, cuman nggak ada yang berani mengupload fotonya satu sama lain gitu. Kayaknya dari akhir tahun atau awal tahun ini gitu kan ya, mereka sempat terendus oleh media kalau mereka tuh lagi dekat, si Lewis Hamilton dan juga Kim Kardashian. Tapi akhirnya kemarin resmi nih diupload foto kemesraan mereka berdua, Lewis dan juga Kim, di Instagramnya Lewis Hamilton. Jadi ada foto terakhir sih yang sebenarnya hintnya ya, Lewis Hamilton ini merangkul pundak Kim Kardashian. Dan tau gak sih, ternyata postingan itu juga langsung mendapatkan respons langsung dari pusatnya ya, yaitu adalah sang ibu Kris Jenner, langsung dikasih emot hati. Wah, lampu hijau nih kayaknya ya. Tapi sebelum konfirmasi resmi ini ya dari Instagramnya Lewis Hamilton, Kim Kardashian juga ternyata sempat mengupload foto kebersamaannya sama Lewis Hamilton, tapi sama putrinya yang berusia 8 tahun di Chicago waktu itu gitu sih. Tapi kan sekarang ini benar-benar dar gitu kan ya, di Instagramnya Lewis Hamilton ternyata sudah terkonfirmasi kalau mereka memang beneran berpacaran seperti itu. Dan sudah langsung dikasih emot hati loh sama sang ibu ya, Kris Jenner. Ya sudah, kita doain aja semoga langgeng ya Lewis Hamilton dan juga Kim Kardashian ini, yang satu ya kan bintang di balapan, yang satu bintang di serial TV dan juga dunia entertainment. Ya cocok lah ya, dua-duanya superstar. Single on Penguin FM.

Bersamaan dengan perilisan album ke-15 Confession 2, Madonna turut membagikan single Danceria yang terinspirasi dari naskah film biografi Madonna yang sempat ia kembangkan. Lewat lagu ini, Madonna mengenang masa-masa awal ketika dia mengejar impian di New York, mulai dari mendatangi klub-klub seperti Danceria, Roxy, dan juga Paradise Garage, sambil membagikan demo lagunya kepada para DJ. Dia juga menyisipkan berbagai sosok penting yang pernah menjadi bagian dari perjalanannya, termasuk DJ Mark Hammond, Sleepy Mazar, Mary Paul, hingga Jean-Michel Postman. Dengan nuansa disco, electro clash, dan juga French touch, Danceria menggambarkan semangat, kegembiraan, dan juga ambisi yang mewarnai awal karirnya di dunia.

Yes, this is Major Lazer and DJ Snake with Lean On featuring Mu juga yang rilis tahun 2015 ya. Udah lama juga lagu ini ya. 11 tahun yang lalu berarti. Lumayan lama tapi lagunya masih enak lah ya didengerin pakai joget tipis-tipis yang hari ini bisa lah ya. Tapi kalau misalnya Anda saat ini pengen dengerin lagu favorit Anda, bukan sekedar pilihan Winda aja, Anda boleh kasih tahu saya sekarang. WhatsApp dan Telegram aja 0811 393 494. Saya tunggu sampai nanti di jam 4 sore. Sekarang saya cek dulu di WhatsApp sudah ada Fapang, selamat siang. Requestnya 7 Days dari Craig David. Salamnya buat Agus, Aldo, Sanjaya, Dewi, dan Eka aja. Terima kasih, lagunya sudah di play. Terima kasih sudah request. Kemudian juga dengan Mbak Ratna, selamat siang. Requestnya Alan Walker, The Spectre, sudah saya play. Terus terima kasih, katanya semangat Jumat. Semangat juga Mbak Ratna. Terima kasih udah sempat untuk request ya. Ada Mbak Romi juga, selamat siang. Requestnya Ibu Pekerja dari Tantri juga sudah saya play. Salamnya buat semua sahabat NFM aja, terima kasih. Terus juga ada G. Agung, selamat siang. Ini mau dengerin lagunya Kita Usahakan Lagi dari Batas Senja. Salamnya buat teman-teman semua di accounting aja, collection, dan juga di kasir. Semangat kerja semuanya ya, inget besok katanya Sabtu. Jadi sekarang dimaksimalkan gitu kan ya energi kerjanya. Terima kasih, lagunya udah aku siapin, terima kasih udah request ya. Ada Mbak Iga Pancaneki juga, selamat siang. Ini mau dengerin lagunya adalah Wanitaku dari Noah. Salamnya buat semua yang lagi denger aja, terima kasih. Lagunya udah aku siapin. Terima kasih Mbak Iga Pancaneki. Hai, ada Oki. Hai Oki, selamat siang. Apa kabar? Kabarku baik. Bagaimana dengan dirimu? Lama sekali aku tidak menyapamu on air ya, Oki ya. Semoga kabarnya sehat-sehat, lancar-lancar semua urusannya ya. Mau request teh hijau? Oke, aku langsung siapin. Langsung aku seduh tehnya. Terima kasih Oki. Udah sempat untuk request. Terima kasih banyak ya. Coba aku cek lagi di Telegram, ada Rian Putra. Selamat siang. Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. Oke, aku siapin dulu lagunya, terima kasih. Buat sahabat NFM lainnya yang pengen dengerin lagu favorit, kasih tahu Indah sekarang yuk. Langsung aja WhatsApp dan Telegram 0811 393 494. Ditunggu.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
2: Because you know I'm all about that.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
9: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Apa? Ya, Ma. Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
5: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
6: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
7: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
4: Ya, kok aku dikit dari grup?
8: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.

V and how and how V and how V and how. Ya, saat FM siapa di sini yang sering banget ngerasa lapar tiba-tiba, ya kan? Padahal baru aja abis makan siang, padahal baru aja tadi abis makan gitu kan ya, makan ini, makan itu, tapi tiba-tiba kok aku gak bisa menahan rasa lapar ini ya. Kenapa tuh Sobat FM ya? Coba kita telaah sama-sama gitu kan ya. Dari alodokter.com, saya punya informasinya. Ternyata lapar itu pada umumnya dibagi sama dua jenis nih. Jadi ada lapar fisik dan juga lapar psikologis. Ih, baru tahu saya juga nih. Saya juga baru tahu maksudnya ya. Lapar fisik itu terjadi secara bertahap serta berkaitan dengan jenis dan jumlah makanan yang terakhir kali dikonsumsi. Sementara lapar psikologis itu dipicu sama hal yang bersifat psikis seperti stres, cemas, atau sekedar bosan aja. Nah, tapi kalau misalnya penyebab munculnya rasa mudah lapar itu karena apa sih? Yang pertama, bisa jadi karena kurang asupan serat. Jadi mengkonsumsi makanan rendah serat ini bisa menyebabkan Anda sering merasa lapar karena tubuh lebih cepat menyerap jenis makanan yang berserat rendah. Sementara itu, makanan kaya serat lebih lama diserap oleh tubuh sehingga membuat Anda merasa kenyang lebih lama. Yang kedua, kurang asupan lemak baik. Jadi kurangnya asupan lemak baik membuat Anda mudah lapar juga nih saat FM. Karena lemak baik juga dapat memberikan efek kenyang yang lebih lama. Selain itu, mengkonsumsi lemak baik juga dapat meningkatkan produksi hormon pemicu rasa kenyang. Makanan kaya lemak baik bisa Anda peroleh dengan mengkonsumsi sumber asam lemak omega-3, misalnya salmon, tuna, dan juga mackerel. Terakhir, bisa jadi karena Anda kurang minum air putih. Jadi mencukupi kebutuhan air putih memiliki banyak manfaat juga untuk kesehatan ya, termasuk menjaga sistem pencernaan. Selain itu, air putih juga mengenyangkan dan juga berpotensi menurunkan nafsu makan kalau diminum sebelum makan. Oleh karena itu, kalau misalnya kita lagi lapar nih, coba deh untuk minum 1 atau 2 gelas air putih terlebih dahulu untuk memastikan apakah rasa lapar yang muncul hanya karena kurang cairan atau emang lapar beneran. Seperti itu Sobat FM, ternyata kalau misalnya kita gampang banget lapar gitu kan ya, apalagi abis makan, tiba-tiba 15 menit kemudian atau 30 menit kemudian udah lapar lagi. Jangan-jangan itu karena kita kurang asupan serat, atau kurang asupan lemak baik, atau kurang cukup minum air putih.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti, mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Ternyata ini alasan Justin Timberlake menyebut me menjadi may di lagu It's Gonna Be Me. Sini saya kasih tahu. Sebetulnya pada waktu rekaman, Justin yang mendapatkan bagian hook lirik yang berbunyi It's Gonna Be Me menyanyikannya secara wajar. Me dibaca me. Tetapi rupanya produser nggak mau kalau me dibaca apa adanya. Mereka memang memberikan catatan secara spesifik kalau kata me harus dibaca seperti may. Agak seperti lebay memang. Tapi ternyata it works. Lagu ini dibicarakan di seluruh dunia. Muncul juga meme-meme tentang hal ini dan lagunya pun sukses besar secara global. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Yes, ini dia James Morrison dengan You Give Me Something. Satu single yang sudah lama juga, 20 tahun yang lalu, karena single ini rilisnya tahun 2006 soundtrack. Tapi saat itu lagu ini happening banget kan ya. Kalau Sound FM lainnya pengen dengerin lagu favorit, kasih tahu Indah sekarang juga, WhatsApp dan Telegram 0811 393 494, karena waktu saya menemani Anda tinggal 1 jam aja. Jadi jangan disia-siakan ya, kalau mau dengerin lagu favorit sekarang juga boleh. Sekarang saya mau baca dulu di sini yang sudah masuk, ada Mbak Juni. Selamat siang. Ini tadi request lagunya Westlife and Chariot. Sudah saya play, katanya pulang kerja mau rebahan bentar. Oke deh, lagunya udah di play tadi ya. Semoga sudah sempat didengarkan. Kemudian ada Oki, tadi udah aku sapa ya, sudah aku baca juga, Mbak Iga Panceniki. And then ada Rian Putra, tadi requestnya Rene Grande, sudah saya play. Ada Yesi juga, selamat siang, ini mau dengerin Linkin Park yang 6 juga sudah saya play. Terima kasih udah request ya. Oke deh, kayaknya udah semua aku baca. Ada G Agung, Fapang, kemudian siapa lagi tadi ya? Ada Mbak Ratna dan Romi juga sudah saya play semua lagunya. Buat sahabat NFM yang mungkin baru aja dengerin Winda, kasih tahu dong Anda mau dengerin apa sampai nanti di jam 4 sore. Kasih tahu sekarang juga via WhatsApp bisa, Telegram juga bisa, 0811 393 494. Winda tungguin sampai nanti di jam 4 sore. Sekarang saya mau ajak Anda goyang-goyang tipis-tipis kali ya dengan Peggy Gou dan juga Aerostar. This is Woman.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at PinkwinFM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: July, find your balance.
1: Setiap orang punya ritme hidup yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan ada juga yang sedang berhenti sejenak. Tidak ada ritme yang salah. Yang penting adalah bagaimana kita tetap terhubung dengan diri sendiri dan tidak memaksakan diri mengikuti ritme orang lain. Menemukan keseimbangan berarti memahami kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti sebentar

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo!
0: Crispy tempuranya kaya!

0: family time. Family time.
1: Yes, FM kita sampai di family time. Kalau misalnya kita ingin mendidik anak kita gitu kan ya, biar mereka punya karakter mandiri, kemudian berani sejak kecil, itu gimana ya cara untuk memulainya ya? Karena kan kita sebagai parents, apalagi new parents gitu kan ya, orang tua baru, itu kita juga sama-sama belajar. Pengen anak kita berani, tapi kita juga agak takut-takut gitu untuk mengajarkannya. Supaya mereka, kita pengennya kayak, ya mereka berani segala macam. Tapi kita sendiri untuk mengajarkannya juga bingung gitu dari mana. Terus gimana nih Sound FM? Setelah saya baca ya dari hellosehat.com, ada beberapa caranya nih yang bisa kita lakukan kepada anak-anak kita ya. Yang pertama adalah memperkenalkan anak dengan dunia luar. Jadi kalau misalnya salah satu permasalahan yang sering dihadapi anak adalah selalu malu, takut, bahkan menolak berbaur dengan orang-orang di sekitarnya, coba deh kita lebih sering membawanya untuk bertemu dengan banyak orang. Awalnya anak mungkin akan merasa sedikit nggak nyaman ya. Maka dari itu bawalah anak bertemu orang lain dalam lingkup yang kecil dulu, baru kemudian bertambah banyak secara bertahap. Anda bisa mulai dari mengajak mereka bermain di taman gitu kan ya, sore hari, di mana banyak orang yang seusia mereka juga tapi nggak begitu kenal, baru kenalnya di sana gitu kan, supaya mereka nggak kaget juga sama hal-hal baru yang mungkin nanti akan dihadapi ketika mereka sekolah. Yang kedua, membiarkan anak menentukan pilihannya sendiri. Jadi keputusan untuk melakukan sesuatu umumnya berasal dari dalam diri seseorang. Seorang anak yang mandiri biasanya nggak terlalu bergantung pada orang lain. Sebagai orang tua, sebenarnya Anda tidak bisa terlalu memaksakan anak untuk mengambil pilihan tertentu. Kalau misalnya kita tetap melakukannya nih, yang ada si kecil malah merasa kurang nyaman atau bahkan nggak ikhlas untuk menjalani kewajibannya. Ketiga, hargai setiap usahanya. Jadi setelah si kecil berhasil menumbuhkan sikap berani dan juga mandiri sedikit demi sedikit, pastikan Anda juga dan keluarga ya senantiasa memberikannya pujian. Bahkan ketika gagal juga jangan lantas menurunkan minatnya untuk berkembang. Jadi kita bisa menunjukkan dan mengungkapkan betapa bahagianya kita atas usaha yang mereka lakukan. Seperti itu saat FM, ada 3 caranya, simple-simple lah ya. Dan ini juga jadi pembelajaran buat orang tuanya sendiri ya. Nggak cuma kita yang ngajarin anaknya, tapi kita juga sebagai orang tua terus belajar. Gimana caranya untuk mendidik anak supaya mandiri dan berani sejak kecil? Yang pertama, memperkenalkan anak dengan dunia luar. Mulai dari lingkungan yang kecil dulu, grup yang kecil dulu. Kemudian membiarkan anak menentukan pilihannya sendiri. Dan yang terakhir adalah menghargai setiap usaha anak.

0: Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai solois, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

FM Your Sweet Music Station, Find Your Balance. Hampir jam 4 sore, Sound FM Indah Junita harus pamit. Terima kasih yang sudah request, sudah dengerin saya juga dari jam 1 siang. Sebentar lagi akan kita dengarkan duet yang satu ini, ada Betty dan juga Suma yang siap menemani Anda tentunya di intermezzo sampai nanti di jam 8 malam. Sekarang Winda Junita pamit dulu. Terima kasih Sound FM sekali lagi yang udah dengerin. Sampai ketemu besok di Quality Time Part 1-nya jam 10. Winda Junita pamit. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat menunggu jam pulang kantor. Bye bye.

0: Re, sorry.
1: Ada duo.
0: Kira ada duta. Mana aku gitu.
1: Gue kaget ya.
0: Di bawah meja ya. Tidak. Bukan. Udah lama masih aja belum move on.
1: Kangen deh sama Mas Duta.
0: Ih Allah, kayak ketemu aja Anda. Anda aja nggak datang waktu itu. Heran.
1: Iya.
0: Kayak dicariin loh.
1: Sama siapa?
0: Sama pendengar, wow. Bukan sama Pak Duta tentu saja. Iya.
1: Pak Duta tanya semua mana?
0: Wah, emang aduh. Kenal? Hello, Duta yang mana?
1: Duta tamu lain.
0: Iya. Hus, yuk kita sama berdua. Yuk kita sama berdua. Yuk sama kita berdua.
1: Iya, duo apa nih? Yuk kasih nama.
0: Duo apa? Iya, udah ada Dinsum yang terpisah ya. Sekarang nama duet kita apa?
1: Boleh, Betty kasih tahu.
0: Yuk.
1: Langsung sambil request lagu sampai jam 8 malam.
0: Yuk.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuman kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuman soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: FM, your sweet music station.
1: Find your balance.
0: Tersenyumlah Juwitaku, walaupun pagi ini dari beberapa pagi kemarin sih bangunnya kepagian terus. Wah. Ya.
1: Harus senyum lebar, menyongsong mentari pagi yang belum bangun juga.
0: Betul sekali, itu dia Sum. Biasanya mentari duluan yang bangun, baru aku kebangun. Tapi dari hari Senin kemarin, selalu aku yang bangun lebih dulu.
1: Berarti dahulukan bangun pagi sebelum matahari kebangun, itu rezekinya makin banyak biasanya.
0: Kalau itu sih iya sepertinya. Tapi ya tetap aja, jadinya bawaannya tiap siaran sore, ngopi dulu saya sekarang.
1: Kebawa ngantuk ya sekarang.
0: Betul sekali, walaupun sudah sempat power nap ya, kayak setengah jam gitu. Ya karena kebetulan anak saya yang pertama kan MPLS.
1: Oh itu gerangannya.
0: Baru naik kelas 1 SMA kan. Jadi kayak ya untungnya sih gak ada bikin tugas yang aneh-aneh ya. Sudah gak ada.
1: Gak ada yang buat kerajinan.
0: Gak ada sama sekali, sebenernya gak ada. Untungnya itu, tapi tetap aja bangun lebih pagi. Jam 6 sudah harus di sekolah.
1: Iya.
0: Terus khusus pagi ini karena dia ada outbound gitu ya, istilahnya ya, ke Bedugul. Jadi kan pulangnya sore, saya gak bisa jemput. Jadi tukeran sama papanya. Biasanya papanya yang nganter, saya yang jemput. Hari ini kebalik, saya yang anter, papanya yang jemput. Udah masak dulu tadi, terus nganter juga. Dan itu baru kerasa dingin banget pagi-pagi ternyata ya.
1: Karena saking sibuknya gak kerasa.
0: Biasanya kan aku masak aja di rumah, papanya yang nganter gitu.
1: Bener.
0: Tadi masak ya, nganter juga iya, dan kerasa dingin. Baru tadi kesini ke radio, bersin-bersin aku. Wah ini efek nganter pagi-pagi nih.
1: Kecapean kayak Cece Betty nih.
0: Bisa jadi, untung ada doping kopi ya.
1: Tapi dadar banget ya kalau MPLS itu bagi orang tua dan bagi anak-anak.
0: Betul, kayaknya lebih ribet MPLS mamahnya deh, papahnya ya.
1: Iya, bener, harus bangun pagi. Iya. Mungkin kalau
0: tugas-tugas juga tugas. Nyiapin kan, kalau yang bikin tugas.
1: Untung gak ada yang teka-teki kayak dulu ya. Air minum yang ada? Oh masih
0: ada. Aku baca di threads ada loh.
1: Oh ada teka-teki.
0: Bahkan aku juga kayak di jalan tuh tadi ya, masih ada yang pakai ini. Pakai apa sih yang lilit-lilit tali-tali itu. Pakai papan nama nemtek itu ada.
1: Oh masih ada hal-hal seperti itu.
0: Makanya. Apa sekolah anakku aja gak ada ya. Tahu aku.
1: Tapi itu hal-hal yang sangat membuat kita berpikir. Tapi sekarang untungnya kalau Cece Betty gak merasakan hal itu ya, cukup masak pagi-pagi, cukup mempersiapkan.
0: Walaupun tetap ya perjuangan bangun lebih pagi sahabat Tunjungan FM.
1: Tapi kalau Anda gimana? Apakah masih ada memecahkan teka-teki dulu? Sampai orang tua pusing di rumah.
0: Itu dia, ribet kan, berat jadinya orang tua. Makanya kita masih ngomongin soal MPLS nih sahabat Tunjungan FM. Hari ini kan terakhir ya. Nanti hari Senin udah sekolah biasa lagi. Selama masa MPLS ini, yang paling berat buat orang tua itu apa?
1: Ya, apakah bangun lebih pagi? Siapkan bekalan perlengkapan.
0: Iya.
1: Antar jemput sekolah.
0: Nah itu dia.
1: Nah kayak Cece Betty tuh sama suami harus sweet-sweet dulu nih. Karena kan pasti ada yang kerja.
0: Iya betul.
1: Gak selalu bisa harus nganter terus. Atau mungkin bisa menyesuaikan rutinitas baru.
0: Iya itu tantangannya. Kayak biasanya bangun siang-siang kan libur kemarin sebulan ya. Bener. Ada tuh iparku sempat gitu. Ya ampun, kayak kemarin udah enak bangun siang-siang. Sekarang bangun pagi lagi, rutinitas baru lagi. Itu yang berat.
1: Berat banget berarti
0: buat sebagian orang.
1: Langsung merubah yang awalnya bangun jam 8. Enak banget.
0: Sekarang sebelum fajar menyingsing, Anda sudah menyingsing duluan ya, menyingsingkan dengan baju ya.
1: Semangat Yeay. 45.
0: Silakan yang mana menurut Anda sebagai orang tua yang paling berat Anda jalani selama masa MPLS ini?
1: Yes, langsung aja yuk kasih tahu kita. Langsung di WhatsApp Telegram aja sambil request lagu favorit Anda, sambil kirim salam-salam, langsung dikirim di WhatsApp di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram juga fanpage Facebook @PinguinFM Bali dan di X @RadioPinguinFM.

0: Penguin News. Penguin News. Penguin News.
1: Sahabat Penguin FM, nilai tukar rupiah berada di level 17.980 rupiah per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Jumat 17 Juli pagi. Mata uang Garuda menguat 6 poin atau 0,03% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Pergerakan rupiah sejalan dengan beberapa mata uang di kawasan Asia yang menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Sementara itu, sahabat Penguin FM, harga minyak dunia kembali menguat pada perdagangan Jumat 17 Juli imbas konflik Amerika Serikat dan Iran yang kembali memanas. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional IEA Fatih Birol mengatakan keamanan pasokan minyak masih menjadi perhatian utama di tengah meningkatnya tensi geopolitik.
1: Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Sumoja dan Betty Richardson untuk Penguin News di Intermezzo.

0: Staycation memang paling seru sahabat Twin FM kalau hotelnya itu nyaman, lokasinya strategis dan punya banyak spot keren buat diabadikan. Nah, semua itu bisa ditemukan di Solia Legian Bali.
1: Bener banget, selain kamar-kamarnya yang modern, nyaman dan tetap ramah di kantong, Solia Legian Bali juga punya lobby yang bener-bener eye catching. Begitu melangkah masuk, mata pasti langsung tertuju pada mural-mural keren yang bikin suasana makin unik dan pastinya instagramable.
0: Ya, bikin makin betah juga di sana ya Sum ya. Dan bukan cuma cocok buat liburan nih, Solia Legian Bali juga siap menjadi venue berbagai jenis acara, mulai dari private meeting, conference, seminar, gathering perusahaan, birthday party, sampai event berskala besar. Semuanya didukung dengan pilihan venue yang fleksibel.
1: Yes, lokasinya pun strategis berada di Jalan Sriwijaya nomor 16 Legian Bali. Jadi yuk cari tahu lebih banyak dan lihat promoter barunya di Instagram @solialegianbali dan All Star Legian.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

0: Westlife Chariot ini pasti untuk mama-mama milenial ya, yang mengidolai cogan-cogan ini di masa-masa SMP-nya.
1: Iya,
0: termasuk
1: iya, iya.
0: Saya.
1: Berarti pas SMP ini lagi hit-hitsnya ya.
0: Betul. Jadi mengingat-ingat waktu SMP aku nggak ada sih MPLS seperti itu. Mungkin karena aku sekolah swasta ya waktu itu nggak ada.
1: Damai sejahtera aman.
0: Betul sekali. Tapi setelah itu tahun depannya ada. Karena mulai dibentuk OSIS gitu. Aku di Cipta Dharma dulu sahabat Tungin FM.
1: Walah.
0: Ya tahun setelah aku naik kelas 2 ada OSIS-OSIS gitu. Ada tuh MPLS.
1: Berarti sebelum itu nggak ada OSIS, cuma gurunya yang menggerakkan.
0: Sepertinya seingatku ya, karena temanku masuk OSIS waktu itu di kelas, makanya aku tahu. Apa emang sudah ada, cuma nggak dibikin MPLS seperti itu.
1: Oh, berarti Cibeti aman ya aman. Saat itu ya, lolos.
0: SMA ada, karena aku di Resman kan, nyebrang sekolah.
1: Kalau di SMA rumah. Ada nggak sih gitu Ci, yang teka-teki untuk membawa memecahkan suatu keluh-keluh?
0: Aku cuma ikut sekali waktu SMA.
1: Bisa seperti itu?
0: Sisain cari surat sakit.
1: Jalur surat sakit ya Tuhan.
0: Aman, nggak keluar rumah aku 4 hari. Karena di depan rumahku banget sekolahnya.
1: Tapi nggak dicek sama?
0: Enggak, karena ada memang ada surat.
1: Oh, surat.
0: Kayaknya memang agak batuk pilek waktu itu.
1: Ada surat sakti ya.
0: Iya, memang jadi sakit gitu.
1: Bisa gitu. Tapi kalau
0: jangan ditiru ya guys.
1: Benar-benar itu satu-satu jalan yang bisa jadi.
0: Kamu sendiri gimana? Kamu dulu deh. Enak aja nanya.
1: Oh, udah ditodong nih, ditodong.
0: Secara aku kan sudah berkeluarga nih sekarang. Jadi aku emang MPLS ini kayak lebih berat itu lebih kebangun lebih paginya aja. Biasanya bangun 6:30 gitu, jam 7. Sekarang jam 5 harus bangun.
1: Itulah ya.
0: Kalau kamu Sum, kalo untuk MPLS gimana Sum?
1: Nah, kalau Suma sendiri tuh dulu pas SMA sih yang paling berasa. Kalau SMP sih mah gitu-gitu aja.
0: Atau kuliah
1: ya.
0: Kuliah nggak lebih berat gak?
1: Kuliah nggak.
0: Iya, aku waktu kuliah.
1: Covid guys.
0: Oh iya.
1: Zaman COVID.
0: Beda generation gapnya ya. Astaga, COVID guys.
1: Oke, aman ya? Apa ya kuliah yang sangat ini pas MPLS ya? Kayak nggak ada karena gak ada. Itu benar-benar di toilet loh. Yang paling berat di toilet. Jadi
0: oh
1: itu,
0: kamu lagi zoom, untung gak bisa menghirup aroma ya zoom meeting itu ya.
1: Jadi itu yang gini, yang baru gini, oh iya ya saya MPLS di toilet bisa,
0: everywhere. Kan tinggal setting belakangnya aja toh, belakang. Yang penting baju setengah kelihatan, gak sampai full body kan.
1: Tapi itu awal-awal itu masih bisa diakalin, masih bisa dikasih background yang video, masih bisa diakalin. Kalau sekarang kan udah mulai canggih ya, ketahuan, kalau itu dikasih aja video, foto yang gak bergerak dikit, jadi gak ketahuan.
0: Dasar, astaga, aku tidak terpikir loh.
1: Tapi sekarang udah modus-modusnya udah diketahuin, jadi udah gak bisa dipakai itu.
0: Jadi Anda gimana? Selama masa MPLS yang paling berat sebagai orang tua ya, silakan cerita apakah bangun lebih pagi, repot nyiapin bekal dan perlengkapan, antar jemput sekolah yang antarnya lebih pagi, jemputnya lebih sore kan? Lo nyesuaiin rutinitas baru yang mana?
1: Adaptasi.
0: Betul.
1: Yang awalnya bangun siang, sekarang harus pagi. Betul. Belum ke pasar, belum lagi ngurus anak, belum masak.
0: Belum ngurus suami, ya kan? Semua diurus, ngurus tetangga. Waduh. Agak kurang kerjaan aja ya. Mbak Pancaneki.
1: Hai.
0: Lagunya adalah Teh Hijau Tulus. Katanya waktu anak-anak masih sekolah, zaman MOS ya. Udah tau lah Anda ya, masa-masa
1: MOS.
0: Itu.
1: MOS.
0: Iya, zaman kita,
1: kapan?
0: Zamanku MOS.
1: Oh, MOS. Oh.
0: Anak Mbak Panca. Umurnya gak jauh beda sama aku sepertinya. Paling berat tuh saat nyari barang-barang yang unik-unik yang susah banget nyarinya. Pernah nyari tali rafia warna apa sih ya lupa. Sampai malam tuh gak dapet-dapet nyari keliling. Akhirnya dapet daerah Tuban. Itu pun sudah malam banget. Mana harus pakai besok pagi-pagi buta.
1: Repot gitu. Banget nyari.
0: Ya masa MOS emang begitu
1: ya. Iya Tuhan, tapi itu sampai teringat sekarang ya.
0: Oh iya dong, karena berkesan banget.
1: Iya.
0: Terus
1: ada Mojuninati. Tadi request lagunya Chariot Westlife. Kalau MPLS buat saya nih Bu Guru yang sekarang membuat siswanya MPLS, tapi kalau dulu kalau lagi MPLS buat saya biasa aja karena kebetulan kegiatan kita sama waktu anak-anak kita MPLS dulu ya. Kebetulan enggak isi ngantar mereka sekolah, SD dekat rumah, pas SMP OD naik BMO biru.
0: Baik anak-anakmu Mbok Jun.
1: Berarti gini ya anak-anaknya ya.
0: Iya, karena kalau maksa mamanya ntar mamanya nangis. Jadi ya udahlah biarin, lebih repot ngurus mamanya nangis daripada jalan kaki atau naik bemo gitu. Oh,
1: berarti sudah ditimbang-timbang
0: iya,
1: sebelumnya.
0: Iya, betul sekali.
1: Efeknya lebih berat yang mana ya?
0: Bukan, makanya katanya.
1: Walah. Gitu. Ternyata itu ya.
0: Terus pantesan. Ada Abah, selamat sore Abah Waisel.
1: Halo.
0: Katanya ngucapin untuk kita aja.
1: Makasih,
0: satu lagi
1: Abah.
0: Selamat, Mbak Romi.
1: Halo Mbak Romi, kalau Mbak Romi ini langsung mengirimkan stiker. Kayaknya awal-awal gak bisa berkata-kata Mbak Romi ya. Selamat sore Betsum, Mama Romi sesi potret. Kalau Mama Romi ikutan mini vote, nyiapin perlengkapan dan bekalnya itu loh, rempong. Okay. Harus banget subuh, mana kalau anaknya dibangunin masih malas banget.
0: Makanya langsung kasih emot sedih dia ya.
1: Oke, bener-bener nyesek banget ya Mama Romi ya.
0: Mbak Rom, pupuk yuk. Iya, udah gede anak-anak, suruh mandiri, belajar. Nggak semua mamanya yang ngerjain.
1: Ini salah pencet katanya. Balik. Weather
0: forecast. Weather forecast. Wuwun di hai, atas.
1: Aye.
0: Kucing kali dia di atas ya. Jadi dia itu sebenarnya siapa?
1: Dia memantau kita dari atas sana.
0: Wah, takut CCTV. Jalur langit,
1: jalur
0: guys.
1: Langit.
0: Kalau Suma nakal dikirim halilintar nanti.
1: Jeder gitu langsung ya.
0: Jadi Power Rangers dia.
1: Iya, berubah. Tapi kalau Unce dari jalur langit sana mengabarkan bahwa langit hari ini cerah.
0: Oke.
1: Dengan suhu di antara rentang 23 derajat Celcius sampai dengan 28 derajat Celcius dengan terasanya itu di 33 derajat. Terus untuk kemungkinan hujannya ini cukup tinggi, itu 40%.
0: Oke.
1: Terus untuk kecepatan angin di 25 sampai dengan 40 km per jam. Dan untuk indeks UV ekstrim banget ya, ini 11 tinggi. Mm-hmm. Jadi boleh
0: tinggi
1: apply
0: setinggi
1: dulu.
0: Tubuh Suma ya. Dan harapan Suma.
1: Iya. Apply sunscreen ya.
0: Iya, jangan lupa ya, reapply lagi setelah 4 jam kalau Anda di luar ruangan.
1: Betul.

0: Halo?
1: Halo Giselle, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you kak, gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh, jadinya praktis banget kan?
0: Oh ya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-85-83-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Ternyata ini alasan Justin Timberlake menyebut me menjadi may di lagu It's Gonna Be Me. Sini saya kasih tahu. Sebetulnya pada waktu rekaman, Justin yang mendapatkan bagian hook lirik yang berbunyi It's Gonna Be Me menyanyikannya secara wajar. Me dibaca me. Tetapi rupanya produser gak mau kalau me dibaca apa adanya. Mereka memang memberikan catatan secara spesifik kalau kata me harus dibaca seperti may. Agak seperti lebay memang. Tapi ternyata it works. Lagu ini dibicarakan di seluruh dunia. Muncul juga meme-meme tentang hal ini dan lagunya pun sukses besar secara global. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang. Dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa. Let's design the future.

0: dari tahun 2007 sahabat Tingin FM Matchbox 20 dengan How Far We've Come. Belum jauh kok, kita baru sejam.
1: Iya, masih baru banget nih. Masih bisa dikejar.
0: Asik, kejar aku, kau ku tangkap.
1: Ayuk, ayuk. Kejar dong, kejar.
0: Kejar Suma guys.
1: Ayo.
0: Butuh dikejar dia ya.
1: Iya. Capek mengejar.
0: Emang, oh, capek ngejar. Ha. Dia sudah kelelahan, jadi tolong kejar balik. Ya kan? Biar tahu rasanya langsung sensasinya gimana saat dikejar, jangan hanya ngejar saja.
1: Harus ada sensasi timbal baliknya.
0: Mengejar waktu maksudnya karena MPLS biasanya dimulai lebih awal.
1: Bener. Ya kan? Mengejar waktu, harus bangun pagi-pagi, masak-masak.
0: Nyiapin tugas juga buat anak-anak. Belum lagi nganter ke sekolah di tengah cuaca pagi yang luar biasa dinginnya sekarang.
1: Menyengat ya. Terus apalagi harus menyiapkan untuk diri sendiri. Kayaknya gak sempat ya.
0: Iya, kayak udah ngantuk lagi habis sekolah.
1: Ada waktu deh.
0: Lagi kalau anaknya dua gitu kan ya.
1: Satu.
0: Lagi yang tiga.
1: Wih.
0: Luar biasa Anda, makanya
1: banyak
0: cerita
1: anak,
0: yuk.
1: Banyak rezeki.
0: Betul, banyak kegiatan juga pengeluaran ya.
1: Cerita ya sahabat PNFM, kita ngobrol hari ini di masa MPLS ya. Orang tua itu gimana yang paling sibuk?
0: Paling berat,
1: paling
0: yang
1: berat.
0: Mana?
1: Apakah bangun lebih paginya? Atau siapkan bekal dan perlengkapan? Atau antar jemput sekolah. Bisa juga menyesuaikan rutinitas baru. Karena kan gak selamanya ini beberapa hari yang benar dar-dedor.
0: Nah, atau habis ini juga kan dari libur panjang kemarin. Habis itu harus bangun lebih pagi lagi, merubah lagi kebiasaan Anda. Ya, selamat sore dulu.
1: Halo.
0: Untuk Mbok Rom, tadi Mbok Rom udah ya?
1: Udah.
0: Ada Randy, lagunya Hati-Hati di Jalan dari Tulus tadi udah ya.
1: Udah.
0: Katanya saya lagi perjalanan dari Denpasar menuju ke Gianyar pulang kampung. Hati-hati di jalan,
1: hati-hati
0: Randy.
1: Ya.
0: Semoga sudah didengarkan.
1: Iya, terus ada Gustu juga, lagunya Pemilik Rindu kayaknya nggak ada ya Gustu ya. Terus siapa lagi nih, ada Mbak Ratna.
0: Mbak Ratna.
1: Gimana Mbak Ratna?
0: Nah, hijau dia, mangga Jumat ya. Kalau mini foodnya selama masa MPLS anak-anak dulu ya Sum. Gak terlalu rempong aku tuh. Paling bangun pagi buat nyiapin bekalnya. Karena anaknya Mbak Ratna tipe yang sarapan nasi pagi-pagi. Sekarang anakku belum masuk masa MPLS itu. Karena kuliah masih nanti Agustus kayaknya.
1: Oh iya, kuliah nantian. Tapi kuliah sekarang masih gitu gak sih? Sudah mulai simpel kayaknya.
0: Lah aku apa kabar, udah belasan tahun lalu aku lulus kuliah Sum.
1: Udah. Udahlah, udah beda banget ya. Tapi
0: coba tanya Dinda misalnya kuliahan tuh ya.
1: Oh iya, masih bisa dia ya ditanyain ya.
0: Aduh, terus
1: ada Pak Pang. Kalau Pang mau lagunya Dan Lewis With You.
0: Oke.
1: Bersama siapa Pang?
0: Sama kamu gitu
1: with
0: ya.
1: With you ya. Ada Arina Mika juga, terima kasih ya udah absen dari Tepati Kelungkung. Budai.
0: Halo Budai.
1: Budai ca-ca-ca.
0: Baiklah.
1: Budai mau gini ya, mau lagunya Bruno Mars. Ambil Zumba ya, sambil Zumba. Ca-ca-ca, 1, 2, 3, ca-ca-ca. Langsung goyang-goyang pinggul ya,
0: asik ya. Biar banget. Gak kalah sama Suma, ajarin tolong Budayu. Suma katanya kayak kanebo kering, banyak yang komen loh.
1: Bener-bener.
0: Terus ada yang komen juga gak sinkron katanya.
1: Gak sinkron.
0: Itu udah syukur mereka berdua mau. Itu nada guys.
1: Bener.
0: Dari keisenganku dengan Bram. Cus Suma sama Dinda buat.
1: Langsung
0: gak ada wawewo mau, mereka langsung udah jadi loh.
1: Jadi. Itulah hasilnya.
0: Emang sengaja Suma begitu biar banyak yang komen. Karena kalau terlalu sempurna nanti kayak berlalu begitu aja Suma.
1: Bener.
0: Harus ada yang dicengin.
1: Harus ada, bener. Itu yang menjadi gini. Kalau
0: Suma
1: tuh gak,
0: mengorbankan diri guys.
1: Kalau gitu Suma gak rame.
0: Emang gitu.
1: Biasanya yang agak nyelainnya itu yang terlihat.
0: Nah, dia sengaja mengorbankan diri untuk popularitasnya sebenarnya ya.
1: Waduh.
0: Jangan tertipu Anda.
1: Bisa saya memperbaiki image saya hari ini ya.
0: Tidak bisa.
1: Terus ada siapa nih, lupa.
0: Ikutan mini food Budayu.
1: Terus aja hampir lewat Budayu ya.
0: Emang.
1: Ikutan mini food. Kalau masa MPLS zaman anak Budayu dulu, ribetnya itu bangun pagi. Kepang rambut 20, banyak banget ya pang rambutnya. Dengan warna pita yang berbeda sama siapa.
0: Ya zaman-zaman ini ya.
1: Setiap kepang itu beda ya, udah 20 pita ya Budayu.
0: Zaman masih apa sih bahasa dulu, gojlo-gojlo.
1: Oh gojlo-gojlo.
0: Sekarang kan udah gak boleh.
1: Oh perpeloncoan.
0: Iya perpeloncoan.
1: Sama siapin yang dibawa dulu, itu aneh-aneh. Kayak air yang merek Oh, mereknya Merek itu. Club, ya. buku yang itu.
0: Sinyu, gampang itu, Bu.
1: Masih aman ya?
0: Iya.
1: Tali rapiah 12 warna untuk roknya. Tapi kalau MPLS sekarang lebih gampang sepertinya.
0: Iya, oh, enggak ada tugas-tugas gitu, Bu Dayu.
1: Ini mereknya udah ditentuin. Kalau dulu semua enggak ditentuin mereknya.
0: Iya, dikasih teka-teki sama aku juga waktu
1: kuliah. Air tanpa tuh nama.
0: Apa?
1: Non.
0: Oh, non-min. Aku dulu inget tuh ya, apa snack yang ada superhero-nya. Terus di dadanya ada logonya, apa tulisan huruf logonya. Kan di itu enggak ada
1: super,
0: logonya.
1: Super itu super. Kan.
0: Itu coret sendiri, Sum.
1: Oh.
0: Iya, jadi kan karena enggak ada baru kita lihat, ih enggak ada dong, bikin sendiri pakai stiker atau enggak ini pulpen.
1: Ya ribet ya.
0: Waktu kuliah tuh.
1: Waduh,
0: kalau ulang lagi enggak mau aku.
1: Jangan
0: ngantuk,
1: ya.
0: Guys, pas tapi dengerin orang ceramah, guys, karena enggak tidur nyiapin.
1: Ya, apa iya ya, kita udah capek, energi udah habis.
0: Lucunya ya, itu Zoom waktu hari pertama kan gak tidur tuh cuma 2 jam karena saking tegangnya riwah sendiri,
1: yeah, riwah sendiri.
0: Overthinking. Hari kedua berikutnya udah tahu, buat seadanya aja karena bener apa salah tetap dihukum.
1: Waduh.
0: Ya kan?
1: Bener.
0: Iya, juga gak dibaca, udah bikin aja salah-salah. Pokoknya udah, akhirnya tidur lebih awal.
1: Oh itu,
0: gitu.
1: Kayaknya itu lebih bagus ya untuk diri kita sendiri.
0: Cerdas kan?
1: Cerdas.
0: Aku kasih tahu teman-temanku, udah buat seadanya, orang aku udah lihat kok. Bener apa salah tetap kamu dihukum.
1: Ya, kita lah target ya, biarin aja.
0: Karena balik ke pasal 1 kan, senior selalu benar.
1: Wih, benar. Itu kayaknya memang benar menjadi turun temurun ya pada saat itu.
0: Udah gak ada lagi ya.
1: Untung
0: ya.
1: Benar-benar. Cuma jadi OSIS dulu seperti itu juga.
0: Saga OSIS di depan gue.
1: Iya, saya OSIS pada masa SMP.
0: Iya, OSIS selalu benar.
1: OSIS gitu selalu kan? Benar.
0: Pasal 1.
1: Tapi untungnya kalau dulu tuh cuma yang biasa-biasa aja, enggak yang teka-teki silang itu tidak.
0: Oh, teka-teki silang dapat stiker tuh Sum dulu Sum zaman dulu.
1: Oh, ya?
0: Perempuan-perempuan seksi.
1: Waduh.
0: Ada Mbak Dian Kesuma.
1: Hai Mbak Dian.
0: Kalau aku tuh ya yang paling berat rasain dulu waktu anak MPLS tuh nyiapin perlengkapannya. Tiap hari ada aja yang dibawa beda gitu.
1: Apa tuh Mbak Dian? Beda-beda.
0: Nanti chat Suma pribadi Mbak Dian cerita. Itu bentuk suatu bentuk topik obrolan untuk
1: bisa
0: kalian ya. Terus ada siapa lagi?
1: Michiko, ada Amin Mimbar. Iya, iya. Makasih ya Amin ya.
0: Oke, kalau Gustu nyiapin perlengkapan sekolah. Ganti lagu, coba ya cari dulu ya.
1: Lagunya apa itu? Lagunya hilang. Kalau Gustu ikutan Minifood bangun lebih pagi jam 4 ya. Wow, ini pagi subuh-subuh.
0: Sudah aku baca itu.
1: Siapkan bekal. Oh, mantap.
0: Yang belum yuk.
1: Boleh, langsung kirim sekarang sambil cerita bareng semuanya dan juga Betty Richardson hari ini. Kalau Anda nih sahabat Pengen FM sebagai orang tua ya di masa MPLS ini, apa sih yang paling berat? Apakah bangun lebih pagi atau siapkan bekal dan perlengkapan antar jemput sekolah? Nah, satu hal, menyesuaikan rutinitas baru karena baru banget untuk Anda. Sambil request lagu favorit juga bisa di WhatsApp Telegram aja di 0811 393 494. Bisa juga sosial media kita di fanpage Facebook dan juga Instagram di @PinguinFM Bali dan di @RadioPinguinFM.

0: traffic light, traffic light.
1: Yuk sekarang kita lihat-lihat perjalanan ini di dunia virtual. Wow. Yuk lihat yuk, apakah macet di pre-weekend ini? Dari ini dulu deh, saya ke Gunung Agung, Sahabat Tungin FM, lapangan Kompiang Sujana. Sore hari ini sudah padat sekali terpantau, terus di Gunung Sangyangnya lancar. Cuma yang ke arah Kerobokan itu wow, cukup padat.
2: Yes.
1: Balik lagi ke Setia Budi, itu ramai lancar. Ternyata ya, Kartini
2: ya,
1: lancar di Setiap Budinya. Terus di Hasanuddin lancar, cuma di Pasar Badungnya di Gunung Kawi sama Karang Gajah Mada itu sudah mulai padat, Sum. Sepanjang Hayam Wuruk itu ramai lancar. Kemudian di WR Supratman, di persimpangan Subita Nusa Indah, terus Sedap Malam sama Waribang itu cukup padat.
2: Oke.
1: Okay. Lanjut dulu, Zoom.
2: Kalau dari Gatsu ya, semua ambil dari paling barat itu padat saja, persimpangan saat Jalan Padang Luih dan ke Kerobokan. Wow. Langsung berasa ya. Terus lanjut ya, kita di persimpangan Gatot Subroto Barat ini ada beberapa kepadatan saja. Yang paling padat itu adalah di depannya Cukro Aminoto. Jadi ini di Gatot Subroto Tengah ya, sahabat Pina FM, itu dari
1: Simpang Ubung, itu
2: nah, Simpang Ubung ya, benar. Simpang Ubung itu yang paling padat, tapi yang lainnya itu ada sedikit kepadatan saja. Ke timur kita di Jalan Gatot Subroto Tengah. Ini di Jalan Suli, sahabat Pina FM. Ini cukup panjang dari selatan ke utara, satu arah. Terus dari Jalan Kenyeri juga cukup padat di sore hari ini. Rengguli padat, dan ke timur lagi di Jalan Gatot Subroto Timur, persimpangan dengan Jalan WR Supratman juga padat sore hari ini.
1: Oke, kita coba ke Titi Banda ya. Itu di dekat traffic light Padanggalak aja yang terpantau padat, lengang sedikit, tapi di persimpangan Harbor, keluar dari Harbor itu macet sampai traffic light Hang Tuah. Di Hang Tuah sih terlihat padat. Nah, ini ternyata Sum, dari simpang jalan Danau Tondano keluar ke bypass sampai lampu merah Hang Tuah itu macet satu arah. Kita ke selatan lagi, coba lihat di simpang Tirtanadinya padat aja. Wah, ini yang macet nih. Dari simpang Pemelisan itu dari sebelum kolam pancing Teratai satu arah macet ke arah barat. Kemudian di simpang Pesanggaran, wow, ini macet empat arah, sahabat Tungin FM. Di Suwung Batan Kendal ke arah Mertesari juga padat sekali. Di Sesetan ini yang simpang Sidekarienya yang padat ya, sama simpang Pulau Sailusnya ramai lancar aja, tapi di simpang Pulau Buton itu cukup padat. Di Watu Renggong itu ramai lancar. Di Jalan Tukat Pakrisan yang bersimpangan dengan Tukat Sangyang itu ada traffic light di sana ya.
2: Iya, benar.
1: Agak padat di sana. Terus simpang Puputannya padat, Sudirman lancar. Dari persimpangan Dewi Sartika Teku Umar itu juga terpantau ramai. Simpang 6 Teku Umar padat. Terus Teku Umar dari Pulau Ayu sampai simpang Buagan itu persimpangan dengan Imam Bonjol macet.
2: Yeah,
1: apalagi
2: yeah,
1: Imam Bonjol Selatan ya, itu dari depan TSM macetnya sampai simpang Buagan. Di Gunung Soputan juga
2: macet,
1: padat banget, padat menuju macet. Mahendradatta Selatannya padat, kalau di Imam Bonjol bagian utaranya lancar. Persimpangan Gunung Salak lancar. Di Western Ring Road ini ada kepadatan di persimpangan Buana Raya.
2: Wah, jadi lumayan padat ya sore hari ini. Tapi kalau semua lihat ini dari Jalan Subur juga ada macet, sahabat Pengnavem. Terus dari Jalan Gunung Batu Kari ada sedikit kepadatan. Tapi ini yang panjang adalah di Jalan Gunung Kawi. Oh, lumayan nih menuju ke Jalan Gajah Mada. Jadi itu cukup macet di sore hari ini. Dan jelas proper keselamatan berlalu lintas, budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity.

0: White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Ras, kamu dijemput hari ini?
2: Iya, Tih. Lagi nggak bawa motor nih.
1: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
2: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
1: Kamu tahu nggak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
2: Hah? Kampus apaan tuh?
1: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
2: Emangnya kenapa, Ti?
1: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
2: Wow, sounds good! Ada jurusan apa aja sih di sana?
1: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
2: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
1: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk!
2: Yuk, tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
1: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naik yang cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: Dari Nuka, sahabat Twin FM, kagum. Apakah itu jadi alasan Anda karena mengagumi sikapnya, ketulusannya, atau kesetiaannya yang akhirnya Anda mengatakan, yes, I wanna be yours forever.
1: Atau mungkin kagum karena hal lain.
0: Dompetnya tebal ya. Dan sertifikat-sertifikat yang dia punya.
1: Tebal.
0: Iya, tapi
1: bertumpuk-tumpuk.
0: Itu punya dia atau punya orang tuanya?
1: Nah, itu. Coba ditelusuri dulu. Iya. Takutnya udah dipamerin nih.
0: Iya.
1: Aku punya setumpuk berkas-berkas.
0: Ternyata disekolahin semua. Gak apa-apa. Yang penting kan itu demi modal Anda bersama nanti
1: bisa.
0: Kan. Iya.
1: Nanti bisa diambil lagi ya. Abis sekolah.
0: Kalau nanya Mas Suma gak nyambung. Karena dia belum ada. Pacaran pun baru sekali ya Sumnya.
1: Iya.
0: Masih SMP.
1: Iya guys. Saya ini masih minim pengalaman.
0: Iya. Jadi butuh yang lebih berpengalaman ya.
1: Bisa.
0: Oke. Tapi kalau saya ya Sum. Aku ya. Itu tuh selain waktu itu kan aku kayak pernah cerita ya.
1: Iya,
0: karena
1: gimana?
0: Satu frekuensi kita, aku belum pernah punya pacar yang satu seiman.
1: Oh,
0: gitu kan.
1: Oh benar.
0: Itu selain itu, bukan karena kartu nama dia juga sih waktu itu sampai akhirnya aku serius sama dia. Itu lebih ke ini loh. Aku tuh ya waktu itu jalan berdua sama dia pacaran
1: jalan.
0: Gitu ya. Keluar melali gitu.
1: Melali,
0: yang bikin aku yakin sama dia tuh apa? Karena waktu itu kita jalan-jalan jam 10 malam nih ya.
1: Ini belum cerita ya, ini belum nih
0: kayaknya. Belum, baru nih. Jam 10 malam, kita berdua itu sama-sama ditelepon mama kita. Iya, kalau enggak aku duluan, dia duluan. Ditanya, kamu di mana kok belum pulang? Gitu loh. Aku kan memang gitu ya orang tuaku ya. Jam 10 tuh anaknya harus
1: telpon.
0: Di rumah gitu loh. Ini cowok loh. Kan? Like, udah ditelepon sama mamanya. Aku dengar, Matt kamu di mana? Kok belum pulang? Gitu. Jadi kayak itu bikin aku yakin, oh ini cowok baik-baik.
1: Ini langka nih, langka
0: iya,
1: beda.
0: Cowok baik-baik nih waktu itu dalam POV saya ya, sahabat Twin FM. Emang dia memang baik gitu.
1: Pada
0: kenyataan emang
1: baik.
0: Benar tidak salah penilaianku. Waktu itulah, di momen seperti itulah sampai nextnya kita keluar lagi udah jam 10 kurang 5 nih.
1: Lihat telepon.
0: Siapa duluan? Kamu atau aku di telepon?
1: Seru. Mari nungguin nih.
0: Iya,
1: siapa kira-kira?
0: Mamaku apa mamamu duluan telepon gitu.
1: Wah, ini hal-hal yang tidak terduga ya.
0: Iya, makanya akhirnya saya yakin dialah orang yang terakhir.
1: Kamulah pemenangnya.
0: Iya jadi malu dia.
1: Wow.
0: Semoga nanti Suma mendapatkan yang sesuai juga ya.
1: Bener-bener yang baik hati, yang tebal.
0: Tebal apanya? Rambutnya.
1: Wah bener.
0: Tebal. Amal baiknya.
1: Nah,
0: itu juga. Yuk, pokoknya, Anda cerita.
1: Cerita
0: pokoknya apa
1: yang membuat Anda akhirnya memantapkan hati untuk memilih. Nah ini nih yang wajib saya pilih. Akhirnya berlabuh hati Anda.
0: Kulabuhkan hatiku padamu selamanya.
1: Iya, gak mau berpindah ke lain hati.
0: Asik.
1: Siapa? Just. Yuk langsung cerita ya di WhatsApp Telegram di 0811-393-494.
2: Rumor.
1: Nah kalau ini
0: sudah berlabuh beneran.
1: Bener,
0: ya.
1: Bener, labuhnya.
0: Labuh jatuh dong dia. Jangan dong.
1: Menjatuhkan pilihan untuk berkonser, untuk bernyanyi.
0: Betul. Jadi kalau Anda selama ini menyukai lagu-lagunya Queen of Sad Indie Pop, Lana Del Rey, menggalau semua lagu mbak ini ya, dark gitu langsung. Jadi siap-siap ya, ternyata Lana Del Rey resmi dikonfirmasi masuk ke dalam daftar penampil utama alias headliner untuk Formula One Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026.
1: Bayangkan seorang Lana Del Rey yang galau sekarang di iya itu suara yang udah galau terus ada bunyi pesawat jet gitu.
0: Iya. Nanti suara mobil F1-nya lebih ini ya, lebih melo ya.
1: Melo. Mengikuti alunan melodi dari Lana Del Rey.
0: Slow motion nanti yang ada berhenti mobilnya kalau enggak kebut sum.
1: Enggak jadi balap.
0: Makanya.
1: Nah, pengumuman ini langsung disambut istirahat oleh netizen di media sosial karena ini pertama kali ya perdana konser debut dari Lana Del Rey di Singapura sepanjang karir musiknya.
0: Wow.
1: Jadi Lana boleh ya. Jadi yang menanti-nantikan silakan.
0: Dekat kok Singapura?
1: Dekat.
0: Cus, sahabat
1: masih
0: Twin
1: Asia.
0: Betul.
1: Lana dijadwalkan. Bisa lah lihat tetangga nanti ya.
0: Yoi.
1: Lana dijadwalkan bakal membius penonton lewat lagu-lagu hitsnya seperti Summertime Sadness, Video Games, hingga track Magic dari album Did You Know That There Is Tunnel on Under Ocean Blood sebenarnya.
0: Boulevard.
1: Boulevard. Saya agak ragu-ragu nih. Di panggung Mega Zone 4 Padang Stage ya pada hari Minggu 11 Oktober 2020.
0: Masih beberapa bulan lagi ya. Jadi selain Lana Del Rey, pihak promotor Singapore GP ini juga membawa kejutan lain dengan mengumumkan kalau band rock legendaris The Killers ini bakal lagi ya mengguncang Singapura setelah 8 tahun absen.
1: Siap-siap
0: Windu banget gak tuh. Jadi kolaborasi line up ini yang bakal digadang-gadang bakal jadi terbesar termegah. Yang satu mellow, yang satu rock.
1: Wah, perpaduan tuh jangjeng jet-jet.
0: Set, antara milenial dan Gen Z gitu ya. Semua nanti bersatu padu.
1: Silakan nantikan saja.
0: Yes. Single on Penguin FM.

0: Siap menjadi anthem musim panas. DJ asal Rumania, DJ Goja, ini menggandeng global superstar Jason Derulo dan juga icon Brazil Melody di single yang sudah sangat diantisipasi, Michiko. Lagu ini menggabungkan ketukan Latin, melodi yang bikin nagih dan juga energi yang meluap-luap. Sebelum dirilis resmi, single ini bahkan sudah lebih dulu mendapat perhatian besar di TikTok. Lagu ini dirilis sebagai bagian dari perjalanan tour global Jason Derulo, The Last Dance World Tour. 103.6 Your sweet music station,
1: Radio Pink Web. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.

Bersama dengan perilisan album debutnya Visitor pada 3 Juli lalu, Sierra Spyro turut membagikan single jagoan dari album tersebut berjudul Great Expectation. Sienna Spyro mengungkapkan bahwa single ini terinspirasi dari pengalaman pribadinya saat sempat tinggal di New York. Kala itu, dia menjalin komunikasi dengan seseorang yang berulang kali mengatakan akan datang menemuinya. Setiap pagi saat keluar dari apartemennya, Sienna mengaku selalu berharap orang tersebut telah menunggu di luar. Harapan itu kemudian berkembang menjadi berbagai bayangan tentang apa yang akan terjadi jika pertemuan tersebut benar-benar terwujud. Tapi kenyataannya, orang itu gak pernah datang.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
5: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
4: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
5: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
6: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
5: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Kembali ke Bali. Saatnya kembali ke Bali. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Penguin FM, your sweet music station. Minggu ini kita mantai lagi yuk sahabat Penguin FM. Beth Richardson ajakin nih ke Pantai Bingin. Memiliki pemandangan sekitar yang indah, yaitu perbukitan kapur di sekitar pantai dan pasir putih yang bersih. Pantai Bingin memiliki air laut berwarna biru kehijauan yang bisa memanjakan mata. Air laut yang cantik dipadukan dengan karang-karang ini menciptakan suasana dan pemandangan yang menakjubkan. Ombak di pantai ini juga tergolong besar loh sahabat Penguin FM. Gak heran jika banyak orang yang datang ke sini untuk surfing. Pada saat pasang, gulungan ombaknya bisa mencapai ketinggian 5 hingga 8 meter. Anda juga bisa melihat sunset dari Pantai Bingin karena perpaduan warna dari cahaya matahari terbenam dengan warna air laut yang indah menjadikan sebuah pemandangan yang tak ternilai harganya. Kabar baiknya, pantai ini masih relatif sepi loh bila dibandingkan dengan pantai-pantai lainnya. Jadi, Pantai Bingin jadi pilihan tepat buat Anda yang menginginkan suasana tenang untuk beristirahat sejenak dari kesibukan perkotaan. Berlokasi di Desa Pecatu, Kuta Selatan, dari Nusa Dua, Pantai Bingin berjarak sekitar 20 km atau butuh waktu kurang lebih 50 menit berkendara.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempurannya crunchy. Goy!

0: dari Wings Food.
1: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
2: Bete pak, abis dimarahin bos.
1: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
2: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
1: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
2: Masa pak?
1: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
2: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka pak?
1: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
2: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
1: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
2: Oke, pak.
3: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: apa sih yang akhirnya membuat Anda yakin kalau pasangan Anda adalah home buat Anda?
1: Nah, apa itu? Karena ini membuat hubungan ini lanjut atau enggak itu.
0: Iya.
1: Karena harus sama-sama keyakinannya. Nah. Kalau beda keyakinan ini agak...
0: Iya, nyaplir nanti ya, tuh, apalagi dipaksakan ya, yang ada toxic relationship nanti namanya.
1: Bener.
0: Coba dong cerita sama kita, apa sih satu hal aja, entah itu hal kecil ya, kayak saya tadi kan, ih ternyata sama-sama punya jam malam.
1: Kayak ditelepon sama ibu.
0: Dicariin sama mama masing-masing kalau belum pulang lewat dari jam 10 malam ya.
1: Ternyata hal simple kayak gitu.
0: Iya, sesimpel itu yang bikin yakin akhirnya, oh ini nih pasangan terakhirku nih. Kalau Anda apa yang membuat Anda tuh yakin buat menjalin hubungan serius dengan pasangan Anda sekarang?
1: Yes, cerita yuk, langsung dikirim di WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Satu hal yang buat Anda yakin untuk menjalin hubungan serius dengan pasangan Anda sekarang.
2: Obre. Obrolan sore.
0: Sudah ada ikutan, Su?
1: Udah.
0: Siapa-siapa?
1: Nah, ada Papa Gion.
0: Oh, ikut akhirnya.
1: Akhirnya ikut.
0: Baru kita mau bergunjing ya, ada apa ini?
1: Akhirnya ikut. Baiklah.
0: Gerah.
1: Kalau Bapak Gior sih, saya melabuhkan hati saya sekarang ini karena hanya dia yang mau sama saya.
0: Merendah untuk meroket sama Cak Ci. Coba nanti kita tanya Mama Gion ya.
1: Oi, langsung.
0: Mama Gion gak pernah nongol soalnya.
1: Iya, coba.
0: Papanya aja yang nongol.
1: Apakah kesenggol hari ini?
0: Iya, jatuh kan stikernya. Terus ada siapa lagi bentar?
1: Terus,
0: ada Ibu Juni.
1: Ada Ibu Juni.
0: Katanya kalau saya yakin sama Bitu, karena Bitu tuh orangnya baik, apa adanya, jujur, tapi cuek.
1: Wih.
0: Gitu, cueknya itu kalian bikin Bok Jun penasaran. Jadi kayak ngejer-ngejer terus gitu loh.
1: Gitu.
0: Ngejer-ngejer perhatiannya. Jadi dulu awal-awal deket dengan santainya dia bilang, pakai motor kamu ya, saya gak ada motor. Dengan cueknya dia ngomong gitu.
1: Jujur banget
0: saat
1: ya.
0: Saat kita mau keluar, dan saya tahu dia jujur karena dia memang gak ada motor waktu itu. Sehingga setiap kita keluar pakai motor saya, dan dia selalu nunggu dengan setia di depan rumahnya.
1: Wow. Ternyata Mbok Juni yang
0: dengan
1: menunggu.
0: Dengan kepolosan dan apa ada suaminya ya.
1: Tapi Mbok Juni kok bisa tahu bahwa memang Bitu ini benar gak ada motor? Apa dicari tahu dulu?
0: Nah, itu pasti. Kan memang benar, dia selalu berdua.
1: Oh, alah.
0: Iya, jadi kayak Bitu emang jujur nih, aku gak punya gitu loh. Mau gak sama aku? Gitu.
1: Dengan sederhanaan itu ya, Bitu langsung.
0: Sederhana, akhirnya bahagia,
1: bahagia
0: kan?
1: Bahagia, walah. Kembali lagi, ada satu bukti ya. Terus ada Wibiyadi. Wibiyadi.
0: Wibiyadi itu siapa? Bli Adi.
1: Mau bilang Wi atau Bli? Jadi
0: ya
1: Wibi.
0: Wibiyadi. Wibi. Kangen ya sama Wibi ya?
1: Iya, kejut langsung, kejut langsung ke Wibi tuh.
0: Terus?
1: Terus kalau Bli Adi ya, yang bikin saya yakin karena istri saya yang memang ngebet banget sama saya.
0: Yakin Bli, yakin. Tolong Bli Adi, istrinya Bli Adi muncul.
1: Langsung ya klarifikasi. Kebetulan juga udah umur, biar gak ada drama PDKT lagi nyari pacar, ya gas aja.
0: Oke, penting udah cocok aja ya waktu itu, kepepet umur.
1: Iya, kalau udah umur gak bisa milih-milih lagi, lewat umur nanti malahan keenakan sendiri.
0: Ya dah, terserah dah. Terus ada Dokter Tama. Kalau buat dia yang bikin yakin tuh bukan momen yang besar, tapi hal-hal kecil yang konsisten. Jadi istrinya itu selalu ada saat dibutuhkan, mau mendengarkan tanpa menghakimi, dan tetap saling mendukung di saat senang maupun sulit. Dari situlah rasanya langsung, iya ini orangnya. Gitu.
1: Tekadnya kuat ya setelah itu. Terus kalau Mbak Nani, kalau Mbak Nani yakin karena dia sahabat saya.
0: Apanya gitu loh Mbak, bukan statusnya. Apa hal kecil yang membuat Mbak Nani itu ini nih, jangan jadi sahabat aja nih. Apa gitu, akhirnya mau tak jadiin suami gitu. Nih apa gitu loh. Cus Mbak, jelaskan Mbak ya. Kalau Mbak Ratna katanya yang bikin yakin karena awal-awal deket, dia malah nyamperin ortu dan kayak nunjukin niat mau serius. Udah langsung main.
1: Ini jalur ortu ini.
0: Iya.
1: Wah, deketin jalur khusus, mamanya dulu.
0: Jalur VIP ya, VIP, bener langsung loh. Dan Mbak Ratna gak tahu waktu itu dia ketemu ortunya. Lancang ya Mbak.
1: Tiba-tiba.
0: Dan saat berdoa selalu minta kalau memang ini jodohku supaya dimudahkan. Kan gitu. Wah. Kedek kok nih Mbok Jun.
1: Pasti Mbak Betty kedek nih.
0: Gak gede, malah terharu loh. Terharu.
1: Bener, ternyata se-effort itu ya.
0: Ya, Mbok Jun juga sebesar itu, hatinya. Keren.
1: Inilah ya, yang mau cerita se-effort apa Anda.
0: Sehingga... Gak itu ceritanya.
1: Ya, hal yang buat Anda yakin, karena effortnya kah? Atau mungkin karena rayuan mautnya?
0: Effortnya itu seperti apa?
1: Rayuan mautnya kah? Atau mungkin karena satu hal istimewa yang dia lakukan yang membuat Anda
0: terbata-bata karena lagi belum punya pacar, guys. Bingung dia.
1: Saya bingung. Apa ya? Saya belum membuat orang yakin dan saya belum dibuat yakin soalnya.
0: Nah, itu. Pokoknya intinya dibaca aja, Sum. Satu hal yang membuat Anda yakin untuk menjalin hubungan serius dengan pasangan Anda sekarang.
1: Ada Oji.
0: Wah. Coba, Wak, suarakan, Wak.
1: Ini duitnya enggak sih?
0: Duit sama kesetiaannya katanya.
1: Oh iya iya. Tadi ada siapa juga ya? Tadi ada Coki. Ini ada Dr. Coki, cinta pret katanya.
0: Oh, pret. Kemapanan katanya. Realistis aja ya, ini ekonomi. Tapi bukan dia aja, kita juga sama-sama mapan.
1: Iya, pret.
0: Sama-sama dokter berarti nih.
1: Oh, berarti sepantaran ya.
0: Wow, sepantaran. Berapa rekeningmu segini? Oke, aku juga segini, cocok kita. Iya,
1: beda
0: kan kalau ya. Hidrajin itu adalah couple setara namanya.
1: Cocok-cocok loginya beda ya setaranya.
0: Iya, itu dia. Yuk, silakan share sama kita.
1: Bener.

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Obrolan sore.
1: Kita mau say thank you dulu untuk yang sudah ikutan obre pada malam hari ini ya.
2: Bener banget.
1: Satu hal yang membuat Anda yakin untuk menjalin hubungan serius dengan pasangan. Tapi emang ya banyak orang kan ngabisin waktu bertahun-tahun buat mencari pasangan yang tepat seperti teman di depan aku, guys.
2: Iya. Yeah.
1: Tapi sebenarnya Sum, hubungan yang kuat dan bertahan lama itu sebenarnya gak selalu kok ditentukan oleh gestur romantis yang besar atau nunggu momen yang sempurna dulu. Karena justru kualitas hubungan itu sering terlihat dari bagaimana seseorang bersikap dalam kehidupan sehari-harinya.
2: Oh gitu.
1: Jadi kalau Anda sekarang ini bertanya-tanya, apakah pasangan saya ini adalah sosok yang tepat ya buat diajak melangkah ke jenjang yang lebih serius? Kita kasih beberapa clue-nya untuk Anda.
2: Boleh-boleh nih, kayaknya semua bakal sangat...
1: Belajar ya, Sum. Gini ya. Resapi.
2: Sangat mendapatkan banyak ilmu hari ini.
1: Oh jelas dong.
2: Jadi ada tanda-tandanya untuk menentukan siapa nih yang cocok buat diajak membangun masa depan bersama. Yang pertama, tetap tenang. Oh tenang, tenang
1: iya
2: Sum,
1: dong.
2: Tenang Sum.
1: Enggak, pasanganmu maksudnya.
2: Pasangan saya. Dan tidak mudah hancur saat menghadapi masalah. Nah, jadi masalah dan tantangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan, mulai dari tekanan, pekerjaan, masalah keuangan, hingga konflik keluarga dapat muncul kapan aja.
1: Betul.
2: Nah, seseorang yang layak diajak membangun masa depan biasanya tidak mudah panik atau meluapkan emosi secara berlebihan ketika menghadapi situasi sulit. Mereka memahami bahwa stres adalah hal yang normal dan berusaha mencari cara yang sehat untuk mengatasinya.
1: Iya, itu dia. Bukan kena masalah dikit langsung, udah kita pisah aja. Wah, itu udah parah.
2: Itu udah ada yang lain.
1: Red flag parah itu ya. Yang berikutnya adalah dia itu berusaha memahami, bukan sekedar cuma pengen dipahami, ya kan? Jadi empati itu merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kepuasan hubungan jangka panjang. Jadi orang yang mampu memahami perasaan dan juga perspektif orang lain itu cenderung lebih mudah membangun hubungan yang harmonis nantinya. Jadi pasangan yang cocok diajak membangun masa depan itu nggak cuma fokus pada kebutuhan atau pendapat dia sendiri aja. Oh, mereka juga bakal berusaha memahami apa yang dirasakan oleh pasangannya, bahkan saat punya pandangan yang berbeda.
2: Saling mengerti satu sama
1: iya,
2: lain.
1: Iya, betul sekali.
2: Nah, selalu bisa menemukan alasan untuk tertawa bersama. Ini kayak CBT tadi, melihat telepon ya siapa duluan yang berdiri. Siapa?
1: Bukan itu malah jadi pressure ya. Tuh, udah baru jam segini sudah suruh pulang enggak? Tapi malah jadi perlombaan ya. Siapa ditelepon duluan nih, kamu atau aku gitu.
2: Nah, jadi salah satu ciri pasangan yang memiliki hubungan kuat, sahabat Pengguna FM, adalah kemampuan menemukan sisi positif dalam berbagai situasi. Ini walaupun panik ya, harusnya kan panik ya.
1: Iya, benar.
2: Ditelepon ortu nih jam segini, panik nih harus pulang.
1: Gimana nih,
2: ini enggak. Malahan siapa nih ketawa nih. Nah itu, semoga saya ada nanti ya.
1: Amin Sum.
2: Bukan berarti mereka mengabaikan masalah, tapi mereka mampu menggunakan humor sebagai cara untuk mengurangi ketegangan dan menjaga secara tetap hangat. Pas. Terus ada lagi satu ini, menjalani hidup dengan penuh sukacita dan optimisme. Seorang yang cocok diajak membangun masa depan biasanya memiliki semangat hidup yang positif. Mereka percaya bahwa masih banyak hal baik yang menanti di masa depan dan terbuka terhadap berbagai peluang baru.
1: Iya, selalu optimis. Bukannya dikit-dikit negative thinking ya.
2: Oh, jangan.
0: Tinggal Penguin FM.

Setelah pertama kali diperkenalkan Yovi and Nuno kembali menghidupkan lagu Kamu Bukan Kekasihku dengan balutan aransemen baru. Dalam versi terbaru ini, Yovi and Nuno menggandeng tiga solois muda yaitu Aruma, Miska, dan juga Prinsa Mendagi. Kolaborasi di lagu ini menghadirkan interpretasi berbeda dengan menyampaikan lagu dari sudut pandang perempuan. Hadirnya versi terbaru ini bermula dari keinginan Yovi and Nuno untuk bereksplorasi dengan Aruma, Miska, dan juga Prinsa. Ide kolaborasi ini semakin kuat berkat chemistry yang terbangun selama persiapan konser hingga akhirnya tercetus gagasan untuk menyatukan ketiganya dalam satu.

0: untuk Mbak Nani. Tadi pagi halo, masih request Nani. Lagu ini juga Mbak ya. Soalnya aku dengar.
1: Lagu ya? Favorit mungkin ya.
0: Betul, pastinya di request lo kalau favorit ngapain di request, Sum? Ngadi-ngadi emang Suma ya? Ini.
1: Siapa itu Suma ya?
0: Tahu, ya sudah kita mau sapa dulu di sini sudah kedatangan 3 tamu cantik. Wih,
1: betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Betul, ada Kakak Ari Mun Mun.
1: Halo.
0: Kemudian ada Kakak Dian Kesuma dan ada adik Savita. Terima kasih untuk oleh-olehnya pada kita.
1: Berlimpah hari ini ya.
0: Jadi hari ini mohon maaf kita enggak live dulu ya. Kita menemani tamu kita yang real di sini.
1: Betul. Ya, tapi yang mau menyapa kita boleh.
0: Mau
1: bertamu via WhatsApp bisa.
0: Silakan.
1: Langsung yuk kasih tahu kita mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salam sama siapa, sambil kita baca-bacain dulu nih. Kirim
0: okay.
1: Di nomornya masih sama ya. 0811 393 494.
0: Baiklah, terima kasih tadi yang sudah bergabung di Obre. Ada Dr. Choki.
1: Hai,
0: terus
1: dok.
0: Kemudian ada PUBG.
1: PUBG
0: itu tadi request lagunya Dandelions dari Root B. Kalau di ucapannya katanya sehat-sehat kalian berdua ya.
1: Terima kasih.
0: Semangat siarannya Papa Gion juga ya. Terus ada siapa lagi?
1: Terus tadi ada
0: Bli Adi
1: Endrawan. Kalau Bli Adi tadi requestnya Green Day yang 21 Guns.
0: Oke,
1: sudah ya. Udah.
0: Terus ada Mbok Jun tadi request apa ya?
1: Mbok Jun tadi
0: sudah.
1: Udah ya?
0: Sudah.
1: Terus tadi ada mana nih? Udah.
0: Dokter Tama.
1: Tertama tadi request lagunya Westlife. I lay my love on you.
0: Na, na, na, na, na, na. Lagi OTW pulang tadi dari Nusa Dua, tapi lagunya sudah di play ya, habis ikut workshop tentang alergi anak. Semoga ilmu yang didapat hari ini bisa semakin bermanfaat untuk pasien-pasien nantinya. Amin. Oh, ternyata dia ikutan Obre. Kalau dia Dokter Tama belum merasakan jadi orang tua ya, anaknya masuk MPLS bentar lagi, Dok. Udah setahun kan tunggu. 2 tahun lagi ya.
1: Akan tiba waktunya.
0: Betul, tapi kalau mengingat zaman sekolah dulu, kayaknya yang paling repot itu orang tuaku nyiapin bekal ya sama perlengkapan sekolah. Kalau bangun pagi sih emang udah jadi rutinitas mereka. Sekarang baru kerasa ternyata di balik hal-hal sederhana itu nih Suma, ada perhatian dan pengorbanan yang luar biasa. Semoga nanti kalau anakku sudah sekolah, aku juga bisa menemani dan mendampingi seperti orang tuaku dulu. Harus dong, Dok.
1: Mantap.
0: Sisihkan
1: sekali.
0: Sisihkan waktu dan uang Anda ya.
1: Nanti itu akan jadi cerita di masa depan.
0: Betul sekali. Terus
1: ada yang cerita juga tadi ada Kak Rai Sinta.
0: Oke, okay, Kak Rai.
1: Mbak Rai ya.
0: Mbak Rai
1: lagunya Judika terlalu dalam. Kita ngobrol juga, aku salut sama cinta pertamaku yaitu bapakku.
0: Oh, bapaknya. Baik.
1: Beliau enggak merokok, nggak peminum, nggak judi, nggak kopi, nggak main cewek, banyak ya. Keluarga nomor satu pokoknya ayah idaman, begitu tahu suamiku fotokopi ayah banget, aku langsung pas dari jadi cerminan dari ayah langsung kayak memilih.
0: Wow, keren mbak,
1: keren ceritanya
0: keren,
1: nih.
0: Anda dibesarkan oleh ayah yang hebat.
1: Betul.
0: Dan bertemu pasangan yang sehebat ayah Anda. Luar biasa.
1: Iya, bagus lah ya berarti.
0: Karma baikmu itu, Mbak. Ada siapa lagi ya?
1: Ada Bigus Bawa.
0: Oke.
1: Okay. Kalau Bigus Bawa hari ini request lagunya tadi adalah lagu dari yang mana ya tadi?
0: Aroma Meiska Prinsa yang kamu bukan kekasihku.
1: Ikutan Mini Food juga. Kalau masa MPLS yang paling berat buat orang tua adalah siapkan bekal dan perlengkapan dong. Itu yang paling ribet, terima kasih.
0: Oke, okay. Terus ada Mbok Tut Badung. Tadi lagunya Midnight Serenade yang laut ya.
1: Sudah
0: di play, salam untuk cucuku tersayang. Selamat tugas kalian berdua, sukses semua.
1: Siap, makasih ya. Terus ada Gustu juga ini. Kalau Gustu ikutan.
0: Gustu, kamu enggak cuci-cuci tuh bajunya Gustu. Asalnya dari kapan gitu dia pakai baju jersinya Spanyol itu aja.
1: Atau mungkin beli banyak.
0: Bisa jadi ya, selusin dia beli.
1: Selusin.
0: Dipakai tiap hari, guys.
1: Iya, jadi hari Senin beda, Selasa sampai Sabtu tuh beda.
0: Amin ya mal ya.
1: Saking ngefansnya ya. Terus ada siapa lagi, udah semua ya kita bacain. Yang belum yuk silakan, kita masih ada 1 jam lagi buat nemenin Anda sampai nanti jam 8 malam. Langsung aja kasih tahu mau dengerin lagu apa, mau kirim salam sama siapa. Kalau mau cerita juga ikutan Mini Food bisa banget ya. Kalau pas masa MPLS nih sebagai orang tua, apa sih yang membuat Anda akhir-akhir ini merasa berat. Sangat berat sekali.
0: Lebih berat dari sebelumnya.
1: Ya, apakah karena harus bangun pagi, harus menyiapkan bekal, atau mungkin harus mengantar pagi-pagi, atau merubah rutinitas yang selama ini udah nyaman banget?
0: Iya, atau boleh ikutan obre juga sahabat Tungin FM. Boleh cerita apa sih satu hal yang membuat Anda tuh yakin untuk menjalin hubungan serius dengan pasangan Anda sekarang. Pokoknya sudah terlalu dalam gitu ya.
1: Apa tuh?

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti, mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
3: Fresh single on Penguin FM.

semakin produktif dengan merilis EP solo kedua dan juga single berjudul sama Dream Crusher melalui Atlantic Records pada 3 Juli 2026. EP berisi 4 lagu ini hadir setelah rangkaian konser sold out di mana Daniel membawakan seluruh materi EP tersebut seorang diri di atas panggung dengan memanfaatkan looper pedal dan juga berbagai instrumen musik. Single yang satu ini menampilkan sisi Daniel CV yang paling percaya diri sekaligus reflektif, merekam perjalanannya melepaskan kebiasaan untuk terus menyenangkan orang lain dan mulai memilih hidup yang lebih otentik.

0: July, find your balance.
1: Selain lelah secara fisik, kita juga bisa mengalami kelelahan secara emosional, terlalu banyak memikirkan sesuatu, menahan perasaan, atau terus berada dalam tekanan tanpa disadari bisa membuat pikiran terasa penuh. Di momen seperti ini, penting untuk memberi diri kita ruang yang aman. Bisa dengan istirahat, ngobrol, atau melakukan hal sederhana yang membuat kita merasa lebih tenang. Karena tidak semua beban harus ditanggung sendirian.

melangkah lebih baik ke depannya. Saat tubuh dan pikiran diberi waktu untuk pulih, kita justru bisa kembali dengan fokus yang lebih jernih dan energi yang lebih stabil. Jadi, berhenti sejenak bukan berarti mundur, tapi mempersiapkan langkah yang lebih kuat.

0: Wow! Wow!
1: Wow! Wow! Waduh, Sugra dulu sama Ama yang satu ini ya.
0: Gak main-main loh.
1: Luar biasa di usianya yang 62 tahun. Jadi ada seorang perempuan.

0: Pasangan bernama Sing Yuen Lim asal Singapura yang sukses mencuri perhatian nih sahabat Wingin FM setelah video aksi parkournya di sebuah taman bermain lokal yang menyebar di media sosial. Jadi sang nenek ini terlihat melompat, memanjat, sampai melakukan gerakan-gerakan atletis dengan presisi dan energi yang membuat banyak orang jauh lebih muda itu insecure.
1: Insecure banget. 62 tahun
0: selincah itu. Inilah Nelly yang sebenarnya, guys.
1: Nelly.
0: Nenek lincah.
1: Yang menarik sahabat Pink FM, parkour bukan olahraga yang ia geluti sejak muda. Ia baru menekuni beberapa tahun terakhir, tapi karena selama hidupnya ia tidak pernah berhenti aktif secara fisik maupun mental. Jadi aktif terus ya.
0: Iya, memang aktif.
1: Termasuk sebagai penari Lindy Hop. Oh, Lindy Hop itu yang mana?
0: Coba tak cari dulu Lindy Hop yang mana ya.
1: Kayak penasaran ya. Kemampuannya pun berkembang pesat. Jadi emang udah aktif bergerak nih si nenek. Dan Sing membuktikan bahwa usia bukan alasan untuk berhenti mencoba hal baru. Tak ada kata terlambat untuk melatih tubuh supaya tetap bugar dan aktif. Memang nenek bukan sembarang nenek ini ya.
0: Iya, definisi nenek lincah yang sebenarnya.

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

Inspiring Words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin Yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Sejujurnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: kerja apa? Nah, ceritanya apa? Kok kamu hari ini enggak live?
1: Nah, ditanyain kita.
0: Ya maaf, Kum. Kita lagi kedatangan tamu-tamu agung di sini ya yang harus kita temani.
1: Betul.
0: Keberadaan mereka. Jadi ya kita skip live dulu ya.
1: Betul.
0: Nanti hari Suma besok dia live.
1: Ah, benar.
0: Saya Senin nanti lagi live ya.
1: Iya, ya, pokoknya nantikan wajah-wajah kita. Asik. Segera.
0: Nanti kita kenapa gak live nanti ada jawabannya ya.
1: Benar. Sekarang kita mau beralih juga.
0: Asik. Kita mau pulang dulu sahabat Ingin FM. Terima kasih yang sudah dengerin Betty dan Suma.
1: Thank you.
0: Dari jam 4 sore tadi. Habis ini ada Vino Bramasta.
1: Sudah siap menemani Anda.
0: Sudah siap menemani Anda.
1: Kita mau pulang dulu.
0: Bye bye. Happy weekend ya buat besok.
1: Dadah.

Pringgul FM, your sweet music station, find your balance. Hai, selamat malam sahabat Pringgul FM. Barengan Vino Bramasta di Nuansa Malam untuk edisi hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Kita seru-seruan bareng, cerita malam bareng. Sampai jam 12 malam ya.

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

Wih, enak ya malam-malam ini ngedring yang hangat-hangat aja gimana? Wedang jahe, teh anget, ya kan? Indis usia. Apalagi dengan kondisi cuaca yang seperti ini udah ada-edor banget, ya kan? Daripada minum yang aneh-aneh, mending minum yang menyehatkan aja, ya kan? Apalagi kalau misalnya ada cinta yang sehat, asik. Tapi untuk mendapatkannya kan pasti penuh perjuangan ya. Apalagi kalau misalnya kita dijomblangin sama temen, waduh. Kadang ya emang kadang ada yang cocok, kadang enggak ya. Namanya juga usaha untuk mencintai, ya kan. Nah, Bram mau tanya nih, waktu Anda sahabat Kuna FM dulu ya, waktu masih PDKT sama mantan atau sama pasangan yang sekarang, pada zaman cinta-cinta monyet dulu, gimana sih Anda, senjata andalan Anda dulu pas PDKT, waktu zaman cinta-cinta monyet dulu tuh seperti apa sih? Kepo nih. Kalau sekarang kayak gimana ya? Paling buat-buat status ya, atau story ya, kode-kodean di story gitu kan. Pakai lagu favorit gitu ya, atau mungkin senggol tipis-tipis di story, ya kan. Atau mungkin Anda salah satunya yang suka dengerin radio terus kirim-kirim salam tipis-tipis buat si A dengan zodiaknya ini, asik. Mau kirim salam tersayang. Siapa tahu ya. Apakah Anda senjata andalannya salah satunya adalah modus nanyain PR tugas, udah buat PR belum? Udah siap belum? Bukan itu nona ya, udah buat tugas dari dosen ini belum gitu kan. Kode aja nanyain, padahal iseng aja biar ada bahan untuk ngechat. Karena kan gitu ya, bingung ya untuk ngechat tuh mulainya dari mana. Atau mungkin Anda sengaja ninggalin salah satu barang yang emang dia tahu, taruh di atas mejanya, di kolom mejanya, biar nanti alasannya barangmu ketinggalan loh di mejaku, di kolom mejaku. Klasik. Atau itu ya, sekarang kan sosmed ya, zamannya main sosmed ya, kode-kodean aja di sosmed, di close friend gitu kan, lagi pengen deket nih sama ini tapi gak berani. Apa sahabat gue FM, senjata andalan Anda waktu PDKT, waktu zaman cinta-cinta dulu ya, apa coba cerita ya, apakah modusin nanyain tugas atau PR, atau kirim-kirim salam lewat radio sambil request lagu favoritnya ya, atau mungkin sengaja ninggalin salah satu item yang emang dia tahu itu barang Anda tapi sengaja ditinggalin di mejanya, atau mungkin dalam tasnya, wah, atau di atas motornya ya. Atau Anda main kode-kodean lewat status di sosial media, Instagram story, WhatsApp story ya, atau mungkin di mana, coba cerita ya. Sambil request lagu favorit Anda, WhatsApp Telegram yuk 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya @pingunfmbali, X-nya @radiopingunfm. Jangan lupa formatnya ketik nama Anda, spasi usia, spasi request lagu, salam-salam, dan juga mini vote-nya, senjata andalan Anda waktu PDKT zaman cinta-cinta maunya dulu apa, coba spill dong.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

Emang ya kalau udah ngomongin masalah cinta atau perasaan gak boleh main-main. Don't play with the games ya kan. Hati-hati, bahaya. Tapi kalau misalnya zaman dulu masih cinta-cinta monyet ya. Namanya juga cinta pada pandangan pertama. Apa sih senjata rahasia Anda, Cia? Untuk PDKT waktu itu ya. Apakah berbalas kirim-kirim surat ya? Pakai surat merpati. Wah, agak lama ya. Atau mungkin Anda salah satu yang diantaranya sudah stay tune radio, kirim-kirim salamnya lewat radio aja biar dibaca sama penyiarnya, sekalian request lagu favoritnya kan. Atau mungkin Anda salah satu yang suka ninggalin barang, atau mungkin suka ngasih surprise ya kan, kasih makanan atau minuman favorit di atas mejanya. Coba cerita sama Bram ya. Selamat malam dulu buat Ina. Ina ikutan obre. Obrenya jam tadi jam 6. Ini jam 8 baru dibalas, gimana sih? Ada Mbak Adi di Beji Gama. Ini request lagunya Kaigo yang say. Sudah disiapkan, ditunggu aja. Ini Mbak Adi juga sudah ikutan mini food. Ada Aba Wesel juga. Ada Beli Lanang masih on. Masih selit sekarang. Nggih, nu selit nih ya. Nanti sampai jam 12 baru ya, baru off lagi ya. Lagunya ditunggu. Ada Fapang juga udah ikutan mini votes. Kalian request lagu favoritnya Tayla, Is It Love. Baiklah, ditunggu lagunya satu persatu. Yang masih mau request lagu, cus ke Sito Bram juga. Sekalian ikutan mini vote di WhatsApp dan juga Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya Pinguin FM Bali. Except boleh dimention at Radio Pinguin FM. Yang mau live streaming boleh di live.radiopinguinfm.com. Pinguin You. Penguin News. Sahabat Kumi FM, dua warga negara Amerika ditangkap setelah nekat masuk ke area Monkey Mountain di kebun binatang Ichikawa, Chiba, Jepang. Kejadian ini terjadi pada 17 Mei lalu sekitar pukul 11 siang. Akibat insiden tersebut, staf kebun binatang harus melakukan pengecekan keamanan dan beberapa acara di area taman sempat dihentikan karena dianggap mengganggu operasional dan juga membahayakan keamanan. Pihak kepolisian Jepang kemudian menangkap keduanya atas dugaan mengganggu aktivitas kebun binatang. Dikutip dari CIM Japan, saya Vino Bramasta untuk Pingin News di Nuansa Malam.

0: July, find your balance.
1: Selain lelah secara fisik, kita juga bisa mengalami kelelahan secara emosional, terlalu banyak memikirkan sesuatu, menahan perasaan, atau terus berada dalam tekanan tanpa disadari bisa membuat pikiran terasa penuh. Di momen seperti ini, penting untuk memberi diri kita ruang yang aman. Bisa dengan istirahat, ngobrol, atau melakukan hal sederhana yang membuat kita merasa lebih tenang. Karena tidak semua beban harus ditanggung sendirian.

0: Now I know.
1: Ayo, siapa di antara sahabat Kuna FM yang masih ingat salah satu film animasi yang wah, legend sih kalau bilangnya. Enggak legend juga sih, di tahun 2000-an ya. Shrek, sahabat Kuna FM ya, sekualnya sampai ada 3 sampai filmnya sudah punya anak ya kayaknya mereka ya. Dan bakal dibuat yang terbaru, ditunggu aja ya. Tapi yang ini ada pasangan asal Inggris yang jadi viral ya setelah memilih menikah dengan kostum Shrek dan juga putri Fiona. Ini lengkap dengan makeup hijau ala karakter film animasi Shrek ya. Jadi pernikahan unik ini dilakukan karena keduanya sama-sama ngefans banget nih sama film Shrek dan ingin suasananya lebih fun dibandingkan konsep pernikahan yang biasanya kan romantis, yang formal banget. Enggak, mau yang lebih cheerful. Jadi bukannya malu ya, jadi para tamu justru ikut totalitas pakai kostum karakter dongeng yang lainnya, yang mungkin ada donkey enggak sih di sana ya. Ih, seru ya. Kalau misalnya pengen buat wedding dream ya ala-ala animasi, cus coba, siapa tahu kalau misalnya ada ide. Boleh dong.
0: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Grup musik asal Semarang Good Morning Everyone akan merilis album EP terbaru Kalah pada 4 September 2026. Berbeda dengan perilisan EP pada umumnya, sistem perilisan single akan dibuat secara bertahap, di mana single pertama berjudul Salah sudah hadir di seluruh platform musik digital pada 3 Juli tahun ini. Salah dan seluruh lagu dalam EP ini dibawakan bersama musisi dan juga penulis ternama Indonesia, Firsa Besari. EP ini akan menghadirkan warna baru yang memperkaya karakter musikal Good Morning Everyone tanpa meninggalkan identitas mereka.

Welcome to Your Music Station 5, Your Balance, sahabat Kura FM, Sheila on 7, with Sederhana. Ini spesial yang sudah request. Selamat malam dulu ada Gus Bawo yang sudah request lagu ini ya. Semoga masih stay tune ya Gus ya. Sambil yang lainnya mungkin baru stay tune yang lagi di jalan, hati-hati di jalan dalam perjalanan pulang atau mungkin lagi melali, asik. Besok weekend guys, gak apa-apa, dinikmatin aja. Atau mungkin yang lagi di rumah nyantai ya kan. Gimana kabarnya hari ini, semoga baik-baik aja ya. Atau yang lagi beraktivitas juga masih malam hari ini, semangat. Kita sama-sama sampai jam 12 malam aja Bram nemenin ya. Ya gak apa-apa, kan yang penting nemenin ya kan. Sambil request lagu favorit dan juga cerita boleh dong, senjata andalan Anda ketika waktu PDKT dulu ya, zaman-zaman cinta-cintaan, cinta-cinta monyet lah. Apa sih yang jadi senjata andalan Anda? Apakah salah satunya menaruh atau ngasih makanan atau minuman favoritnya ya kan? Jadi apa ya, secret admirer, asik, penggemar rahasia gak tuh? Atau mungkin belak-belakan aja kirim-kiriman salam di radio ya kan, zamannya dulu kalau kirim salam lewat apa ya, telepon ya. Lebut-lebutan dalam telepon, halo aku ini mau nitip salam buat si A. Ya kan, apalagi kalau misalnya pas dia lagi dengerin ya. Atau mungkin apa, coba cerita yuk, WhatsApp Telegram 0811 393 494, dan Facebook Instagramnya @pingunfmbali, X-nya boleh dimention @radiopingunfm. Selamat malam dulu, ada dari atas deh, pernah baca deh, ada Gus Bawo. Ini requestnya tadi sudah, dia, Gus Bawo, asik, pernah cinta monyet nih Gus. Senjata andal aja, karena kirim salam lewat radio aja. Baiklah, Beli Lanang, dulu waktu PDKT gimana, senjata andalannya apa? Coba di spill, mumpung istrinya dengerin mungkin nih kayaknya nih. Lagunya Take Me To Your Heart ya, MLTR yang tadi sudah di play juga ya. Selamat siaran aja katanya. Baiklah, ada Mbak Yulandari, selamat malam, Backstreet Boys, Shape of My Heart katanya. Semoga Bram kabarnya baik ya, Astungkara Bram kabarnya baik, semoga Mbak Ayu juga ya. Salamnya untuk semua sahabat Pingun FM aja, terima kasih. Males pesonanya, pesona Truna Gianyar ya guys. Pesona bagus Gianyar Lanang. Baiklah, ceweknya ngejar-ngejar. Oke lah, no bukti hoax lo ya. Ceweknya ngejar-ngejar, takut banget. Ada Gustu, requestnya sing keng-keng. Baiklah, ditunggu lagunya ya dari What Once. Ada Mbok Rom-Rom di Jimbaran. Mbok Rom, bestimu di sini loh Mbok Rom. Sebut saja ada ini, Mbak Dian Kesuma dan juga Bu Ari Munmun. Di sini masih bergunjang, bergunjing dia ya. Mbok Romi, selamat malam. Lagunya Peggy Gu, It's Goes Like Nana Nana. Ditunggu lagunya bentar lagi di play ya. Ini kalau Mbok Rom katanya ya, dulu waktu zaman-zaman PDKT dulu tuh, ya kan? Dulu masih teleponan di radio katanya, dari telepon umum. Telepon umum banget nih Mbok Rom di pinggir jalan tuh pakai koin. Yang sering itu kirim, yang paling sering itu katanya kirim surat juga. Suratnya yang wangi itu loh. Apa sih? Ini ya pakai kartu pos ya. Kalau perangko wangi enggak tahu aku Mbok Rom. Perangko mungkin ya, atau mungkin kertas binder biasanya wangi dulu. Enggak tahu Mbok Rom ada enggak kertas binder dulu ya. Cinta pertama dan terakhir katanya ya Pak suami ini katanya, asik. Kenal tahun 95, nikah 2003 deh. Sampai sekarang lama ya, enggak apa-apa, langgeng dong, bagus dong jadinya Mbok Rom, ya kan? Berarti siapa nih yang suka request, Pak Su apa Mbok Romi? Mbok Romi kayaknya ya. Garang. Ada siapa lagi? Kertas suratnya wangi. Oh iya iya, kertas suratnya kok mungkin binder sih, kalau misalnya zamannya Bram binder ya, tua banget. Ya enggak apa-apa. Emang itu waktu kertas wangi. Coba tanya anaknya Mbok Rom deh, pasti tahu dia ya. Salam katanya buat Mbok Dian sama Mbok Ari, disalami sama Mbok Romi. Cus, ikutan salam-salaman lah kalian ya. Ada Bu Nana baru stay tune katanya, enggak apa-apa Bu Nana, masih oke kok. Lagunya Morgan Wallen, Love Somebody ya, sudah disiapkan, ditunggu aja. Kalau ngomongin kode-kodean ke pasangan, pasti ada katanya, ngakak. Biar, tapi biarlah jadi rahasia kita berdua. Ben, nggak seru Bu Nana. Spill Bu Nana,
Waktu itu gimana PDKT senjata andalannya, kirim-kiriman sepeda apa kirim-kiriman apa nih? Kirim-kiriman sepeda banget nih. Apa senggol-senggolan waktu naik sepeda waktu pulang sekolah? Ih, dasar. Salamnya buat Gustu, Budayu Kanya, Budayu Asriani, Juninati, Pancaneki, dan juga Bujero Anom. Terima kasih. Ada Bo Nil-Nil, Bo Nilu Sukartini. Katanya kalau Bo Nilu pakai kode-kodean di status WA aja. Wih, ternyata ya para bunda-bunda ini ya aktif ya bun ya. Katanya kode-kodenya buat status WA aja, bikin status yang bikin penasaran. Jadi nanti pas dia nanya-nanya gitu, biasanya kalau yang buat penasaran pasti akan nanya-nanya. Oh gitu, oh, buat orang kepo ya dasar. Ada kode giri. Selamat malam, requestnya One Direction's Story of My Life. Oke, baik, ditunggu lagunya ya. Ada Agus Ade, lagunya Billy Simpson Janjimu, ditunggu ya. Ari Dinamika, selamat malam, dari Topati Kelungkung sudah hadir. Botut Badung, selamat malam, Bowling for Soap ya, When We Die. Salamnya untuk cucunya tersayang yang lagi lucu-lucunya ya, gemas sekali loh. Lucu ya, puas ya Botut ngempu nih kayaknya ya. Ada Papang, selamat malam. Papang lagunya tadi udah, Taila Is It Love. Salamnya buat Aldo, Agus, Sanjaya, Dewi sama Opah ya. Dulu ya Papang, senjata andalannya zaman dulu buat PDKT itu adalah lewat surat, ditaruh di jendela atau depan pintu keluarnya. Ya ampun, kamu satronin banget nih Pang. Ke rumahnya langsung guys, gak lewat tukang pos, langsung direct ya. Wah hebat Papang, luar biasa kamu Pang. Jempol. Abah Wipesel, selamat malam. Ada Mbak Adi di Bejigama, lagunya Kaigo Sese tadi sudah ya. Terus kalau Mbak Adi, dulu zamannya Mbak Adi tuh ngirim pesan di radio kalau mau PDKT. Kode-kodenya pakai lagu biar doinya ngeh, kadang mempan, kadang seringnya dia enggak paham, emang enggak peka sih. Doi emang gak peka katanya. Ya gak apa-apa, yang penting kan seru-seruan aja ya Mbak Adi ya. Aduh, beli lana mulu bagus nah ya dah. Selamat malam yang lainnya yang masih mau request lagu sekalian ikutan mini food boleh ya. Dulu senjata andalan Anda waktu PDKT itu apa? Boleh cerita yuk. WhatsApp Telegram 0811 3934, Instagram dan juga Facebooknya @pingunfmbali, X-nya @radiopingunfm. Beram temenin sampai nanti di jam 12 malam. So stay tune sekarang juga.

0: selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya.
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: V and how and how V and how V and how.
1: Ayo, siapa di antara Anda sahabat Kun FM yang rajin untuk mencuci piring, ya kan? Coba mana suaranya. Tapi emang sahabat Kun FM, kalau cuci piring kan pasti berkaitan dengan sabun cuci piringnya, piring kotornya, dan juga pasti spons untuk pembersih atau untuk nyuci piring. Jadi ada satu artikel sahabat Kun FM dari cnnindonesia.com, ada sebuah temuan ya dari spons dapur, ternyata ini bisa mengandung bakteri setara feses loh. Jadi spons dapur yang terlihat biasa aja ternyata bisa menjadi salah satu benda paling kotor yang ada di rumah Anda. Jadi berdasarkan sejumlah penelitian ya, bahkan menemukan jumlah bakteri di spons dapur bekas aja dapat mencapai tingkat yang biasanya ditemukan pada sampel feses. Jadi melansir dari studi yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports di tahun 2017 aja nih, ilmuwan menemukan spons dapur bekas dapat menjadi tempat

Furtwängen ini dalam studi tersebut, yaitu Markus Egert, ini menyebutkan jumlah tersebut sebagai konsentrasi yang biasanya hanya ditemukan pada sampel feses saja. Jadi para peneliti menemukan sekitar 362 jenis bakteri berbeda di spon dapur bekas, yang cukup mengkhawatirkan 5 dari 10 bakteri dominan yang ditemukan termasuk kelompok yang berpotensi menyebabkan penyakit pada manusia. Inilah kenapa spon dapur dianggap menjadi tempat ideal untuk pertumbuhan bakteri, karena kondisinya yang sangat lembab, kemudian hangat, dan juga sering terkena sisa makanan. Jadi kelembapan dan juga residu makanan ini membuatnya menjadi rumah yang nyaman bagi berbagai mikroba. Penelitian itu juga menyebut bahwa spon berpotensi menjadi reservoir atau tempat yang berkembangnya bakteri seperti salmonella loh sahabat Kunafam. Dan meski terdengar mengkhawatirkan, bukan berarti spon dapur otomatis berbahaya setiap saatnya. Oleh karena itu nih, para peneliti menyarankan spon dibersihkan dan juga dikeringkan secara rutin setelah digunakan. Tapi karena beberapa bakteri bisa tetap bertahan nih ya, spon ini tetap disarankan digantilah secara berkala. Selain itu juga spon sebaiknya tidak digunakan terlalu lama, terutama jika sudah mulai menimbulkan bau yang tidak sedap, sudah mulai hancur, bahkan sampai berubah warna. Ayo ngaku, apakah spon dapur Anda sudah diganti atau belum? Kalau misalnya sudah diganti, bagus. Tapi kalau misalnya belum, dicek-cek lagi apakah sudah waktunya diganti atau mungkin harus dibersihkan terlebih dahulu.

Dawn kembali merilis lagu orisinal terbaru berjudul Bonjour, Pardon, Merci yang menjadi karya orisinal keduanya sepanjang tahun ini. Lagu ini ditulis oleh komposer sekaligus penyanyi asal Prancis, Ika, menandai kolaborasi perdana antara keduanya dan kini telah tersedia secara global melalui Sony Music. Single yang satu ini mengangkat tema tentang kekuatan rasa syukur dan juga pentingnya hubungan antara manusia. Perpaduan karakter musikal Celine Dion dan juga sentuhan penulisan Icar ini menghasilkan karya yang elegan sekaligus emosional dengan pesan mengenai bagaimana koneksi dan juga

0: berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali. X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Now I know.
1: Sobat Kuna FM, tahukah Anda, beram kutip dari Instagram Less Noise, ada kisah haru dari seorang ayah dan juga putrinya yang masih kecil nih. Jadi seorang ayah menciptakan sepatu harness ini khusus putrinya yang lumpuh. Jadi setelah para dokter menyatakan bahwa sang anak kemungkinan besar tidak akan pernah bisa berjalan dengan alat yang sederhana buatannya sendiri, sang ayah ya. Jadi putrinya kini bisa merasakan sensasi melangkah meski sebelumnya dianggap mustahil secara medis. Jadi inovasi ini mungkin tidak terlihat canggih, tapi dampaknya cukup besar bagi putrinya. Bagi sang ayah, ini bukan sekedar sepatu, melainkan cara satu-satunya yang dia temukan untuk memastikan putrinya tetap bisa merasakan dunia bersamanya. Cocuit deh.

Halo pemirsa di Music Station, Find Your Balance. Wijaya 80 terakhir kali sahabat Kuna FM single di tahun 2024. Udah 2 tahun ya, gak kerasa ya. Selamat malam dulu yang baru joinan di TikTok, silakan yang mau kepoin ya. Berapa pada malam hari ini seperti apa? Asik, seperti apa? Seperti ini dong, seperti itu dong, ya kan? Silakan langsung join aja di @penguinfmbali, i-nya ada 2 di belakang. Selamat malam yang sudah join, ada siapakah ini? Saya mau sapa, ada Sanjita. Anjit, jam segini banget nih masih online dirimu. Mantap. Ada Yunita Dewi juga, selamat malam. Yang lagi di WhatsApp juga boleh sambil cerita ya. Boleh dong kasih tahu senjata andalan Anda waktu Anda PDKT dulu tuh seperti apa, ya kan, waktu zaman-zaman cinta monyet. Apakah kirim-kirim salam lewat radio, lewat telepon kan? Halo, kirim salam dong. Apakah kirim-kiriman surat lewat pos, atau mungkin kode-kodeannya lewat status WhatsApp, atau mungkin story di Instagram, atau mungkin ada salah satu yang seseorang yang cukup rahasia, jadi kayak naro minuman, makanan kesukaannya, sampai wah siapa ini. Wih, libur besok ya. Baiklah, aku juga libur. Sama dong kita, Anjit. Halo Edo, selamat malam. Belum? Loh, kok kamu belum tidur? Ya, karena Edo nungguin aku siaran, Jit. Udah gitu aja ya. Selamat malam dulu deh yang sudah menyapa. Ini ada dari siapa ya, belum disapa ya. Oh, ada Mbok Titin, Mbok Titinium ya. Lagunya apa, Max Sweet But Psycho. Ternyata sudah jadi lagu oldies ya. Ternyata lagu lama udah ya. Itu single di tahun 2000 berapa itu ya. Ya begitulah ya. Kalau minifotnya Mbok Titin ya, kalau ke orang yang benar-benar disukain, lebih ke mode meong garang kayaknya ya. Apa-apa diterkam langsung ya. Tapi kalau laki-lakinya yang suka menjadi bapak-bapak, alias suaminya sekarang, waktu itu dia yang suka gitu katanya. Dia yang nembak duluan, dia yang ngutarain cintanya, tapi Mbok Titin gak peduli. Nah sekarang sudah jadi suami, mode garangnya sudah berubah ke Titin katanya. Macam-macam ditelkam, takut ya. Astaga, dasar bunda satu ini. Mama Yuna, selamat malam. Lagunya Eva Silia, Bilal yang Raga Cinta sudah disiapkan, ditunggu aja ya. Ada Bunda Yunita, selamat malam. Nah ini seru nih ceritanya nih, waktu itu zaman kode-kodean PDKT. Ya, minta diajarin naik sepeda loh, tapi akhirnya diboncengin. Bilang aja emang mau diboncengin, dasar kodenya keras banget Bunda Yunita nih ya. Lagunya Michael Jurok yang Alive to Remember, baik ditunggu lagunya ya, enggak apa-apa. Ya kan alasan dikit. Aduh, aku enggak bisa naik sepeda, ajarin dong. Daripada repot ngajarin, mending langsung gonceng. Bungkus ya. Ada Edo. Edo, lagunya yang mana? Yang pertama aja dah, udah tak siapin ya. Wisnu Santika, I'll Be Yours ya. Kalau senjata PDKT-nya ala Edo, aku tahu. Pasti dikasih bunga kan dong? Edo. Kalau Edo pribadi katanya tipe bukannya kode-kodean dari dulu sih katanya. Nggak bisa kayak gitu katanya. Waka. Senjata andalannya Edo paling cukup berusaha meluangkan waktu, quality time ya Edo ya, untuk pasangan yang lagi dideketin. Kan belum jadi pasangan dong, untuk seseorang yang lagi dideketin. Mana sih Edo, untuk pasangan yang lagi dideketin? Berarti kamu gak serius sama pasangan Edo. Jadi kayak dengerin mereka cerita, terus untuk kayak tanya kabar hari ini, apa aja yang udah dilewatin. Selalu berusaha menjadi support system aja sih. Jadi kalau sampai harus nanyain tugas rumah, kirim salam, atau sengaja ninggalin barang, kayaknya gak bisa kayak gitu. Barbar, alah barbar, barbar juga kamu lakukan nanti juga kan. Dikejar do, kejar do, tangkap. Kalau Gustu, kode-kode ini sosial media ya, iyalah kamu bakal ini spam story kayaknya ya. Bunda baca nongki-nongki, gurun hujan udah tadi, baru stay tune, dasar baru sampai rumah katanya. Antri, walah 4 jam lama banget, astaga. Ternyata banyak yang ini ya Mbak Panca ya, perlu pencerahan kayaknya ya. Sampai kelaparan dan akhirnya mukbang batagor. Jam berapa masih ada batagor buka jam segini? Sekarang tinggal mandi air hangat aja, dingin katanya. Iya, lagi dingin tebanan apalagi kan. Kalau kode-kode waktu PDKT, pura-pura pinjam buku katanya. Kan pas ada lagunya tuh, buku ini aku pinjam.
Gak tahu aku. Literally aku gak tahu lagunya. Mohon maaf Mbak Panca, aku tidak tahu judul lagu itu ya. Tapi aku yang pinjamin buku. Jadi terus di dalam buku ada surat katanya. Ya ampun, gak apa-apa zaman itu kan. Jadi segala jarak pun akan dilakukan Mbak Panca. Kalau aku pantang ngode-ngode ke cowok katanya. Ya deh, yang dikejar-kejar sama cowok. Ada Mbok Jujan. Mbok Jujan gimana Mbok Jujan? Dulu ngejar cowok apa dikejar cowok? Lagunya Juni, enggak tahu penyanyinya. Eleh, dasar dari dulu enggak tahu penyanyinya. Dulu pakai surat aja waktu PDKT, surat apa? Surat kabar ya. Koran dong. Astaga. Amin Mimbar selamat malam. Katanya kalau Amin dulu waktu PDKT salam-salamannya lewat radio aja gitu sambil request lagu favoritnya. Request The Course Runway. Baiklah, ditunggu lagunya ya. Ada Rian Putra juga sudah join. Ini lagunya Glenn Bennett yang sama Big Pig, I Don't Wanna Hurt You. Baiklah, lagunya satu persatu disiapkan ya. Ini masih segini karena pasukannya belum pada sampai di rumah kayak ini. Baru Edo sama Sanjita sama Gustu doang yang stay tune ya. Yaudah deh, sambil nunggu yang masih mau join live, boleh di @ Penguin FM Bali I. Sambil cerita boleh juga senjata andalan Anda waktu PDKT dulu zaman cinta-cinta monyet itu apa. Silakan cerita sampai jam 12 malam.

0: July, find your balance.
1: Setiap orang punya ritme hidup yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan ada juga yang sedang berhenti sejenak. Tidak ada ritme yang salah. Yang penting adalah bagaimana kita tetap terhubung dengan diri sendiri dan tidak memaksakan diri mengikuti ritme orang lain. Menemukan keseimbangan berarti memahami kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti sebentar

Wild wine.

Yang satu ini kayaknya relate sama salah satu konten yang pernah teman saya upload, ya. Nggak jadian, tapi susah yang namanya untuk move on. Nah, ini fenomena yang sekarang kayaknya cukup sering ditemukan di zaman now. Dan alasannya kenapa dan cara mengatasinya gimana sih, Sobat Gunung FM? Ini jadi banyak orang ini justru lebih sulit untuk move on dari seseorang yang bahkan tidak benar-benar jadi pasangan atau pacarnya. Tidak ada putus cinta, tidak ada perpisahan resmi, tapi perasaan tetap tertinggal gitu aja. Menggantung di antara harapan dan juga kenyataan. Psikolog klinis yaitu Sabrina Romanov ini menjelaskan kondisi ini terjadi karena seseorang cenderung jatuh cinta pada versi idealnya saja, bukan pada realitas hubungan yang sebenarnya dia jalankan. Jadi dalam sisi psikolog, kondisi ini dikenal dengan cinta bertepuk sebelah tangan. Emang gak enak ya. Tandanya bisa berupa terlalu sering memikirkan orang tersebut, membaca arti di balik setiap pesan kecil, sampai dengan membayangkan skenario masa depan kalau misalnya hidup bersamanya. Masalahnya yang terjadi nih ya, karena hubungan ini tidak pernah yang namanya benar-benar terjadi. Tidak ada closure atau mungkin penutup yang jelas. Akibatnya pikiran terus berputar pada pertanyaan gimana sih kalau dulu dan seandainya aja ya. Nah, yang membuat proses move on dari seseorang tersebut jadi akan lebih lama. Untuk bisa benar-benar move on dari kondisi seperti ini, langkah pertama yang bisa Anda lakukan adalah menerima kenyataan bahwa hubungan tersebut mungkin tidak akan pernah terjadi sama sekali. Setelah itu, penting nih untuk mulai menjaga jarak emosional, termasuk juga untuk mengurangi komunikasi yang intens dan juga berhenti untuk mengkepoin media sosial orang tersebut. Cukup sulit memang sih. Selain itu juga Anda bisa mengisi waktu dengan aktivitas yang baru, membuka diri pada lingkungan sosial yang berbeda, serta fokus pada diri sendiri juga bisa membantu proses untuk pemulihan alias move on.

0: Now I know.
1: Sobat Kuliah FM, tahukah Anda, Bram kutip dari Pinta Travelers, di Dubai resmi meluncurkan pantai private pertama khusus woman only. Jadi proyek eksklusif bernilai lebih dari 2 triliun rupiah ini dirancang untuk memberikan ruang liburan yang aman, nyaman dan juga private bagi para perempuan. Lengkap dengan fasilitas premium, ada area wellness, sampai dengan sistem keamanan ketat tanpa akses pria di area tertentu. Langkah ini jadi bagian ambisi dari Uni Emirat Arab dalam memperkuat sektor pariwisata premium sekaligus menghadirkan destinasi yang ramah untuk wisatawan wanita dari berbagai negara. Konsep luxury dan juga privacy ini langsung deh menarik perhatian banyak publik global dan juga diprediksi jadi tren baru di industri wisata Timur Tengah. Nah, kalau di sini gimana ya? Kalau misalnya dia dan private, setuju gak?

Good FM, your sweet music station, find your balance, sahabat Good FM. Hai, selamat malam yang masih stay tune di live TikToknya Penguin FM Bali. Ada Kamade, Sanjita, Arimun, terus ada Mbak Dian Kesuma, Mbak Romrom masih nggak ya? Ada Gustu juga tadi sudah menyapa, terus abis itu siapa lagi ya? Tadi ada Edo udah keluar juga, udah semua kayak disapa ya. Tadi ada cap cip cup juga, cerita tipis-tipis ya, ya nggak apa-apa, yang penting happy aja, intinya jangan dibawa ribet lah. Oh masih dong, baiklah, sambil nyetrika ya. Selamat malam dulu yang masih stay tune juga di WhatsApp, ada dari Mbok Jujan katanya, ini masih nyambung ceritanya ya tentang mini foodnya ya. Kalau Mbok Jujan sih saya, Mbok Jujan yang dulu nulis surat pertama ke Bitu katanya suruh dia nganterin ke pasar, suka khawatir lah nyari lukisan, tatonya pas nyari ke rumah dia to the point banget, pakai motormu ya, saya gak ada motor. Ya gak apa-apa, namanya gak cinta ya, alasan aja sebenarnya biar nanti boncengan bareng gitu loh, kan tetap sayang juga toh. Ada Bunda Panca Nongki, lagunya ganti Perfect Ed Sheeran, baik ditunggu. Ada Sanjita cerita guys, Sanjita cerita ya. Jadi Sanjita tuh gak punya senjata andalan waktu PTKT. Kalau Sanjita mah suka sama cowok gak pernah kode-kodean, lebih suka dikejar daripada mengejar. Si paling cantik pokoknya ya. Kalau ngejar takutnya si cowok gak suka sama Sanjita katanya. Udah pernah dulu gitu, malah dia suka sama temanku. Jadi semenjak itu terjadi, gak pernah kode-kodean ke cowok katanya. Kalau dia suka pasti dia lebih sering chat dan ngajak ketemuan. Makanya waktu pertama kali ketemu suaminya, Sanjita nih biasanya dia ngajak ketemu dan juga akhirnya sampai nikah dia. Brut. Gitu ceritanya Sanjita ya. Ya masih mau cerita, masih mau request lagu, silakan sampai jam 12 malam. Kasih tahu Bram di WhatsApp dan juga Telegram 0811 393 494, Instagram, Facebook @pingunfmbali, @radiopingunfm. Mbak Meta, boleh Mbak diceritakan ulang lagi sejarah pertemuanmu dan juga suamimu itu bagaimana? Siapa yang mengejar dan siapa yang dikejar? Coba cerita yuk.

Bang memberikan catatan secara spesifik kalau kata me harus dibaca seperti may, agak seperti lebay memang. Tapi ternyata it works. Lagu ini dibicarakan di seluruh dunia, muncul juga meme-meme tentang hal ini, dan lagunya pun sukses besar secara global. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Inspiring Words.
1: Mahalini Raharja tidak hanya dikenal dengan kecantikannya, tapi juga dikenal dengan suara merdu dan lagu-lagu yang hits. Keberhasilan Mahalini di industri musik menunjukkan bahwa penyanyi daerah, khususnya Bali, juga bisa naik daun di level nasional. Dalam mencari titik keseimbangan hidup di tengah popularitasnya, Mahalini memiliki satu kalimat yang bisa menjadi inspirasi. Saya rasa yang paling penting adalah bisa merasa puas dengan setiap karya yang dirilis. Jika angka selalu menjadi acuan, pasti kita tidak akan pernah puas. Lewat kalimatnya, Mahalini ingin menyampaikan bahwa setiap karya punya rejeki dan porsinya masing-masing. Yang terpenting, kita merasa bahagia dengan proses yang telah kita lalui dan bangga dengan apa yang telah kita hasilkan.

FM, your sweet music station, find your balance. Sahabat Kuna FM, sudah mau di jam 12 malam. Artinya tugasnya Bram nemenin Anda di Nuansa Malam untuk edisi hari ini sudah harus berakhir dulu. Terima kasih yang sudah request lagu, kirim-kirim salam, cerita bareng Bram juga, terima kasih. Kita bakal ketemu lagi di hari Senin di Intermezzo. Kalau gitu, Vina Bramasta pamit. Have a good night. See you and bye-bye.

hjärt som som om sant i

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal, hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya, kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

Dengan Ephemera Sweet Music Station, find your balance in a spiral dengan Material Lover. Sudah terputar ke sahabat Pin FM mengawali mutiara pagi weekend. Selamat pagi buat Anda yang sudah bergabung pagi-pagi ini, dan buat Anda yang sudah bangunnya pagi-pagi sekali ya di hari Sabtu ini, tepatnya di tanggal 18 Juli 2026. Good morning everybody, good morning sahabat Pin FM. Bagaimana kabar Anda setelah seminggu ya, sepekan tepatnya nih Anggun Zanita baru menyapa Anda. Sepekan lalu ada saya sih, ya semoga kabar Anda baik ya. Saya adalah seseorang yang menyapa Anda di akhir pekan, siapa lagi kalau bukan Anggun Zanita di sini ya, menemani Anda di Mutiara Pagi Weekend ini sahabat Pin FM. Apapun aktivitasnya, lebih baik ditemani dengan suaranya Anggun dong. Apalagi ditemani dengan lagu-lagu favoritnya, itu boleh banget. Yuk beritahu saya, mari kita ramaikan Sabtu ini buat Anda yang sudah mulai beraktivitas atau mungkin masih di rumah, baru bangun, atau lagi bersih-bersih, atau mungkin lagi prepare, mau persiapan jalan-jalan, mau prepare ke kantor, ya apapun itu ya, mending diisi dengan lagu-lagu favoritnya. Boleh banget request lagunya itu di WhatsApp atau di Telegram di 0811 3934 94, atau boleh di Instagram, di fanpage Facebook juga boleh banget loh, di @Pingin FM Bali, di X-nya itu di @radiopinginfm. TikTok kita juga jangan lupa untuk di follow di @pinginfmbali, I-nya 2 di belakang. Hari ini ada Anggun Zanita menemani Anda sampai jam 10 pagi nanti.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Pure FM ya, Sweet Music Station, Find Your Balance, sahabat Pure FM, Tiara Andini dengan Adu Bola Mata. Sebelum Anda adu bola mata, serem banget ya, mau tatap-tatapan atau gimana tuh maksudnya tuh. Saya sebelum apapun aktivitas Anda di hari Sabtu ini, sahabat Pure FM, seperti biasa kita awali Mutiara Pagi Weekend ini dengan mencari tahu dulu info dari wonderground.com, bagaimana keadaan ramalan cuaca di hari Sabtu seputaran Denpasar tentunya ya. Ini Mbak Wuwun sudah datang membawa informasi, tapi dia buru-buru nih. Ya udah deh, sekarang deh kita bahas ya. Weather forecast. Weather forecast. Ditanya kenapa buru-buru, katanya nih mau jalan-jalan, sahabat Pina FM. Mumpung hari ini perkiraan cuaca seputaran Denpasar itu cerah ya, dengan suhu sekitar 26 sampai 28 derajat Celcius, jadi lumayan tinggi, lumayan panas juga hari ini. Kemungkinan hujan ada di 50% dan kecepatan angin ada di 15 sampai 30 km per jamnya.

0: Now I know. Now I know.
1: Pingin FM Your Sweet Music Station, find your balance, sahabat Pingin FM. Di pagi-pagi ini ya, di Now I Know, Anda yang lagi beraktivitas nih, selamat pagi dulu yang baru bergabung. Kita mau bahas nih sahabat Pingin FM, di Finlandia ya, itu melakukan sesuatu yang dianggap aneh oleh banyak orang gitu. Jadi mereka mengganti sebagian taman bermain yang sebelumnya berlapis karet dengan yang namanya tanah hutan, rumput, lumut, dan material alami. Jadi alas untuk anak-anak bermain itu diganti semuanya sahabat Pingin FM dengan material alami. Hasilnya ini mengejutkan ya, lumayan. Jadi hanya dalam 28 hari para peneliti menemukan perubahan pada mikrobioma kulit anak-anak. Jadi mereka memiliki bakteri baik yang lebih beragam, penanda peradangan yang lebih rendah, dan juga kondisi yang dinilai lebih baik dibanding sebelumnya. Jadi temuan ini mengingatkan kita bahwa ya tidak semua yang terlihat kotor itu buruk kok ya. Terkadang bermain tanah, menyentuh rumput, dan juga berinteraksi dengan alam itu justru memberi tubuh kesempatan untuk belajar dan juga berkembang. Jadi di saat banyak anak menghabiskan waktu di depan layar atau mungkin di playground gitu kan, Finlandia ini justru mengajak mereka kembali mengenal yang namanya alam. Ternyata kesehatan tidak selalu datang dari teknologi ya, yang lebih canggih itu terkadang itu jawabannya sudah ada di bawah kaki kita sejak dulu.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Hah, bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
6: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Being on a familiar sweet music station, find your balance. Charlie Puth dengan Home Fit Hikaru Utada sudah terputarkan sahabat Pingin FM. Mengawali jam 7 pagi Anda, ini lagu yang spesial di request ya. Oleh siapakah hari ini yang request lagunya Home tadi? Lagunya Charlie Puth ya tadi ya, bersama... Iya, benar banget. Jadi itu masih ini sahabat BNFM, saya masih liatin list lagu tadi, tapi ini ternyata 2020. Oh, bulan 6. Pantesan kok enggak ada. Tadi perasaan keplay gitu kan. Lagunya Home sudah terputarkan dari Charlie Puth tadi ya. Ini requestan spesial dari Mbok Tin yang pagi ini sudah menyapa loh ya. Pagi-pagi Mbok Tin ada nih gitu ya. Loh, kok bisa kirain hari Minggu gimana nih? Pengen cepet-cepet ini ya, pengen cepet-cepet hari Senin nih maksudnya gitu ya. Oh bukan, katanya kirain Bang Dwi yang siaran loh ya. Ternyata masih ada saya, hari Sabtu ini loh Mbok Tin. Janganlah buru-buru hari Minggu, takutnya besoknya udah Senin soalnya. Lagunya udah keplay ya Mbok Tin, sudah selesai masak kah atau gimana? Atau sebenarnya ini masih rebahan jangan-jangan, ya masih dengan selimutnya jangan-jangan nih pagi ini. Atau mungkin udah prepare, mau jogging, mau zumba kah? Biasanya Budayu tuh yang bilang zumba ya. Belum ada muncul sih ini tanda-tanda ada Budayu belum. Kita mending baca dulu yang lain ya. Anyway, thank you ya Mbok Tin ya sudah request lagu. Terus lagunya tadi juga sudah terputarkan, sudah menyapa juga hari ini ya. Happy weekend, selamat menikmati hari Sabtunya. Terus kita lanjut dulu sahabat Pingin FM, ada Agus Bawo juga yang hari ini tuh request lagunya. Lagu sedih banget tadi ya, pagi-pagi udah ke play lagunya Tiara Andini bersama Liodra dan Siva itu yang Menyesal. Sudah terputarkan, semoga gak jadi nyantuk gitu ya setelah mendengarkan itu. Ya kan udah bangun pagi nih, terus tiba-tiba denger itu jadi kayak enak banget nih, selimutan lagi. Jangan gitu ya, no ya. Thank you. Terus ada, oh lagi lari-lari katanya, lagi olahraga nih Mbok Tin ya. Oh banyak banget yang olahraga pagi ini. Thank you loh ya. Kok saya yang bilang thank you, tapi seneng loh dengernya orang yang olahraga gitu, semangatnya luar biasa banget pagi-pagi di weekend ini ya. Tadi ada yang request lagunya Ruth Sahanaya dengan Jangan Buang Waktu. Sudah masuk ke playlist ya Mbak Iga Panca yang lagi jalan-jalan bersama Jasonnya. Menikmati segarnya udara pagi di sekitar rumah. Tapi bagus banget loh itu spot joggingnya. Ih, apalagi sepi gitu ya, ijo, mata juga jadi sehat jadinya itu setelah ya main gadget seharian. Tapi emang fresh banget. Saya lihat dari gambar aja udah berasa menembus layar tuh. Happy weekend ya buat Mega Panca. Ditunggu lagunya sudah masuk ke playlist kita. Terus ada Gusto Raditya hari ini yang lagi di mana nih stay tune-nya? Di rumah aja. Happy weekend juga ya. Request lagunya Segi Dog. Okay, sudah masuk ke playlist tadi. Yang Anjing Kita Mani. Okay deh, ditunggu ya. Terus ada Abah Waishal juga menyapa Anggun hari ini yang stay tune di Gianyar. Pagi banget bangunnya nih Abah, si Abah ya. Thank you buat Abah sudah menyapa. Terus ini ada, gak ada namanya lagi tapi on time banget loh tadi, Andrian. Thank you banget ya sudah menyapa pagi ini. Request lagunya This One For You dari David Guetta feat Zara Larsson sudah masuk ke playlist kita. Salamnya buat kakak-kakak semuanya aja katanya. Oke deh, thank you ya sahabat Pingin FM. Dan Anggus dan Nita masih menunggu nih requestan dari sahabat Pingin FM yang lainnya yang baru bangun, siapa tahu ada nih ya. Atau yang sudah di perjalanan, mau kemanakah Anda pagi ini? Hati-hati di jalan ya. Mau request lagu favorit untuk menemani hari Anda, boleh banget requestnya itu lewat WhatsApp atau di Telegram di 0811 3934 94. Atau boleh di Instagram, di fanpage Facebook juga boleh banget ya, di @PinginFMBali. Di X-nya itu di @RadioPinginFM. Untuk TikTok, jangan lupa untuk di follow di @PinginFMBali, I-nya 2 di belakang. Dan buat Anda yang mau streaming radionya kita, meluncur aja langsung di websitenya kita di live.radiopinginfm.com.
1: Oke, sekarang kita bakal muterin lagu dari Segi Dog yang masih hot
2: dalam acara Hot Dog Show, baby.
1: Oke, ini lagunya judulnya Anjing Kintamani.
2: Apa maksudnya Anjing Kintamani?
1: Anjing Hitam Malin ceritakan anjing yang dibeli dari Bali dan dicintai oleh anjing-anjing tetangganya gitu.
2: Saling memperbutkan.
1: Iya, benar banget, kayak memperbutkan tulang.

0: Sport Update. Sport Update.
1: Sahabat PNFM, Timnas Voli Indonesia memiliki dua aspek yang perlu diperbaiki saat melawan Vietnam dalam babak semifinal CV Cup 2026 di Camden City Arena, itu di Sabtu hari ini ya, tepatnya di 18 Juli 2026, yang dimana Timnas Indonesia lolos ke babak final CV Cup 2026 ini usai menjadi juara Pool A, itu setelah mengalahkan Filipina 3-0 pada Jumat kemarin, sementara Vietnam jadi runner-up Pool B itu setelah menghempaskan Myanmar di poin 3-0. Farhan Halim dan kawan-kawan ini diunggulkan menang atas Vietnam pada pertandingan semifinal nanti, yang dimana selain berstatus juara AVC Cup 2026, Indonesia juga menyapu bersih dua laga di babak grup dengan kemenangan. Kendati begitu ya sahabat BNFM, Indonesia tidak ingin meremehkan Vietnam tentunya. Asisten pelatih Indonesia Nur Widayanto itu mengatakan Indonesia perlu memperbaiki sejumlah hal itu guna menang atas Vietnam dan juga lolos ke final CV Cup 2026 ini. Dalam servis ini, Boy Ernest dan juga Farhan itu akan jadi andalan. Kedua pemain ini memiliki servis menyerang yang bagus. Ketika melawan Kamboja, Farhan bisa mendapatkan servis ace 4 kali beruntun. Middle blocker Hendra Kurniawan juga punya servis floating yang baik. Dan juga di sini Nur Widayanto menyoroti persoalan receive Indonesia yang masih memiliki beberapa kelemahan saat melawan Filipina. Penerimaan bola yang bagus terutama saat mengantisipasi servis lawan itu akan menentukan alur serangan Timnas Voli Indonesia. Ini dikutip dari cnnindonesia.com. Saya Anggun Zenita untuk Sport Update di Mutiara Pagi Weekend.

FM, your sweet music station. Find your balance, sahabat Bin FM. Banyak promo di bulan ulang tahunnya Toyota Fascia ini loh. Jadi spesial buat Anda yang lahir di tanggal 18 Juli hari ini nih, itu dapatkan gratis tiket gold entrance ke Toyota Fascia. Tunjukkan aja deh KTP Anda itu dan nikmati hadiah ini dari tanggal 17 sampai 19 Juli 2026. Jadi sampai besok ya. Buat Anda yang datang di tanggal tersebut, itu juga bakal mendapat dan cupcake gratis untuk setiap pembelian tiket masuk. Jadi buat yang pengen staycation, nikmati signature stay package-nya Toyota Fascia, itu hanya dengan Rp2.300.000 Anda akan mendapatkan stay di deluxe private pool villa, sarapan pagi, akses ke semua fasilitas Toyota Fascia, dan gratis sunrise jeep tour. Ini gratis loh sahabat Pengen FM. Atau mungkin Anda pengen menikmati camping escape experience hanya dengan Rp525.000 saja untuk dua orang ya. Itu dapatkan juga breakfast dan juga akses ke seluruh fasilitas Toyota Fascia. Ada juga nih promo untuk banyak paket-paket favorit, family fun package, team building package, dan juga promo di Kawah Bake and Brew. Itu dapetin semuanya hanya di Toyota Fascia selama bulan Juli ini.

Berita sepekan. Pingin FM your sweet music station, find your balance. Sahabat Pingin FM, Menteri Koperasi Menko Ferry Julianto mengatakan sebanyak 15.845 koperasi desa kelurahan Merah Putih KDMP itu pembangunannya telah tuntas 100% yang mencakup bangunan fisik gedung, gerai, serta alat kelengkapannya. Sedangkan jumlah KDMP yang tengah dibangun saat ini yaitu sebanyak 19.539. Dalam kesempatan itu ia memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meresmikan operasional KDMP ini yang direncanakan pada Agustus 2026. Kemudian kita lanjut ke berita internasional, sahabat Pingin FM. Korporasi Pembiayaan Pembangunan Internasional Amerika Serikat, US International Development Finance Corporation atau DFC, itu menilai kerjasama dengan Indonesia sangat krusial untuk membangun rantai pasok yang kuat di kawasan Indonesia Indo-Pasifik ya, yang dimana lembaga tersebut juga menilai Indonesia masih menjadi negara tujuan investasi yang penting bagi pemerintah maupun investor swasta Amerika Serikat, khususnya di bidang infrastruktur energi, mineral kritis, serta juga konektivitas digital serta keamanan rantai pasok regional. Kemudian masih di berita nasional, sahabat PNFM, Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul itu menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan skema penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih KDMP. Terdapat dua bansos yang disalurkan melalui Kementerian Sosial, yaitu bantuan pangan non tunai atau BPNT dan bantuan tunai bersyarat program keluarga harapan yakni PKH yang biasanya disalurkan melalui transfer bank. Anda dikutip dari Antara News dan CNNIndonesia.com. Saya Anggun Zanita untuk berita sepekan di Mutiara Pagi Weekend.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warma Dewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warma Dewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warma Dewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, nggak hanya itu aja. Universitas Warma Dewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warma Dewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warma Dewa, let's design the future.